0: ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi alu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabait. Lichigu yenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawara guluagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
1: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalu du luhabu. O labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luagu masusare du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Pubuli uliri be. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luagu uru wa weyo. Rung liati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Dala tilribay dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawayesun. Aba hichigu ni sun lewe megerubay won lun wawayesun. Larige iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilri uburugu sirakusu. Aba waredero iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilri uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Luago libiya maweyo, aba wachidri lido liriru udile giriba iposuole. Yenge wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, luago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai ima giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habu ti sudargo adengruti ya lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilri pabulu. Aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo. Nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina. La diga madari hama niduru le lunti na faruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti nauna gudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. La diga luaygi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulu.
2: Wagia, meresi biru gidiwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire ha hon, luagu laruwe ha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profetago. Hibiri, afiyate luagu le laringa gubay pabulu, hibiri, mafiyatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago, aba hagumestaro nyudigo, aba te laringa gubay pabulu hon.
1: Ligel lanyang bay sifri sandu hong waguchagu lidang ge profeta Isaías. Baiba, baniyaga me hong grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa bai gum faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harigubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubai pablo yitara aba hodi gwa huriyu adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gwa grigia hagia huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lu bungio waligia hun lun lumutu ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi ibidia gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
4: La richagua bai lau lafinya ru labaga di lubafu.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da la alihon. Le marihibe luagu bungyu, gayarati la subudirunu wa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadi bay, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibi niburinya adagwa tia kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wuginia lung hayusura gunhongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini buin hanya lau sun lubujeri maricha salufuri wuribani memeni habu ijeri habuni Gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebe ni habutinya, barugu watinya hongwa, panta tinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwatiferudu na hama, magude mehabutinya. Subudi hamuti lalariyangu baibungu buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
5: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu anyadiga bay leme me ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini laguse ragada bungyu dale lasie diruninya ha adiga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay haduru ha adiga bali burikate uriba tile. Aniligia meme ginya badiga bay harito gotibu sa lagu besefuru bala luei laguse ragada bungyu. Odi mebere sentibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon dagida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumja jihonha. Alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumucha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubay sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibalin leburibabay, hon huriyu furumie, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigibali le buidubay lichugu babungi uairigu ni inebesei lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamaba in huriyu lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugaliluridu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue luridu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani liluridu Moisesi lau meba luridu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi habubanya lulurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyu laurugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu dahamuti luagu anihin ilali lurudu bungyu buruwa yuti dahanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyume lagusera gudani bungyu sun kate aramu dagwati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungi ani arufu dahati lilurdu moisesi bun lun banua dahani kate le buidu timabe harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihintinya luma alau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu moisesi Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kamege biveruha itirisin haliglisin. Panta tibu lao lilurudu bungiu. Gama lumun rutibu minebesa ilun bungiu. La umagunfli rubani. Tinaran lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiatin hati mereka bay, hamau bay, huri huri balok bungyu.
1: Gebagi ti saya ni tuag ostaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kay gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, lan guba kamahamu gar resibil lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag ostaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadu. Huguya le resibi humali bai seini. Tuagu haustanu. Anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati. Mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti. Wabiti we resibi la seini. Luagu wagubu. Lubara gien lira. Huriu ha timatima bai hagia huriu ha. Muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi. Ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati. Gunda ati bungi lao. Mama amu grigia.
5: Romanos capítulo
1: 3. Keisi itara linya lubai. Halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama. O luegnye heresi biruni saini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
6: Wapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Anipuitu bai bafru kun damele babosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama? Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wa lebuidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, bui ti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihen lereru bungiyo.
6: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Juri kwa yasungu bay, nyidu hiyaliko feriti. Wot niaba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu. Wengi ni ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida mehemeli. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubiti ya logu lenebe wa bungi.
1: Subudi wa muti ulagu sun lale larinya gubeli lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba erederu ti richagu ligibuge bungyu. Luegin irigiladigin nile lubai bai lurudu. lurugu la subu dirunwa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won idalinya la lalichara guagu duniwa anikayara ti warihini lida le lurudu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulagu Kristu kayara la veredenu richagu anyo ligibuge bungiu. Ani aba la ladigni bungiu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungiu. Gama lumu lau lareini bungiu, richagu wa diva mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungiu lumu lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigo, ani lidage wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungiu, la rufu du ni won ida linya la lichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lago wagunfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya hafinye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu duni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufu duni luago buidu meme la lurudu ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubaibungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo lumabungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule se, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. La nua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tin, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mamaru ginye le gunda ati waginye lama bungiu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungiu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagu. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adang le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara ti deve se le lichu bai bungiu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara ti ginye lida li debe se bungiu, ke lida li kesin adan. la diga inaru ni luagu lidagin la aba wuguri li abi kusei le lanna oveni, gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungirigia la diga lidunu aba nugu wuguri, adhan. Gama lumon wairigu timati le la digube Jesu Kristu, ani sungirigia ha la richaraguagu dubanya bungyu lau lareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wogiri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya, laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du niluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni? Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nida bai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na busa irumbe na digu. nasigida diga adigai wuribati le mabusairu nubai nadigin. Ainti le lubai mabusairu nubai nadigin lige nadiga lida linaru katei mama awa digu balin figou le nidabe lige adigin balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na nadigini le buidubai wuribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsia ti li lurudu bongyo no gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I Gabri lanna figou le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida agei Gabri lanna figou le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lida agei wabure me Jesu Kristu, tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunflirun luma liluru du bungyu, gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lanna figou le nidabe. Seribir gutina lun figou keisi lidamu.
5: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinia guniguetto. Au keisi abba finia tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega to muti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiriti niru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
8: Lida gerge ba isaku gaduga wa guba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wa gumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le liche gubai bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chilege dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biangu bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida le renu bungyu.
8: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
8: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudemi habuti lubayiti bungyu lun le labuseirun gudemi habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafu ti bungyu hawau grigia aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. luru gayara lala rufud ni luwairigu won wagia leumba ikudemi habula haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwairigu wati bungi won hibiri hadangi huriyu hibiri hadangi hamaba huriyu keisi lania gubungi utida lilibur oseasi
9: hameha mama bae numutunia naria gubahun numutunia grige meha ha misie bayanu naria gubahun misie kumu
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
9: Mama nani kuhugui. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi buinyu ulewe miwabe.
1: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaías.
9: Lausu gipe hama laduka wagu Israel kaisagu larubeya. Fiyuru gupe ya hada ya salvara. Lugundu lagufle vwe buinyu ulerero hon. Ligibu wagu sumu bou. Lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadugu wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galwagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nyaharicharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
9: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masatre hade.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate ile tayuma habayina nigi, anile wago bayina yumu na kwa lubungi hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi gurigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agufliratinya lurdu sun sunna gubai habagan taba luagu.
1: Lagu ti haricharagun grigia luagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudera selu, kaisi gubere gubarele gitinye la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
9: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimure ile ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
1: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
9: Sunha aguwa rutiliri wagure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariye wagutida lerenu bungiyo.
9: Ma lubuidu hachiliri ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
9: Wabure le, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinya gu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun, duga aba nechani ha mamanani. Na kainda gudu badun, duga aba nechani ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinya gatiginya Isaia si.
10: Dari matina ha malwa ha balina. Rufuda wako na nungwa hon ha malwa ha bainu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos capítulo 11.
1: Ani igat nati gueto, maha lifunasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanare gu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu, Lumage binari, gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tanya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta, luago lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariaga.
10: Nabule me, afara guhama profeta, gringu hamui buri bani latari, auru gali erede rahata gibani, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba lariaga gubungi lum.
10: Anu dirata na set mibu kumi anubaruwa.
1: Itera memeginye, lida mburiweyu le, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayu lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itera linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itera linya lubayiti, madari hamuti sun Israelina le halu habayi. Anati haa lanua dirubanya bungyu dariha muti. Ha hibiri deregi dawaru hanigi. Keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi. Ruti agu le malihi tihun. Adiga li gule magamu. Itra liyate chidirumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
10: Karaba golamu wa hatina ya lulusata. Lum haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamu la. Sifuku wa lara mwagie naga lusunda.
1: Nalige dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahubai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai tile lumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le nani agubai hong huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadi gmarinu busayatina luke meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu hayabi ha mama bai huriyu lung haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ahengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama gama lumu hagida rumba ilugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanupo derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai tiluenri lareini bungi gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. ai madiga huma itara hachugu baginye aya nyumbi huri luha finya lagu Kristu hichugua ya balidon habara lagu idibu lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon huguya lema bai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugu tuagun olivu to buitu kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa niduhanyu busenti na lun hasubu dirunikate le lwagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma lwagu chula hau lwagu derege da laa rula bungyu hanigi israeli na murusun daririge dame legumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu kristu dame lela susere dunlira aba mehasalba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu
12: lebi ba masalba rukuli sioni aba melegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu ni haba ni darat mahama dame lela negida rune hafiku
1: lwagu gano le lwagu tia salba runi baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese lausun lira hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lani guhama lani gumeme banya huguya magamba ditungmeha lubungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun igira lumuti nya bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon lueni lareni bungyu luma lichulao sinyati wasubu diruni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri kage gun faranda bali lisamina bungyu kage arufu da habai lung kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungyu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi watini yaba luma ge bungyu liabi sun kate ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay wairigu ni lubungyu lung sunda itarala.
5: Romanos capítulo 12
1: amuriat na lubay tihuma ni duhenyo lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati sanduti ani le auti lagundara bungyu ani ha lichuguni wa wairigu ni le lumbay hichuguni hebe habagari du keisi lirahanyo bole Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai, le uara guabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tilasubu diragun kadaba lungwa, segun afieni le rula le bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni lwagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungyu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwadiguni segun afinyani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu la vuriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba, afa gwa huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. adiga humai sun le huara ati lung habagre dun lida darangi le hamasungu be. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungu la afaya yugu da luago. Tarihan le renu bungu.
13: Au lu bai mafai da gutu negrige rogo hariba linya burime.
1: Arinyaga tiginye bungu.
13: Ahi lama habai bagani ruba igi ni humu. Ahi maga ku habai ruba dunahum. Itara lupa badugu lulaika agunia kusigani.
1: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama ba la bungyu ichiganya. Ani la busa irun bungyu anyahin lupai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Aniha awugri hotinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai. Ana honha adigbali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi lurudu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungi luago bufulese. Ahi vuriba bousero, lunti hanufu de ba. La diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Kile seribi dunya la lubungi lun la faira guduni le. Adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lilurudun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai kumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madue ya huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua. Le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
13: Magamba li taba grige ya mali ya maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yeni logu ni yaba. Mwoma dala amege grige bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri. La wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
13: Hisi ya la grige pila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburibati luni aba. Aha wa lubai ti hinsin habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: Ahi debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuni am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choo ni le wago bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la digi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi bai furume gwaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira lugundu uala niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwaligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagari dunya lungu adigini lugunda bungyu. Aha wawe wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe hilanyu yebe ahen buguya ka wagu bichi galidunu bichi.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Buño huma huogua luagu chunla hau lida kate luagu ti Cristo wagia debilitiva huguya heretun baruha mutiva grigia ke inikata ain huguya inebetun hon chililumu veyule afagadiva ilamu magrabu luma madura guni uribati hoseruniva grigia mabativa weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu dan lehinya raguniva aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimure ha uriba wawagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu veyule ousera hamutiva kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegubalin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago amuri hatina lubaiti kuma lun haji hanina lige nona habalin Timoteo lun lideragunu Niro hinsinyati nun legun fliba iluma bungiu larita gua gudu badun luago ligabri nabagali dun keisi afinyati luago Kristu lun haji hani lememe luwujeri igambri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya halita gua tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le mahawa bai lu ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani aguse ragdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lu honda ragun lida lidi wabune mehesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sunfuluwaru to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi levini, Hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni. Le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo wa guginye. Le nabusa irube nariya gu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduka ila luegi Hesu Kristu ani gama ni timamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidi hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lo Kristu lubaragin hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate lelan naibagari le, kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi? Nani ya kunya le lun hanegu busiganu? Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu? Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu? Laurugu hauribu ha hamagwa Aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha Ahudira gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharuwa tinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, Richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira gama lumu mama sun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungi ukristu lidage oweni lasara gdubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya? Nanega imeti libiri lugubu kristu lunadiguni libiri metugu waba horu madigun nubai. Odibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lumun ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagedagun sungrigia honguwa, lumu magamari du hamakei au. gama lomo subudi numuti luago sinyala litaradu. Ruka li bungu ya mwenye gwenye rugubafu lunu kala aba, aba luwe li hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilago wanya umari, aninya gatina hong luago buidu lahamuga lunu herederu mama riga kai au. Gama lomo ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sige lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri, aniyagati na kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristo, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinye bau luagu Kristo. Wuri ti to mafinye tu, bariwa tukei sandu luegine laubatna tumari le afinye bau luagu Kristo. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai luago Kristo lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri. Ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubi bugu ya wugiri, ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ahin ginye aguwara, lun aba le merece binu lagle seinir tuagu loustanu rey de laginye itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinir tuagu loustanu lumo merece binu lani. Le busen abay lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lun tilerederu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubay bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubay dan le laguna rubay bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubay bafridu lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamune bai lun labure meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mama bai idamune lun aba grigia uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagu, lunti leredenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha marie ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma gye lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, la rita con lagu buricate le lan i bagari le luma lun le seribi dunu luma ribuidu biangu anyencate il lun le teniru lun amuti ginye tau serun guri marietu toito mamaria idumbu to mamaria idumbu e tarita con lagu buricate le luaguti wabure me bungiu lun dere guanyuta tungu al lu bungiu dando la utugubu keisi tautanigi ahunti to maria ibon tarita con lagu buri berese go lan i bagari le Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Narinia gunyan le hun luagu hufulese. Mama narinia gunyan lun mamari idun huma. Narinia gunyan lun habagari dun lida aba I gabri le buiti. E serbi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu al lun. Marita gun gasaragu laukate lanna I bagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Aniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bei haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga hamichuguntu. Buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agirela. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idun luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa guduti hon guariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungiu, subudi lumuti bungiu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungiugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungiu gama lumu ibini hamuga anyahin la bungiugu hama abune megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungiugu hama sarago abune megu ahin won abarigine bungiu le wagu chibai Ligia digibali sun kate, ani ligia le umbe we seribida. Abar gine gine wabureme, le Jesu Kristu. Leida gyebe, la digiwa sun kate, ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya, ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungiu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudu bali le resi biruni wa bungiu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungiu luegin wegin. Maribadun tima wagia me luegin megin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyen, la negu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lun meigin digia na uvi luei na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu Aba na Apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunage lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu lwagu kufulesei. Marichati wafunage lungu wamari idu tuma Aba uri tuafinye tulagu Kristu. Lungine wanugunu wama kwa lawa oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama gini halamule ni wabuleme. Odi harita watun lagu auru gini la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti guinya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma kusabi logo li yuma pulu baga sotale mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginya lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginya naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigia lu Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lu Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lungu wabule iduni lagu aibuga hama wa guchagu, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu guwaibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha gwa marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye walua ni lebe lugudasun wa bureme won lau luriba wa gaburi kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa ni bungyu lani angeli lu lafaragunia hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugu luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyaru wanda, lubaragien lida, dame liabi ocha waguni, larufu dubaigine bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahim buidu lubai le narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu la lanugun. Gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidube wongwa, lunti waloha ni le buidube hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhuma le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ayin aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gugrigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara nuboi nitu yetei di luni lubwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uwagu hatino reha nuwago uloige neji ni le uwagu we nitu kasereme.
0: Ahon luboi tiyeiga owata uhadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bay lida sunkate. Mama rigine nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bay la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu dani le nichugu bay hun. Gueto, ani amo arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kay bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le weirigu bay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furi idun. E tengire I bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gu bayirigu hamuga La sarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya, lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bongyu. Aho ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyu wuguri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Kaisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wuguri itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Abala nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terengeru kui luagu kufule se, adika memi humo ikate ile, arita kwa gule menu agu.
0: Itara ginye larigi heginu fein, aba la nguni kopu tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagume hatu di, adegu me lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagume heginu fein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagu, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichi gulugubu wabule me. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychu lamu ganye bungi ulagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu. Ada hovatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagun.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri ligabri eseri biduni, gamalumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu birile brua alibai won, gamalumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimureha aba angirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimure hadimure buri terencha. Anyahin ibiha tinya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausungibe la lumege gun ugubu. Abarigini ugubu. Sinyati lariyagu agun lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiyati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay. Ligiyati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubay keini kata ligiyati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ayin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyo nadagime tinya tida liliglisi. Furumi tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyo, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay? Profeta go funagi sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunhagi adagwa tia milagro, gabafu tinya funagi sungubay lun arei da guagu de sanditinha, adimuri hatinya sungubay dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubay lila buri dimure ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubay ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha. Lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay. Lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu guginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu guginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun, tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyendu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwamei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa maniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu diruni waka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei wairi lubay habusa irun lunhi bihin lidage ubafu la lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, ibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure i ligia. aha na furi da lida dimure terencha inar ni luagu na furi i dunyala lida nani sifil gamalumon ibidi eti lila le nania gubainu kata iti lumba i wadigni lida adamurini gayarati wa furi i dun lida dimure terencha gamalumon lunti ginye wa furi i dun lida dimure le gunfura andawati gayarati veremuka lida dimure terencha gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore terencha lubungio, luago luwe irigun, grigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida dimore terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungi luago gayara la na dimore ha dimore terencha sigu hausun huguya, Gamalumo kime inumuti nariya go sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariya go disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hale tida le liburun lurudu.
2: Nadi mana ya bapa awal ini nak fulas sulai lida amul wujud dimurid, nama hayu mulukuk kita terangi, ani ni kita lah, ni peres sebanyak nau, linya lariya gun, apa yang mungkin?
0: Seribiti lubai ti ladi mulai honi wa amu ya gua nerg dimurid, seini me honha mafinya banyak, mama honha afinya banyak, ahin ti ladi mulai ha bungyu hayu mulukinya gerigya, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Yesus Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungiu. Aninye galegiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangri guhama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlugu ginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri khan urinya lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. o harito galan luago ru la si filisandu amu uba fulun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabule me Jesu Kristu katele na buri habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida li video ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la la dimure ha bungi yu ke yumu lugu gina. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu gano le meha apurici anali behun, lagu Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe le dera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahi hafalara le wago be na apurici ahun, ahi ginye lau lubei hinari hafinyele, ahi mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu da hanali le frende inali bei luago wa salbara gale hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungio, lagu lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungio, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagunlungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungwa nu lausun itera ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibei, bungiu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi meha nyabanya hagia la o aula. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lazaro Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Idali nyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya Masaru ti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginya lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke hoegu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungu bay lari gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lari ginye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu, labu gion lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. dame til le rei de halisun kate labuge lubafu Kristu, aba melerederu Kristu le liro bungiu labuge lubafu bungiu le ichuguba lisun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tago bi yera fo malung

0: Primera Corintios, capítulo 16.
1: Luego londaron sensu hon guadugeño luegui en Jesucristo hagu deme paña yagata Jerusalén. Adiga hon meikei narufu dahani titasun ligilisi lobo vagu galasia. Sagu dimasu lunti la dire irun cada aba hidange murusun litange le lagani rubai. Aba me la reidun ilun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligwa rigina arihan, busent na nerederagun fiudan huma, ahen buse waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan. Mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ide habanya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. itara linha guinhe veresibirun aba onwebu dugdagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresibirun dugdagu luma asalbaruni. Ahin guinhe ti resibi wabai dugdagu, lungu guinhe heresibiru bala, dugdagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biru baginye digdago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren gu galegwa sufriru bay lobu wagu asia. Deret yo ucha wagunin ligia. Dariyebe lun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigwa tiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo leka bafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo, ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gilu wagu. Lwagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wa wagu lu bungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungiyo, lwagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa ke lubudubu dale meha nariya gubai hun, luago nadigo bay la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la ke lirahuni ubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungi lida liri Jesu Kristu. Bungi ya digu bay lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choyru ni luagu veresi birubai la sun le laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi lagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagawondu kugunda.
0: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chiliru. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudun nina. Ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha barun garada tuguya hun. Weri timeha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni lueiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutigin yehun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, lumawiri la na wiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guyame gurasu lun luay la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subu diruni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huay ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa iheme ni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba iheme ni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asansi ragubali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
0: 2 Corintios Capítulo 3.
1: Dale waniya gunikata ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege ya kei hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manurigia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichugu iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueiri gun uganu luagu wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa legibu ge bungyu. Ni kata lueiri gun lurudu legibu ge ueiri guni le guetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu dan. Weiri gu timati lueiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La diga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lun marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gamalumo uatigun faranda hamani ita dagalumon danle. Danle halinha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumon danle. Danle halinha no liburu burito laburu habon moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina lugun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu. Aba tagida un belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungi itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guaina wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungi wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
0: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halalu buiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, laulareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu da guaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, laulufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun su lani na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Ananiaga wa muti luagu weseri bidariginya la hun luagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichugu bali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abiyon ebu ubafu le wawagu bay. Itara lau sun sufuri wa ma sun luwiri le nguga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churunti wa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weju luegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijena dinu rehama.
1: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme li gabri afinye ni lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusun murusun. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihuwa bai. Gas gerati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
0: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun sunwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga ta dobra wagu agu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahala abagri da la ugu bule wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumberederu kai uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibai furese furese lidon wagu bule magum chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugu bule ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu lagusera gudaniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichu gunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun. Abaluna ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga. La yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu. Arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
0: 2 Corintios capítulo 6.
1: Guetoti wagia keisi ideja tiña lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarege. La rinhani bungyu tina lererun.
3: Chiluti ta lona rufuti ni na reini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere huni.
1: Chiluka lilidani bungyu, lun la rufuti ni la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. lau uganur lana inarani, luma lau lubafu bungio, wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igabri, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan lehayami wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ausera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni, ausera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafi. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario. Ani li tempo lubungi levima ba iwagia. Kei larinya gubungi guanarigi.
3: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au habugi ute hakeme mutini.
1: Furi huma lubai iti hakana kwa ginye, hama finye banya.
3: Disi huma hawe, linya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Ugunye beneramu yu, linya larinya kwa habure misufi kabafa.
0: 2 Corintios, capítulo 7.
1: Itera linea lubaiti, ni duhenyo hisinye tinyanu, ani haburi farama se le ladegu bai bungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bo kei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama lige buge bungi u, lau luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu, labadina kwa sun le nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lau ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon luagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahi dagwa ligia won luagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigu ntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusu ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuseirun harihinina, aba hemeidiha nau, ani aba habeichun le gadunu bai. Lautisun le hadigu bai, aruvu da humuti, madurun huma lita kesi le. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban le vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun, titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
0: 2 Corintios capítulo 8.
1: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
3: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu, malon gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadugine wadagi manule le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufud ni luagu busen hama afinyatunya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilaw arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibay luweiri labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia luago inari ni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
0: 2 Corintios capítulo 9.
1: Luago londa runiwa idebe seihon iduhenyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu kaaba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetine keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weyi bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. hichug baginya uweiri guni lung bungyu, luago idara baguni le, hichug bai hon, luma hon, sungu bai. Aba me hafuri idun huago, la usarago insi habuni hon, luago luweiri lareini bungyu le, larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu, luago ruhali la aba onwebu idebe say won, le sinyawa bai adarira dimure le, buiduru guti, ubuidun lung wadimureha luago.
0: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata, una buguagda nungwa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin uogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni katei leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. la diga bagun Abraham hagia ausun eseri bidu tinya lu Kristu hagia segiti mati na hau lausun na dimuri hanya la keisi aban lulu tau dan le narinya guni na dagi min had na segu hau baywa di na segu hau dawa di na segu hau saragu hali waya su jarafa na lu nove sengu hali waya su habaitu ni na huriyo laudaran di nefu baiti uruwa waya su hicha agun roma na wewe nuagu aba waya su hachamu na gun huriyo dubu nuagu uruwa waya su tabulu chungugune ito idabu na diga waya su nao aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao awaya su hadina saragu luagu luadigmani waburiame ani luagu buri waya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga redi hadina marumugunga saragu weyasu sufri hadina ilamu luma magrabu ayumra guadina saragu sufri hadina lidiliga luma tilogua degu bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai ayin abriha aba grigia lidon figou weriti nigarigo luago ayin lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate ile le arufu dubalin ni debili bungi le lubungi te ani luguche wabudem Jesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti luago inari ni la narinya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
0: 2 Corintios, capítulo 12.
1: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyabai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu le meme gilbi para isu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larikinina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bungi na usielu. Dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdanina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
4: Anani buma lau nisi hata. Anikuidi wikilira rumba watu niso asufri runi. Witi mati lari ni nubafu huwago da le debili bana.
1: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. lugundu huuya yebe lumbe hadimure ha buidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangu bai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinya nu, wariyagunya lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe nituguni huwagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagago. Nidiheri tina luei lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luguyari uribani, le umbai derege guanya la hongu.
0: 2 Corintios, capítulo 13.
1: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuruwa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebili ti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hauchagwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madigun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wauchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati. Lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habui durun sun sui na gubai na buru hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun lun lida lame nidi humu lun merede baila nouseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu guetoti nidu hanyo gunda huma aluga huma.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida Higabe.

0: Ni titu le naubabai mafosuru hamuti lung le resibinu saini luagu lugubu lausung mama lang huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lung hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lung ya hadigun lu idamuni wama lung lurudu. Gama lumung migira guagudun tiwa wongua hong ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abu tigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michu guntinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubara gen lira subu dirugu hamuti lagu bungi la ichugu balin wadagma nule lana la purijin uganu lagu tia salva ni hong ha mama banya huriyo nu. Itara kaibu galichugu ni wadagma nulun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hong huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei wairi gutima atinya lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi marikristu lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai na digun lau sarago gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi e meha, houti meha hama finyati ha mama bain huriyo. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyo, aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangu la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bei lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo idali nyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bain huriyo lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyo ha agura houbanya bogu di loe lurudu lausun lira subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti lagu la diga ni le lubai bai lurudu lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu lun gayana bai la wa richaragun lidangi a finye ni le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu aba warihin lagu gafigon meme wa ma afigon guda lumuti wa lubai Kristu wa mitarati ladiga ahana agni chagwa aba kate nyingi naransira guwe au gwa narigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyo dawa gwadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. luegi esa hagunfliru luma lurdu heresi bereisi firisandu o di luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun adiga ligia milagru haganagwa kasa wagu ladige mama luagu gunfuli humani lurudu ladige ladige mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe harita gwa huma luagu abramu
2: afinye ti lubu ingyu aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
0: ligia lubai ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagumbanya abramu hatima timati keisubudi lani bungyu lubara megiwa luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu alichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu
2: habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinya lubai luagu bungi ha finye lubanya luagu hasalbaru bala lau hagunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyera wagotinya sun hama gufulirutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba alichara guti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura ladiga laninya hari.
2: Lea gufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nagni inyera waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
2: Inyera waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le frama se lali bai bungiu. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandiga grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungi abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni lelurudun lumu ises. Lun lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digu bai bungi luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma lilurudu Moisesi le farama se lubai bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu bai bungi lun Abrahamu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi lilurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungi frama se luma lilurudu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flironi le lubaibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunya. darili abin Kristu lu wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani, mama adi wa labugin louni giron lurdu. Lirahu ibongi sunhu guya luago hafinya luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebele senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Hesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniagu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia, onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma dihabai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ani ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa kajara la haritagun lunya, hichagun hungwa kei sidamu ni labugyon lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinyagu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri tihuwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bay lurudu. Larinhari luago garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Aniha larinha gubai sun le, biama urinya hagia, harufu dunya biama daradu. Aba hadangie, tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, tolugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarube lida flasule, giribe arabia, ani lige herusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamuni. Ahinti herusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
2: Gunta goba wuri marahu ituto marahu. Wago abala ugundani, bugele bidye bayakari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, siguta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahunye ha furama se lubanya bungiyo, itarakei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumye gwaragu, agura hovni, Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladio a Cristo, lun libre badio la, direg dagua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamunime. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la ichagua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi guarga uguri. Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafu ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate li habuse rubay jebe hadigun. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mere guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ri guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go luma emeidini mene guti hagani du hawogo riguni harita go sunwa da fani ngwaga da hamuti adamurini gimugatinya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amu burikate ile nege burile naninya gunye kun kai naninya gunye lubare magiwa lwagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe ha bungiu ahinti igabri lelichugubai sifiri insi ya habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igabri uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri leluma furumi ye guarigo lurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun layuma ha luma luama habu ugirigo lwagu guruwa itarakei wabagari dun lidage sifiri lun tigunye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai minyu la wanangu wongwa magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri lunti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaban lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digiti bula lau bungiu. Le labuna go bai girigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugirigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lunrugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sung huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Rua ma wairigu ni lu bungiu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lina wa ma aba luma wabude me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungiu ubo, anua dira lumuti wa lung, lani gubadi wa la lau le lungba I ladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahun lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le la samina rubai la diga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigun ni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabude me Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungiu te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairiguti. Lung lichugun subudi inyu ginyati hun lungun faranda humani le la subudi ragudu bai hun. Lung ginyi hasubudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugun gadagadu ni hisamina lun hasubu diruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungiu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubu diragudu ni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungiu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Katei.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meliganyi bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungiu. Saraga da lumuti wa ginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungiu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungiu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lung uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. harita kwa huma lubo itu lagu amuda, huguja lema wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun, ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei lui bongyu gueto jarafadun lun, lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderu ni, ladiga adiga lanya huriyu hama hama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderu ni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei haa mama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungubai lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniye ngubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukeiha ibidi habubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha. Luadigi marida lau arumani lun la giri agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lano bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keiliyahu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani, hisinya gua huma huni bagua, itera kei wisi edun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara ge lira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga buri kate uribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abaga lida huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Agaku tuwa ba bukuye lea rungu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugonga taku din Kristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabule me Hesu Kristu, lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liliglisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe, itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari ugiri lunu kei luwenri wisi anu Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uaragu atuguyame. Itara linya lunti la tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edu tuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwati lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisi ta lumari lun kei linsi ya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwitu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigu. Magani daguda humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon girigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida meveju le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lau inaruni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuruni kei lau kate le adora gubai lau, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougi sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. adiga humay sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lu bungyu su wada lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su kuma afuri da kuma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri da kuma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu diragudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dairu wa gweto. Afuri da kuma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun rula bungi ugu chili luma wabule me Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi la guaditi itara la.
4: Ligara da Paulo hon Filipuna Capítulo Aba.
0: Ao Pablo luma Timoteo, e servido tinha o guia lu Jesus Cristo, o abuiro anjogara da tohum, o guia iduca anjoha Filipo banha, luma guia honsum, ali diha tinha hama tabutigo ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge waguchi bongio, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ninu bongio te, sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan na salva runi, luma ge furumi eti veyu chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulan le agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabing le Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumragu lu bungyu huago luntima la weri du insi habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo lau harihin luago na doirinya la lueginye na pulichi hani uganu luago Kristu ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarini luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigini nya Gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. ibidinya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo, buset na hamuga nowe lu nidi eredera luma kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo, buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha ti mahadume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba, ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni, luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feri digo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigilun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri yon luwe ginye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme habutida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata, hogu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubuweni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeti. Liranga nyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. La unasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti naunahani arihon larigin me na subudiruni kabala suserdenu lausunga finya na luago aniha la lugunda boy bungyu lunidi arihon nungua madise genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon keha subudirun lige nauba boy lida luadig mari kristu luma lida afaguni.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le huagubay, le lichugubay ugano lan na salveroni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubow, leginye na apurichi yabay au Pablo. Gweto, gundati na lao le na sofrirubay huagu, lugundun lao igabri le, gayara ti nideragun lao nugubu guanarga lung laustarag duniwa le lungilibay la sofriruni Kristu, tuago le ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, Eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichug bay bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Ugano ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdani, luweiri irisine le lida bay kate aramu da guati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihen hida. Ani legia le uago bay hichige hemenige luago uweirigu nile lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Kristu nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinya ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi nya habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bay hafinyira. Kajara alamu ka hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabay le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wawu luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harikinina anaha inkuma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyu la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bay wawago lau ladaraguni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bay luago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye giridigo, aba lanegunia kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sun burikate le liyawa dirigunye

0: le lumbi liabi, Kristu ligi li narumbi. Migira guagu de huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni hagani ruhui, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba burihanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun le rederu ninya grigi ya loo ilhadigini le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricata ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu buricata ilelana cielo, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itaralien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi ladiga lige lagua rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari dey na lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariyagu hanya la hun lung herede no buidu hagi buge adiga humai sun wada tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun furmio garu kate le hadiga adiga humai la ugundani kama hamuga hadigin lungwa bode me kristu mama hon grigi subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha ladiga lungwa bode me kristu le habude me le tima tima ti heseri bida ahin ti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungi usun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungiu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungiu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lungwa subu diragudunye laranse a Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bai na dauruwa. Afuri da huma lung na subu diragudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lung wabude me kristu numa. Ligia nauna habali hun, lung larinye gu hun ida wanya la, lung ginye litru gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniewa guwa le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai hustu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba unwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefenti na luagu harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyo luege kristu ha uburgu ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luagu na dairu nya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyu wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanignu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudun ninya bungiu sunha asufri ragudu balun. luma ginya lun lichugu emera guni hun uguya le asufri rubai itara kai wagia lida mewe yule lumbai lachila gun wabur me hesusu sielu gya lida watu gemeti haulani angeli gu ha gabafu banya liabi balun la baichuni ha masubu dirun bali mbungiu madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya wabur me hesusu gringo le magumu chaditi ligia ba habai chua gle habu guba dise loi larihi mbungiu Luweirigu luma lubafu, dame leliabi Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri duhuagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweirigun ni lun liri wabure me hesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me hesu kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiribu dun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la lueyuri lagiribu dun wabune me ubo wagun. Migira guagda huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha guwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vuribani gueto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafua chungugiri salufuritu ligia, Gama lumo lagini chagubai wabure me Hesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kai maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidon boliigo lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsinye regligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsie tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyo hun, lun hasalbanu lao uganu le wapuriti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungyo, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Rule gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu ani lichuk ba erei hun arei dalong me loi vuribani hemeni gitiba lwago wabone me bungi lwago adiga humani le waninya gubai hun ani lwago adiga meme baila idera gwalong bungi lung hisi habu huma ke ligia luma lunga gura su huma lwago hasufirino kei Kristu ni duhenyo aninya gatina hun lita liri wabone me Jesu Kristu lung hadisa dun loi furumi gwarigu hita gin le mahati lwadig maridun Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihubai wa magi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yebe lung wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lung le mon lubai heteniro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun. Darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri. Suwada, huma la sun huguya wabureme, lung suwada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
1: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinya ban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lung larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lung warumugun kei hibiri. Lung tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhanyo lungererun hon ha mahatinya hawadigu maridun. Lunghichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lunghidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lunginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme ilun luago sun lesus de reduti, aninjale labu serbe ibungu y humagen keisi afinetien luago Jesucristo. Meredera huma iluadi marisi felizandu, michiga huma me beresen ilun dimore lelarinag baibungu y hayum lugnien hiduga nyo luegien Jesucristo. Houcha guahuma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil, derege guag dalon hungua lun sun suina gubai, arei dalon me huani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyu luba liabin waburime Jesucristo. Gunfuliti bungi le aguaru bai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu, afuriei da huma lu bungi wawagu, busugwa huma hungua lau chuti le sanduti, aniagatina hun lau lugumatin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesucristo, binilo wabureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu, capitulu, aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lunghisi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesucristo le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le luagu lanigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungyu, lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sundan le moweda dibai Sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban rigiti. Itarala. Timoteo, niro. Runu muti kumati le bun lupa gendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gye profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaraliña la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lu la deguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu lu gayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wa wai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba ina buguni. Mahati na lun tarufu da ha wuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumie. Lari gine ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bauriña lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubaragi lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habu hagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. lunti harigadini inarini lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu. Lungini harumata hanigi. Lunti houchun larig nyame ahin uwa lubay megeti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribiduti ligili sirugu. Lunti tumarila aba ariguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseribidutinya ligili sirugu. Ha adiguba li hawadig maribuidu. Buidu bay ladimure honi wa hawagu. Ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida lubala louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagama ridun grigia, aninyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bay bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile anilunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi le wima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma laule barufu dahabai. Itara meme ba. Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama ide moi. Ahen garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni ginluagu bungi merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hati ma liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irun hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei, adimure hakatei le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibiji ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidi hati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidi hati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubundri guhon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubundri tinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digadegu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu dahanilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene haan luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wanigun ni kata yaginye. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua ra bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan wago laden houa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giridigubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nun. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma gin wabude me Jesus Cristo. Dan le na yumura gun lu bungi u buago, saga na furi idu ari e buwe yuago, tenki numuti bungi u le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenani ya gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungu yubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufuda hati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige inafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburi gu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibiba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, haga yara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya. ani arinya gabaho un ligi buge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure mabuyi dun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nyaha agamba habanya haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligi buge bungi ukeisi yaba anyatagi mentibuiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu disa balwe dimure burimala tilelana ubole Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye guare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara aba ila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lungayara aba ila hagagudun ani sefu hagie metida ge lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenrun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugue bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusenrun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaroni gumfuli babuidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguad na chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, lukasi riguinye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, Lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nyegua ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. agora batinalun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabureme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina nabureme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aquila,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Capítulo Abba.
2: Ao Pablo, e servidute lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nintugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banyabungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungu. Bungu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la dan, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagambadi, lun ginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariyaha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula sunwa dan lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
2: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidinya la hon, Lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha digu nile buidube.
1: Tito, capítulo 2.
2: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da ha hon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu. Lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya lun buidu lan hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate.

0: خلکو د هبی لیرګ اینارو نی بیخون لو آبا ای گابری دیرګ دتی ادیم رهی نه لو آبا ای گابری هرومتی لی واګوتی لاسنی روا لداری رو میگیتی ایتر لو بهنګ باګن نیو بوسیګنو انی سینیا به هدیم رها وریبا و واګو ویری دی بانیا وبوئګو لنګ گامبا دی هما هون حیوب دیرګو لیدا سون کاته لو بوی دو لا هسری بدون هون مونا بګون هما نیمه لو می ورو هما لون هروم الله هغابری لګموتی هما حیوب دیرګو لون لری هینی وا لیدا لګابری هباګری دو لوګو بوی دو لا عرفو دانی له لوګو تی بونګ یو له وصل برګله لګوندو عرفو د لالی بونګ یو لری نیوون له ایدا گنیه به ګیار الله حاصل بنو سون ګریګیا عرفو د هین نوون لون ویګیرو نی وری بنی لوما ایګابری لان نو بو لوګو باګری دو ابا ایباګری له بوی تی لیدا دان له رګګو نی وونګو انی لاو ګدمه هبو سومه وګړه به لا لګون فلینو و مېنګی لګری بودون و بونګ یو ته وصل برګله یسو کریستو او بو وګون لاو سون لویری ګو درګه غواتلون ولون لون وی واګو لون لا سالبرو نی والیدا کې سون غوري بني لوم لون لرم د گدنی و لګو موتی لون لوموت نی نیاوما اران سنه لون و دګنی له بوی دوبای انی ها بوري کاته لون بای بروفو دهانی اچګین ګوراسو اریری هینا لاو سون او بافو میچګا با لوګار لو بنګنی و کای می کاته
1: تیتو کاپیتولو 3
0: حریتا ګواګ د بانیا فینیتنیا لګو لون تی لا هګون فلیرو هما ګمادی ماتینیا لوم هما لورو دګو لوګا ګامبا دی هما هون اران سنه هګی ملون هدګن فرومی ګواری کاته بویتی لوم دیم ری هما وری با لګو نیابا لون دیلی لا هوسرو اری د هګی مې لون اون بګو هما لیدا هوسرو نینیا سون ګریګی لګون دوی بی دی ګواتی مې هګینه واو مابوچا هوګیا بروتی و مې ها با اوما لان نفری دی ګو لیدامو مېها سون لووی ری لګوبری ریتا ګونی لوما لګوبری وګوندنی وګی هچو تی و مېها ادګا وری بنی هون امو و باګری دنیا مېها لیدا گیموګو یېره ګوتی و مېها یېره ګوتینیا مېها گینه وی بری ګوون آین تی دالې لا روفو دوبالی بونګی و سال برګل لاری نی لوما لیسی ها بو هون ګریګیا ابا لا سال برونی وا ماما هموګا لدګا ودګن سومو کاتې بویتی لدګا وګودې مېلون سال بلموتی ولاو لچبنی و فیګو Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Christu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye banyu lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneguinti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyein banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegie Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Christu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Christu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma ge wabure me Jesu Christu. Tenki numuti bondi su wanda lida lena lita kon buago, lida nafuri idun. Lugundu agamba dina luago binsi habu, honsun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luago wabone me Jesusu. Amuria dina luma bungyu lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunaniye guni le lumbo ibadig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawa nyu bay luwegi na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badig aba flese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenyagua sun anahala adaruwa, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao tia fosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao tila bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsi enu lun tihinsinya tima la bun. Mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na biriha ya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu galinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hong waguchagu. Saragu wayasu, luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won, lida ge lirug. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule, luligia bala, kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lirug, buingi, luerugu, luguchi, luogu. Ligia meme buingi ubi. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, buku chihadi.
3: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi ti da meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeli gunu.
3: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adugati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lirau arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cedeti baru ingat. eniama arui hanile lani na rijagu. Hisi eti lebui kubui pun, yere goli gile buli babai pun. Lige niki bubai, au lebe pun yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibiri.
3: Arinya gati ginye.
4: Bubuya, abore mi, lidala kume seha, adaka pumuti bo, lau buba bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi bubuya, berege ruba nusunda, lawaya tukubike idangu, babari cho bubai, keyaba idangu. La sansi luoba, keidangu, ahi bubuya, aba meme madibu, magumu chupa ibibahagana.
3: Maria kuti buingi uniaba woyasu, luniaba angheli.
4: Nyuruma lege numere, dari nechugu niebaga ni labu ni ubugudi.
3: Sunga angheli gu, sifiri gu ya servidu tinya lun buingi uhagi. Ouna huu tinya lun, hidera gunia halun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chowru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubu ihada age angelegu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abru hati liganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu bali aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligye won. Lau burisaini luma saragu milaguro luma lau sifiri sandu le lichu gubay won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabuy. Le meme waguboy wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira lari yang tidak lerero.
5: Kata yang nusa ubi elu basan nerbalah awak. Kata yang nusa kiri elu beber sebelah awak. Aduh kamu tiada kena buah awak yang ahli. Gamalumu dahulu kata kamu tiada awak yang punya lumai nerasi. Rubu mungkinnya lawu jisun kata.
3: Dan lubai itu leli cugu ni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gililan sunkate nyundu tilawle luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebese iluagu owe nile la sufuri bai. Lao luweri lisi ya bubungi wongu, anha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busiye ti buingi ulun gafara hama sun lira hunyu lida luerigu. Lige lun ti luboi buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie balan aba asalbara gul le gumuti. Ligie adandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligie uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwa kuhundi biru, nere mbobolwa kukweli kundina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitubolwa kukungi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya kungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hon gregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena kure nyu wong lu gayara la webeluru lidong emera aguni le erense la libi buingyo lunti kouniki wama siyantu kliyeng me webeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun duwa puri chuhu walikin ya uganu logu ta salbaru ni wong kaisi kubayri gu hon wagichaku gama lumu meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
4: Lige na afinye luhoi, dida ni ganyi, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasule emera kwagali.
3: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
3: Ari yang wagu ya ligi ati dan lereru itar.
4: Mebelu bujini dong fulas le emera wagai.
3: Lau dimure burile, subuh diwamuti wagu aran seru alam fulas ulani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagu cagu, ha frume ti banya agam bayuga nulani na sal baruni. Mebelu ti yang ladega magam badile ha wagu bay lubuingiu. Ligi laran seru bay buingiu amudan lung gayara baylan hebeluru isai agrigia lidong emera agu. Lugundu Adimure hati buingiu, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiu.
5: Ugunyi, ahi hagan bale larinya kubay buingiu, metara gata homo muhani gilu.
3: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiu, emera agwa ti luwa iluwa digumari, itar kai le emera agwa meha buingiu luwa iluwa digumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan agwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida bay wanigi. Uwa ti ni kata adigi warigiti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiu. Furan agwa ti sun kate lun le lun bay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libay sielun ligye wafadi ebay le timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme heblan Hesu Kristo Le wafadi ya yungu logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yungu. Lugudeme habula yungu idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
1: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro yuguti. Wada agen lun ligie balan wachigidu na ligibu ge buingiu. Lun ginye lichugu ni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. Kai debi li lan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadu tinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudu ni loa gu lifigo guanarigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaro wairi guti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
4: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingiu le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni mbuingiu ladiga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda mbuingiu. Lau sun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lun la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri u ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufri u, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni le magumu jadi haun sunha gagamba dibanyalu aba lanugni buingi u Kristu kai fadri inyu tumate itara kai Melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani here yangu tilarinya wagu mfurangu lugundu sinyala ngu furande humani sugali sarago da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu gama lumo Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida angelereru mwingi uhum. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasubwe hatu miligi lubarage hamoga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tinya haguragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamoe arufu dahani ile buidu bwe lumo le uribabwe.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro ogon wa malu boiti lida wasubudiun togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ngu boi le buguru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye mwingiu. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga aba ya weyasu. Ha haucha hamali beilubafu mwingiu. Haresibi hamali beisifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru mwingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibu. Loma isi habuni le arufa da humalibu, lu lau hidre agunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walu hamagwa lidu. Buse rukutu walu haye hani hagaburi ha meha afinye banyo logu buingiu. Amada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarabu, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu lao gurasu, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu, uwa aliamu kate ilu lakuti hon. Lige luboiti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham Luago lagufu lirubai la lereru Masansi ruga ni kata lidangi Rula libuingi lereru wong Rule lafi yunu luago Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi Ladiga sinyala leyen habuingi Ani lau kata iligi ya Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulu hasal baron Kayarati harigudun kurasu Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong Agda halumuti emeni gini le wawani Derek dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagiru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabai ताले लगीरी बुदु बेअब्रामु उरी बुरु गुगिये लारी के लगाये उन्हीं उरी बु हवा गुरी वेगु अब लाफुरी तो मेल किस्ते देख लुबारु अब लबीनी रुनी अब लीचुगुनी अब्रामु अब लीदागे लीदीसी फारे इंती लीदागे ले लगाये रुबे लीदा उरी बुलु मीनी लाईरी मेल किस्ते देख लीदा फुरुमिया तिकाते उरुए रिचागुत गामलुमु सुबुदी वती मेह कई लुरुए ते सलेम मीनी लालीरा लुरुए ते दरांगीलु इबीदे वती काता यला मेह लगुबुरी गुबान्या इबीदे तिगिये काला लगुचा गुबान्या इबीदे वती नी काता लुबुगुरु लागो रहूं नी लुबुगुरु लोवे लिया वालीरो बुंगी लिगिया आबा फादरी लू सुंदा अरी हुमा इति लोगो वैरी गुला मेह मार किसे देख अब्रामु गुनर गुले मेह वगुचा रुलु मुती लिदी सिफारे इति लू लीदागे ले लगाये रुबे हवाई उरुए गुले दा उरेबु सेगुन लिलुरु दुमोइसेसी फादरी गुहा लदग वगुन लेवे लूंती हगुबुरहनी लिदी सिफारेंती हमगे ग्रीग लिदागे सुंकाते लाउसुं हदु हेयु हमा लदग वगुन अब्रामु हालादि आहे ति मेल के से देखो लाउसुं मामा ला लदग वगुन लेवे अगुबुर हलुमुती लिदी सिफारेंती लुए अब्रामु अबा लबिनी लुनी मेल के से देखो अब्राम ले मेमे बुगा एरेसे बिरुबाले फुरामा से लुमगे बुइंगियो अनि सियते लसिगे नेरुनी नी आबा लुगुन वेरी गुती माला ले अबिनी हबे सुगलावले अबिनी रुबे जावादा फादरी गुहा रेसे रुबाले का लिदी सिफारेती वगुरिन गोवे दितिन आहे ते लोग मेल के सदे कु तदिमर हलेरे रुबुंगी लोग कई लोग आबा ले वी वांगेल अनि गयराते लरिय वगुन लोग लेवी हाउसुन फादरी गुहा लदग वगुन हा अगुबुर हबाले का लिदी सिफारेती गुएतो लोग फाजे हमानी गिने लु मेल के सदे कु लीदा औरले लफये रुबरी अब्राहम लु लुगुंदु लीदा आबा ओब बरुल मुतिया बुगा अब्राहम लदग वगु हमागुर होंग किया बन्या लीदा लुग बुदाले लाफरी दुंबे मेलकी सदेक लुबरु हादागे फादरी गुहा लदग वगु लेबी हेरेसि बिरे इसराएली ना लिलुरु दु मोइसेस लुं हमुगा बुइदुला अवदग मरिकई फादरी गु मेमेगे रु वाले हमुगा लचिला गु आमु फादरी मामा लीबे आरों लीबे मेलकी सदेक लुगुंदु दाले लसा सिरु अफादरी हनी सांस तिगिये लुरुद तरी हेलेरे रुबुंगि लोगो लीदा गेला आमु त्रिबु इस्राएल न लेबि क्रिस्ट अब अदग वगु निले उगि लिबे नी अब हादागे अफादरी हत लुगुंदु सुबुदि वति बुइदु लोगो हादागे ला लदग वगु हुदा लेबि वबुरे मे येशु क्रिस्ट अनि मरिया गुति मोइसेस निकाता हवगो दाले लदिमरे हां बुइ लोगो अफादरी हनी अनि फुरांगु तुमाते दाले लियाबु येशु क्रिस्टु लु लफादरी हबा कैसे मेलकी सदेक मामा लावा मालुरु दुले अरिया गुबे गबला ईदा गे अदग वगु लियाबु लियाबु लु लफादरी हबे ला लुगुंदु गबा फुला लु लबगरी दुलु सुंदा अनि हा ले लरिया गुबे बुइंगियो लोगो येशु क्रिस्टु
5: अबा फादरी बुगुया लु सुंगंगा इतर एमेलु की सदेक
3: कुमुगु तिलुबोई तिबिना दुगुमादि ले लिलुरु दु मोइसेसे लदग देबिलिती अनि मेसरी मीत मबाफु ती लुरु दुलिगी अलू ला सालबरु निया ग्रीग लीदा गे अफिगु लेवे गोती अनि आबा इसेरी एमेनिगिनी ले बुइति माती ले ईदा गे बे गयारा ला वयारा फदुलु बुइंगियो अनि ला आबा फिन्यु ला चोरी बुइंगियो एमेनिगिनी ले लु हेसुस बला वफादिरी हा हिबिरी फादिरिगु माफिन्युरु वते दाले लिचुगु बुइ हबारा हौ आहे ती लोगो हेसुसु ले लाउ बुइ फिन्यु लिचुगु लुबर लु लरी हे ती दलेरे रु मुइंगियो
5: फियु बलि मुइंगियो ले अबुरे मे अनि मसांसी रे गो लुबोई लरी तबु आबा फादिर मुइया लु सुमादा
3: लिगी हेसुस लुबोई अचोरु रुबोई आबा दरा दु बुइति माते लु ले फ्रुमियत हामे हि बिरि फादिर गु चिलुतिया अगिबे दगुआ लुगुं दु कई आबा लाबुरि होवे गु सियाति हसीगिरो आहि ती हेसुसु कैवी वाला लु सुंदा मास गिरु बैलिफिसु ते कई सिफादिरे लुमु आमु लिगे गयारा लुबोई ला सालबरु निया हा आयारा फदुबाये लुबु इंक्यू ली दांगेले तीमा तीमा ती लु सुन आदा लुगुं दु गबगरी ती सुन आदा लु लयुम नगो लुबु इंक्यू आवागु हेसुसु लुबोई ती फादिरी बोई इन्यु तीमा ती ले वसुबु दिरु बोई हरु मलिगिया उवती उरीबनी लीदा नी फिगो मी तरांति कई गफिगो दी इन्यु रु अलिगिया इन्यु तुमा लुई सुंका ते सेलु मी तरांति कई हिबिरी फादिरी इन्यु तुमा तिया हगासु बे हदगर गदु साग वेजु फुरुमे लोगो हफी गोंगोन रगु लारी गे लोगो हफी गों इबिरी ग्रीगी लुबर गे लीरा अदग लुमुति हेसुसु अदगर गदु नि आबान गु वयास लुसुंदा दाले लीचा गु बे लुंगुआ लुलोमे लोगो ह hafigun grigi. Wugiri ha debli banya, hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidan lilurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire lun ladig ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lun suada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tema belida ge sun le wariño ko bai. Logani la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la ruin habu ingi sielu. Ani le servi dunya ke isi fadri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei. Luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingi. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyewari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyewa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
5: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu tukumpu, lwagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu. Lung hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunadudu iseri daraga, amalile na buda luma Israele. Mita abai kei daradu le nadadu bai hama hakuchagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya kongua, ni nyelariye bu abure me.
3: Ani ha daradu le lumbu inadugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu abure me.
5: Nichu kubo iniluludu, lidong hasajume, aba mena buru ga nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria muboi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adari. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi alinami, lagu hafigo, lusunda.
3: Adimure hali ligi ya buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguinye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Leda gen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwara go hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayala la laruma da gudunia luru du luda gen hafigun. Masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lunlarita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligi lariya gube Kristu lubu ingiu dan le lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mabusa ruti bu adakara gudiri ni idewese. Ruru ruti bu awa ungu gunu. Mabunda hati bu lau gue adakara gudiri ugu dawari bote. Niburi lau adakara gudiri luagu figo. Aba ti lariya gu, niubi hatina ubo wagun, luna duduri bugunda nubungi ute. Itara kaisi guru ini ala muagu titambelenu.
3: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidange Moisesi hongrige lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
5: nyubi hatina luna dugu ni bugunda gungiri.
3: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun li chugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi ulun laruma da gudini wa ligibugin lau lunwe Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyu, saguweyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielun, aban layunru loige lunwe rebungi. Ani hinyi ngueto, agura baha lichugunia, buingiyo, laganiyo, labuginyon, lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwe yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui na guboy, lun sunda. Choru lumuti ginye, sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Ani agara tole lungwe na gudun ya hama lari kepo imeleyo ligi, linya lariyangu wapore. Nechi guboy ni lulu kutito hanigi, Aba me nabulit nilita hasamina.
3: Lari ginye, lari yaga.
5: Marita budibi adina me logo hafikon, ni logo periwuribat le hadibuli.
3: Dan lubay le ferudi na wali figo lun sunda, memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Lige lubay tinituhinu, laulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lubu mbuingyo tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gweto tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyu, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara du bungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
5: Aulelubu ilabayi chabiduni yegrigi, aulelubu ilafayi regiduni yelabu hafiku.
3: Ariyanga tiginye.
5: Naguse hafiku banya numutu nye.
3: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingwa boi. Harita kuhuma logu buriwey ule sigu haliboi dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyahi hida agien, anabuwa tinya, ouse ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ouse runiwa. Guteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Igira guagdatun hungwa la ugundani, lun lagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi, loga nihin la kate, Huma sielu le buitimati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie meela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tariye hene lereru buingyo logu lagiri budu Kristu ubo wagun.
6: mari hali ahe hilbi lelu be liyabi madale se hugu be saran ta ahe le nari ke rabatu be lagu la fiye la bagari du ahe le fele dira la fiye magunda badina lum
3: wagia mitranti wa kai grige ha agir bu dubanya hari gon aba hefeli dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinyani achouru ni legu muti logo wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouru ni legu muti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani wasubudirei logo buingi ulan adigubali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obay la digiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudubay kain lumbu ingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarien hen lereru buingi yo, logo lubarake boi la, meha la nigun enoko, gunda la buingi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingi yo, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingi yo, gasu wa finye ru luago, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingi lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la digu ni le lubai bai buingi aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion bai la aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la diga la finye aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la digu bai isako le liro iluma hakovo le libari la diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingi. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebelu ron lidon, lugu idun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lun tagarudun, resibi toere ilumage buingiu, lun tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye ron luago, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lun garu la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siyaluboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale lauche gubali buingi wa Abrahamu, laulariya gulun, lulafaru ni lira ule Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. Lausu aniya galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafula buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lonwe la binilumuti ka aba hada ge lirahun yose aba ladimure han logo lueri gu buingi ragunyu logo ligiri lubadu laulafinye hose lubare ge boy lumi ariya gati logo hafri tu bala israeli na hiptugi ariya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri gu moisesi dale lagri ho boy aba haramu duni logo iru hati ladga hari hi logo buitu me rela manuf de tinya loe iluru dule lichu gu boy uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali ma hati lu lanugu nu akisi tiro liro luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen lagano buitu tita luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni loige Kristu le lumbo iliabu sigulau lagano lida sun lirisi Egipto lugundu loga faye ruho le lumbo lichu ni buingi ulu lichi ga ilarita gu lau la fine Moises logo buingi aba ligi ni Egipto manufu de ga lua iliga nyurue redeti derek da gulida larita gu kama hamuga ari ya gulinya lumbo ingi ule mari himbe lau la fine Moises la de fedu le giri be lue yiru esefuruni aba lona ha aba hichagwe tubene rihaba Israelina lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni mafaru lamga niaba hagiri ma Israelina laduga hafinye Israelina sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasuguru kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyaradagu lau hafinye Israelina logo buingio aba hibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu weyu aba leigwadu loba lubarieru uburugu ligi logu tafinye rabu tomeha horu mome tubai uwara hama haa magamba dibanyu laduga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi kaba hamuga kati nariyak logu beidanu lun naburuha logu hedion baraku Sanson Efute Davidi, Samueli, luma hawaku profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu iti ya, lugabafu bai la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga da watinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gien hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagu watinya lau dubu asira ho watinya hamida hamagwa. Afara wagu watinya tau efein. Rede itinya eibu ganyan hatigu, darugu hawa guwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu, lau hadugni kate ile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adagurutia, kaisi kubairigu hamuga genye hadagurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufri ubanya, kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa agabara habanya. Michiga humo inhisi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, लीचुक बे बुई गुले एमे के रुबे हु अरिया गाले
6: नौ ने गिर बाद गु मिगिर नुगाद
3: कयराती लुबैती वरिया गु लाउ अफियनी
5: नबोरे मे बुंगि वितर गुबाले ने मनुफु दबदिन कापति गयरा हमागरी गदगनाउ
3: हरिता गो हुमा हवागु हा अदुं दे बालु हा पुरिचे बाले लुगनु ते बुंगि हु समिन हुमा लुबुगुर इदलिया ला मेहा Abagari ani aji hakumui afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lu ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu nile ichugu beluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei adakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia bau guditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugudi tui kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo nyihi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Hesu Kristo. Etengi runi ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lau wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu. Haucha huma luun metera gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuwe hamuga ginye lira hun. Afuri eda huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Keyi busien waboye buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abay lan nidin arihang madisa. Ayumaragu watina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo. Lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dobu ingyo laulita. Luun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo. Lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lun heresibiruni, Dimure le aburha nalibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binilo buingyu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
7: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Hesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
8: Nyurubaya lida ubaru buiti.
7: Harinya galule gudeme bay.
8: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
7: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habubanya lu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. mama funage risiten ha buriba bay hosaranu ani baru humau aduru heina ligi bugin lurudu mama funage hage adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe beihun le umbay hedere gerago hungwa ahi naru nilubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
9: hisi ela girige bile di bung.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ay, mama lubay

0: hilbai gimu goti da hanigi ani haddug ni kate law harita gu hwagu gwanrugu mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu li shuhau lugundu iyeni lira mama lige luyere be li chuau le nyumbu be luma ge bungiu aba li chuau le lani na ubo lira le lani na hasami na grigia le lani meme mafia lugundu lenye lumuti gimu go luma gaga ni go ani hi shagagu nye luma sun luyere wuribani ahai ha gama bali li chuau le luma ge be bungiu Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Gallumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti lebuidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari leri shagwati hada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubay luma bow. Hagani la bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichuk be bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo le lichuk be bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
2: Rumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banyo.
0: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha agunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu baylula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le. Ugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigolu luma hani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugue me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afiiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reida gu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umale richabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
5: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Kapadosia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lunla luma dagudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi la dura ru lusunda, le siambi la dasairu, sianligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana bai la, wabihini asalbarune le aranse lalibi waba. Le lubi la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu bai bunghinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lo uchunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni lau ucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huagu, Daime le lagiri budu ubo wogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinye luagu Kristu. Wago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Supudi ke dalumuti halani sifiri sandu hombo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagiati, aba hochu ha supudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua burikata ile. Wagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buridan le, aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
6: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
5: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gien lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lun hafinyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lun. Itara linya hiabi. Lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyara bela hisinyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, Duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, Irahin yung figiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habuse run haturi hanun lerenu bungyu buidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati Igre guagda human hungwa lung Cristo, lula digi aba templu lani nasifiri hidagin. Lugin itar human kei fadirigu, ha sandutinha. Ha ichigu balin, adagar gdini le auben lagundara lung. Lidagin Jesu Cristo. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nici gaba dubu siyo, dubu leti mati mati, aba dubu anuma dahunti lege begiti. Ani hafinye li kien loago, buidu beli li hon.
5: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me berese hama abu nuntinya, ligia le dubu leti mati mati.
5: Aniyenga tiginye,
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vidu tigirigia.
5: Hama digi banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagi ya lusunda. Keisi laranseru ni bungyu. Ahen ti huguya le finya bi luagu Kristu. Aba rasa nuwa da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Kudeme ya buha li bungi hun. Nidunha yung hisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aga noo tiyan bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigi le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiha ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digi ni le lubeibe. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegen Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandu neng asufri runen lira laugurasu. Ahan asufrira lueginya hadiga kati buiti. Aba havandu neng laugurasu, Buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanya. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Abasi firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendedu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforiidu. Abagari duhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagine abai bagari lanilan kundan, lunti lumigi lumuginye, wile dimore abribani, maria galigine me ieni. Dice la loi uribani, adiga lele buidibani, alu halei terangilu, avme la falabani, la diga gongi lumonti avabore me, bubi harri chagobani, agambalai afori idrundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bungi ha.
5: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, fulesa iwa tungahe ya sufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyatien luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungi ulueni, lugura sunhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugbu noe toida bo hasal bara vidirig girigia lauduna duna tiligia itala li hamuga kei li duna ribadise igueto leida giembei wanunguwa lu wasalbaru mama lung laruma du ugubu badise arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Ligia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisi bai hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadum nehabi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere du hon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi oni grutinya buitinya. Buidu la hoserning lubuyerigu ideve se le heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Le gabafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadugubei, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obowo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahanganabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti ya sufri ramutu luegi en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumaseru. Aguseru ni. Ani hama gine guanari gilani gubungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera aguseruni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulubeh ha salbaru ha richagu banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
5: Neveri dirinya de huguele abutigulida hadamuri afinyatinya ke si abuti laginye ani gefentina lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisinya sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburinya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Walugo beikongu. Gamalumu idarago lumutiu ha. Una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungyu lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
5: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe kei waguya. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle framase lubei von, Leburi weina mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungyu, luma lunge sefuru lwei la kibri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isie habuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama begini luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubei tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bukuduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anuwa diralung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu tihebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei. Ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Lau susu budi humali la. Ani heibu nyala lida inaru niligia. Lau sun lida. Sun viva gidi na la, afinyati na luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nu, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu bei hun, Lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausung lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichi gu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri gu ni lung. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri gu ni lani na sielu.
8: Ariha dirai lehisi ebeine leaube ume bulan lugunda.
5: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu wubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun, tau hanigi. Laugi nye sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariruni la nichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri ya habe derega gotia hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la Adunde jabalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hada ruba igeni la gana guarufu da anile inar nibai. Lu la gada irune hafine. Jeda guhagi melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanargu laulira. Giba banya fala rutinya lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. lu hemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigia. Gamalumon, salba lumuti meha lotu, aba meha vugiri buiti, le weri be li dikere luagu libi ya hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Saga gavayu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lu larihni iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubi. Salba lumuti en lubiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laia haburiba panya, labu ge asufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goho banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu cielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu walu hafaru, adumraya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iena ugua ya haguya, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuribawai. Abati laden haba burigu, mariega ditilun luagu lifigon. Adumre haligia lu lau hamala ligirigia, aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri le lanugun garabali. Siadimaya lu hasigiru ne. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge iviye le lanina ubo le. Ahanya aburi kalido burikate ile, lunya larugu duninya, uriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
9: Agara bo hatubuir hu swampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le wariye go bai, rutima humei le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, lariye go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme gi disun kata ike meha luma gi edanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi usun kata li da lidani lun la dugu ni wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gi binaru lau lugumadi. Adiga leimua li da gi eduna eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau liduna ri nagura. Ahenti selo luma mua lego etombei. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju, luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, haba girigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariebu, aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungiu sun sui na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei ru bungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidame veyo ligia, lagini cha waguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tum anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburu ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan Capítulo 2.
10: Niranguñu naburu hañi burikata rile hu luma fiko ha huma gamalumo ahi afiko ho sombadi la buye ba wabure me Jesu Kristu luegie wa fulesi ligibu gen wagu chibungio la duga ligiro gni richagu lida gni Jesu Kristu ferudu wala wa figo ani mama rugu wa figo ferudu ne watigi afigo sungrigi lida wagu fuliruni luguma dibungio wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi bwingi. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti bwingio, ani magufu liruti lao lugumadi, jaya tigrigia ligia, ani uwa tiinaru nilida. Ahen tigrigia le adigabali le lubaibu bwingio, hinsi ya le bwingio lumu buidu buidu. Italalinya wasubu diruni logo lidanya di wala aba luma. Le ariye kuti logo lidanya la aba luma bwingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, wento naburuhanya huu luogo aba iseri gumadi. Le inaru niti ba, dandu lida Kristu kaihida. Laduga, asugaina linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti luogo lida nyila larungonga, ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nyila rugonga. Ani uwati ni kata lungu laburu gudini. Ahinti le yere habuti lungu liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lungu halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya hon lugundu ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agubirigu, naburha ya hon lugundu subudi huma alila Yesu Kristo le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma alila uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahunyo, lugundu subudi huma alila buingi ugu chile. Naburu habayi huu agubirigu, lugundu subudi huma alila Yesu Kristo le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinisi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubwe luma panta logo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda abuingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duruli logo lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida, lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Yesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi engili ugushili hon. Haria kubanyo logo Yesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita humai lubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Yesusu wangu. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anin sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun, lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kate hun, ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu daha lali boi hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lun tiginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
10: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Yesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingio.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: isi habuni. Sunle hinsi habubwe lero bwingyo. Ani subuti tiginye bwingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili bwingi ulu. Lugundu isi yani bwingi. Arufu dalumuti bwingi visi yelu lau launa hani lero ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bwe. Mama logu wagia la hinsi habubwe ilu bwingi. Luagu ligia la hinsi habubwe ngon. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lu tiginye hinsi ya gowa maa wamago. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowa wamagwa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lu buingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu. Harinya kawamoi logo lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe logo liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabwin asubudire luma afinyera logo insinye wama lum bwingyo. Isiani bwingyo, ani le abagari tulilida isiani, labagari dunya lida bwingyo. Ani labagari dunya ginye bwingyo lida. Itara linya wayabwin lum insinye la bwingyo uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwati anufude. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladiga baruti anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon ladiga visi yandu lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi yati buingi unu ani misi yati libiri lun ye yati grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye gen hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamu ile luboiboy, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligye arufu dubali insun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo logu lirau. Le larinya kubibuingyo logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bo lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinya bo logu lirau buingyo lun. Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, Lugundu subudi wa munti logo aha wala amuri ha frumi gwergu kate kaisi ligunda laga ambu badi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba grigia logo la dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi edunu alu buingi logo figo ligi. Sunguri bani figo. Gama lumo mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anugu bali buingi kaisi logo chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti liroi buingi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hong sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sun ata. Binilo buingi ugu chili lumo wabure me Jesu Kristu le liro ugu chili. Ruha maime areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etidan. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Anyaha in sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie leje bai le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huwadi gumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuya melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladegu bai. Ani hii sarawu kate lunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura vati na nidi arihu lun na yanu huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio lubu idu la lidi sun kate ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lue igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari do la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouseru lida servidu ni le badugbe hon wadu heyon loige Jesu Christ hon ti mahali la na amu flash abahu da gwatinya ligibuge adamuri ni le ja be logo bisi habu hon aduga boy flash le nu idero go banya laule emege rubai luhasigiru ni hawa Yesu lida abai gaburi le auti lagunda rabungiu furitinya luhaseri vidu lu Kristu meresi birutinya nikata ama ke ha ibide habu manya lubu injio. Lige lunti lubuye weteni run, hon lun videre guninya leda la purichi honnua ina ane. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubuye tinyundu nereru ba lun luagule la digibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lungu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu laa ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile, ani subudi humuti logu inaru ni laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, aba meti wayanuha. Buma laa darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi ga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du nilu. Ariye ga lali Juan inarini, lausun le larihu bui, anige feti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buru wanyu bui ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligilis to asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligia gueto, ani le lubai liabi, luma gien hama ge sede zifirigu, ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungite le meme lugu chibai ruwala weri guni luma ubafu lun lusunda itarala ani te Kristu duweri hari gubai sungrige ibni gie hafa rubali haya huba sungrige hau bo gubai luago itara luba
4: au alfa bai luma omega la huma sahaluma lomu chugule sunkate tinya rai lubungi le sunti kapafu Le viva pe lume que lupare que la cume seronta. Viva ligi e cuento a ni le nube li ami.
3: Au Juan, hidu heluegi Jesu Cristo, gafarat na huma li da la rue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Cristo. Recibi hadina gine e gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos, luegi na puricheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine, lupafu si frisando. Aba nagabu apa umala li renti na naga gen kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburha bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragolo nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagun lugudi. numaba beli ti golu yarafalu lanigo haruti lidi buri kai liyo mudu kai nieve itralia lagu kai watu gemeti miriti lugu di kai bronze le iri chawagual le dawale lidon regi renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti nyenya no sedu aruguma lida lohobu le lomere nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liyumu lugugi Amir heti ligibu kei weyu dan le las du lausun lere. Dan arihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibe, au abumu honi, ani le wima be, hilatu na meha, gamalumu mwe ton wima atna lusun da. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulasu le nyeha be hilagwanyo, abur habay lupay tile barihu bay, Le gueto be lumele lume la sucedo. Anihal, anichi ube sedu warugu mahabari mañalita no ule noene. Luma sedu lebu sanu del gol. Sedu warugu mahavia, sedu tani ligilis angelu. Sedu ti lebu sanu delu, havia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobul galu angel letina biligilis to efesebo. Mania gamejo. Italia Naniago, Aule Haube said the Warum Malina no Le Noe, Legging a Abuba La Bagna was said the Lebus Sanu de Lulevol, Subuti Mutis only Hadugube, Subuti Muti Leder and Wati Marinum Haburasa, and Subuti Numuti Lagus Yala Hafa on Yahav Ribaway, Subuti Numuti Lag Hosha of Humania Laha Ribaway, Log Apostle of Hama, and Imam Apostle of Hagi, and in Darihumali Lagun Yehama, Gagura Suhadun, and Supri Huia Saragulina Huadi Marinuago, Mabucha Rugahuago. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga hume kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kate lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gubainu.
5: Le garike irigubai lula gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumirna bong, banya gameho, itra lia narinya go, au le furumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owe bai anibiva anjali, subuti lumuti hasufiri no luma hubudeme, Lausun lina lalinare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariye mumaya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha wagunu hafinya sumfu guye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariyago, aule gama baro efei to gagi libon. To biango bon amana. Subuti numuti nye lua ulida la fulaho lenyi lubai lala na larui ha mafia hagano. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humangi lehafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube ya kipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibuli kate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta api balaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi eibi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre do lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolai tegubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiru huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagayi tegu hama gurigi hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mgini.
5: Lega rige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Lea ganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi hon aba dugu ya ruti lun lau aba iri iseri buru wa nyuluwagu le ibidi ya tini kaa hon lwe dige lun le eresi biobali. Baburi haluanga lile tina biligi li sitoti ya tirabon. Baniga mehon, itra lia nariyagun au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. le abi nubuti kai boron sele e chawa buwal subuti numuti sun le hadu gubai subuti numuti hin sin habu afinye esere bitu lau habura su subuti numuti ni lau hadu ni la kate bui ti wento loi me forumi kamalumo ani aba kate hadu ga magunda na lau agambu no hesa vele to ari ngo mon lau profeta ta ani mama ni lo tayedo ne grigia la otorba ta ho nani gulu haga no lida a horu ni lo malo hegi egi ni le adagara du wote hon wari Ruhat na dato lo tasansiro ni tigabay, mahagiro tigiro ni tahorma. Ni narahaw, lagu naguri gudaro laga banarugo, afara wanayi me tirami yu, ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi gubeir gihigir hadago ni kate lebo ni tadagube. Italaluga tasubitiru ni sun ni girsi, lagu subudi nani lebe aritago ni, lumatebe anigi. Abang na fayro ni kala abahita ge segun lela dugube. Ahi bihati akira banya, Ama falo rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabusa rube la durguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamur go daguni kesi sauti rule lauti mo. Nishi gubongi ye warugu matolani na binafi hon.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3
4: Baburi haluang en le tita me ligilisi to saro disipo. Baniya gambi hon, itra lia narinya go, aule hau bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subutin munti son leha de gubai. Sebutin umum di luar hilang ini ialah lausung hari yang aku wala lagu miwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele ani yang gua bayi lubare ke longwe. Hari kan nali lagu muwa lala leha dugu bayi ligibu ke nungung gitu. Hari ta gua huma ilu bayi tele aru dahu bayi hum. Pala huma asakri ha hubu ya men. Ang huma aga kutuwa, nit bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anya yang fiyu gerigi hagana gwenye saru disi, amadase yang hamagi ruha tarabu. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nunguchi bungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gong. Aule sandu bayi, legiye inara ni bayi, legama bali ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gayara ti ladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladoru bayi. Subuti numuti sun le hadiru bayi, roti na apa benda darani higi bugiye, le lasi anu ni apa adoru, latika lau sun lau wala here, adika adunga sun lau nungu mati, ani gumfli tun numa. Nadiku balun hayabi lani ku mafi haye banya, hari ku banya lua kukuri hama, ani mabagari turdiya keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwagu dunia higibu gen luha supi turuni lau kuwi lanu muti nya banya isi ya tino. Areta huma li nuruma di luga gura su huma. Iga nareitu patuwa lubai lwe litani ocha wagune le nubi liabi lwagu su upo loho cha wagune wansoha upo wagubai. Matisa bai niabi agata hahumi le huma bai walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru zundigia ya menyigi. Aba manaburu duni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi yote. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon. Itra lia nariya bon au ge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le la dugu bibungi. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yunglu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la tan hon. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ige nichi gu bai dimuri hun lunga gai ha golu le afin huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugi hagai ha dagu harutu numa. Lu hadore gun lau hasuru sana. Lu aya ni lu hichu ni lidon hagu lu harihi. Ebe cha numu ti ha hise ba yano lau indere, arvo da hao hon. Nuti lupai ti seri huma, asate ha ubiya me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyo tinya, nichi ko bubara hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubu ji lagu lala.
5: Le gariga irugu tilu la gambu, a gamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abi tumala lele itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu reha bai nu, aba la rinya gunu.
4: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, la rinya buri lebo.
3: Li daora ligia, aba nere denu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kama aba dubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala urua iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau ago dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas uguri. Leheruwa itar le ligibu kei hagibu grigi. Lehagadru itar linya kei aba agi laha mahati. Gadru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge frubi metida. Viva ligi e weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu kata ya gabagariti ha weri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragu wen gadri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya gani.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tina boi lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu nu libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
5: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la la daru nu libru. Lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage weya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Aniganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Griga lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume luma fadiri igume luma hesarebi dulu wabungi ute luma luma hagoma diha ubo wabu.
3: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagari kinya hagi. Hama woya ya mutu hagi. Nyenye numinyu nu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
9: Jumu tivafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tayu ni luma ule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye harinya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muaru gubai, le labu ge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
9: Luma la tenge guni, inebese wele guni, luma ubafu, yule yu bai rogu lala na hoi ni luma lumu gumu usula.
3: Aba haria gu gadri kate ga bagri tia hagia.
10: Itara la.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia, aba hichu uwei guni lumu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia abad nagambu laniye gu abad hadage katanya gabagriti hagia lau abad umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Abad narihi abad gabayu haruti. Nyenyo abad tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti abad ridilo abad lafri duaganya ireina lumalu laganya iru. Da la heiri dubali mudum libia maseyu aba nagabu laniya gu hapia ma katanya gabagriti hagia.
10: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichukuna ubafu ulule warinyu bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagu dunia ugiri ya hama gu hilagu gugu. Aba tichukun aba onwebu efein lu. Da la heiri dubali mudum liru aseyu aba nagabu laniya gu hauru wa katanya gabagriti hagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luho burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniye gu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu le begi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Higama.
3: Aba narihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Leabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau umala liheriti.
11: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafora guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafora guniwa koi hagi. Nida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
12: Heiku huma wa wabu, haramu da hama wa lula nigi ye mubu ilu amu lala. Luma lo ila nari me niganyi mudum. Na deko chizuhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba ti ganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma li mudum li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gea, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhaburugungi angeli lu ligibuge yon bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau le nyegura watu lida nge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli nufidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubogu. Aba lagu dun liru wa murusu lida nge ubogu. Luma liru wa munusu lida geburi tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida gebarana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali rego bilu hita ime. Giringwa tugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu masiyelugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadri angeli lifidu. Aba la gini chako luruwa murusu lida ke libiri wei. Lausunghati hama warugu. Leobo le agini chako bayi hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyabu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li hereti.
13: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamaluma umbadari habai. Busea haki yepe howegu gamaluma la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liri bai angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchaguti. Sigua furume tila misel mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada urwa grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele ya hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. migiru ama ihau drug hon sifri guri batia luma hon guariwa halauti golu plata bronze dubu wewe hasiat harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
11: seraba amisura mundi templo gubungi luma latara abau dabanyame atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bongu dibui tibiti templo le degaderege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanaboy lagu biyame biyanghati aba menona habiyange fetia daudogu ususutu luhapuri chiani hugano luma gebungiu lagu nidu biyansa uru wavembe biyange fetia haguya hagega yawa wali biyantidu bewewe to olivu luma biyan lebu sanude lule ligivu gebe bungiu lela bure mesumu bo ahengi abuse ruti la tudu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge aba menhagu dunia haganiyu Sun sun na gubai, itara ti lobe ba furumi guari gu, lebu seti la dugu uri ba tihun. Gabafu ki yege feti ya hagiya, lu hadolu ni siyele, lu mamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayu lu ugini. Gabafu ki yeginye, lu hadugu ni du na hitume, lu ugini, hasukari regudu ni kubo, lau sun uye ni uri ba ni, sagu habu seru. Dame me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe woboy hama aba me hefere de nuribu aba me lafaro niya hila guboy aba me herede ruruwagu dida lembe rifumbe bu uburu gule Jerusalem le nyiluboy ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu meme le kama Sodoma luma ehiki aba me karie gumie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda ragoha ubogu gubanya, lau hao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagda niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba howegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bububaf. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babeha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pichumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega guanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregu adile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Abad la sali reguaba onwe busei ni cielo. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lanina agari duni. la daga sufri tuluba tagura. Aba ila sali regun aba sen ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Se dien lichig. Dis ligancho duma aba ridi luago cada lichig. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki cada urwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le lumbe le dera gudu la guma di halina su fulasu ke isi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida nuni wa tira tuwe. Aba la nuga ni wa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon fulasu makaira wa tila nye lumbe arase li la bungi ubara ituba. Lu tonu giru ni wa nye luagu milu biya saa iru wa wei wei. Lari gye aba nye la aba uri busielu. Nye lumbe la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
7: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jeliha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kumai haduru mwadunga nyureichi ganyi hape haduru weyo ugu aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau ugangu li hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi yago uha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe pu iganya la duga sukudi ni muti la kukurusu rugali la nidani.
3: Dati larihi bai dragon la kufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito ligiru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunuti. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube i dragon liyumulu gugui. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyuduma ilau lea lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichig. Dis ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho. Luma iri burile aubay. La nabago ibungyo luago kala lichig. Monstru ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareida gu liwun. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, luagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungiyo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba narihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo italine latimu neha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwa. Aba ladigu lu hau dragon sungri ge hau bo go bay lu frumi ti monstru le la rei da guag dubai lida ge chang ti le luag adiga ti ge o we buburi milagu aburi ge da ti watu ge meti sielu ge lu muar go hagibu ge grigi aba le ye du ni hau bo go bay lau buri milagu le o bay li chi go bafu lu la dug ni li nyuar frumi guar go monstru aba la dug ge du aba li ya wa monstru le ga wago bani chang ti ani moment aba libi hi habia ma monstru bafu lu lichu go ibagari tu liya wa furumet monstru lu tadimune ha lu mulu tafar guni ya sunha ma hudro go ti atu adiga tigi ya lu sun la grigia waina mohanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichu go aba mak lu agu hahabu le honwer o lu agu la herep lugia uala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri lua busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele li numero monstru la diga li numero la uguri ani ani ha numero ligia sisi sa urwa wen sisi
1: Apocalipsis capítulo 14
3: lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon nyenye nusabi ya wen gadir milu grigye luma ha buri wanyuba iliri mudu luma liri lugu chi hereberu lari yaba nagambo aba amuri nyumbu iti siyelu ge kama namuri barana kama ginye ladirgu daba wayuru le heret itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu hagrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la huingi umu, rubu huye me wengu ilu, chinduza tanu la busira zimu. Utubo huma anule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, liwie ligabili toseno.
3: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
6: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu, Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidum likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahinigu hasandu bai. Lawari ruba, lugumu de liwatu le asufri le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ariyegu, honha awudurugu bai lu mostu, Lumatun
3: liawa, nihon
6: ha
3: kawagubani
6: liri.
3: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma hesusu. Abati nagabu lariye guwaba umalali nyubi itisielu geno.
4: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Hesu Kristu. Ani itaraliye lupai, emera ubalita agen hawadi mwari. Aba melidi leha duwe uwarahama, linya sifiri sana.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wuguti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafuridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibe ligibo kuduweri, laniye galo.
18: Dabu mbaluba gile, nadiga chiliha daa lua lubahani. Adiga funali nadi.
3: Aba lasu kura gudu no lenye bay luago duweri laluba gale muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli tida gale tempo lubungi to sielu montau gine laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gale tari. Angel religia gabafu ti logo watu gemeti le logo bai lata religia aba lagu waru nun le tau bai lalu bagle lau umala li heret aba la niye gulo
13: da bom balu bagle to hamana ba alu bahabon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladega funa
3: aba lasu gra gudu no angel religia lalu bagle muwaru gugi aba lalu bahanu bai bai to muwaru gubon aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligai bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lina agai dina bo.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Agai dina ligia chilunu.

0: wa murusu aba buri la gullu du burugu le bongo bay aba larita gu bongi lagu uburugu wairi di le Babilonia du lahu lu chagudani dime le lani na bay chuni le lona ha bay lona lida liganyi aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu aba gie laburha ome buburi lubar huya deire goti sielu gie hawagu gringi hirburiti chili lumu sa libur aba hanaba guni gringi ya bongi lagu ladiga aba la abai chuni hanarimet.
1: Apocalipsis capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau me sed kopu aba la niego no.
2: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu duna bon. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba nabru halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun li uya ritimure le anaba kutubungi yoto wago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
3: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru luma sunu wele liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyulia wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilaria gu angeli ligia nu.
2: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu deregidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anigi baru le sedebe ichigi. Disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali. Lausun lira lamude rubalida gefusu le mebe habai lubara gelidi lido un lagumu hun lume. Hagano banyo buwa guha uo behiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagiri luma gela dugu ubo. Tavweiri du bahanigi dame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruwege. Wento, le aba miabi ngili, dame liabi hagumu hon larui habalahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausu ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagui cha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihu be, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gube habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda guba luma mudu gama lumo lagani rubanya. Adiga habure mesun habure miligia haruwe tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanuwa dirubanya bungi yu ani gufu li hagia luma.
0: Aba gie larinye guanghe liligia nu.
2: Duna le barihi bai le gibo gube tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwa nyo surusu. Heigi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe deregero ni habafu kaisi uruwego lunhidera guni monstru, tarime agufuli rule lariego be bungi. Vuri to parihibo, tuguye omwebo uburugu le aguma dirubali ya luruwe tegu ubo.
1: Apocalipsis capítulo 18.
0: Lari Jesús kataile aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu aba larungu gatu ubo lau limiri la guara guati lau umala li hereti lariñega
4: abi re sababi lo ne to wiri gueto happy en haru mafia haramu de guardo de su abuye re sefri go muribate hadi budinuru liete ani iere habuti. La diga sunda necha nigu bacharu wanya lau didinle lani na tahoroha. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohu tuma luda tahoroha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubohu wa gubanya lidange luende to sera lutungu
0: abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge
5: furika ma babilonya ge hugile nani mafara hama to lida tifigo lumalida tabai chuno datiga kibe kwa litifigo dalilu la chuno lisielu ani harita kwa lipungi lwagu kuriba adiga huma tu babilonya keita diga hum amu fai kumu dobre lwele tadigubi ruha maba umi lehele timati bia mwea fitungu sugulo letichi kwegu ama Sufri yududa humungu, kemina tedelege ui tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladiga alia la tati da tanigi.
3: Nyu niya yaka yaba nuruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itaba ichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itagubou. Haga noba ya tuma lida salufri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba me heredenu dise le hanofu delwe tabai chu. Aba me hariyegu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chu.
0: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Guteme kwa ligie uburu guligie hon. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lu halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugu le heredro badise le hanufu delwe habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
7: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perula lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagime ibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
5: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Risi nyai besunha gakune bayi wapolu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siel, umahungui apostolu, ama profetaku, ama sunani bubungiu, ladet aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba larari da gudumi wa Babilonia uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida Magambu wa digialime arenchu ni le lani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lariye katele abana gabuni hamala lisaragu grigi haguara
9: Aleluya. Lani wa mungi ta salvarni.
10: Weiri guli na umbaku.
9: La duga abusera kudati na uwarni lumai suruni.
10: Siyadi la ruwe buhorto agadi mbali na po ula uchadalu kuri.
9: Habu ya kudalali, hapara wangungu lani kutuaku.
0: Abaya, haguwa na haa.
11: Aleluya.
9: Aleluya. Magumu bei la muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wate lubungi yu, le nyu bei luagu lala. Aba harinyavu.
5: Itara la. Aleluya.
0: Aba di laga abu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungi yu.
12: Gukuma uweiri kundi lubungu, sunhu guja le esezi dubani, andi inebe la kum,
0: Wei yang ni berdiri. Agama itu kama hamu gahmala li saragu gerigi. Kama lamu li saragu dunia luma wayu guru hereti. Aku ada.
5: Aleluya. Gumesel wabu eme puingi ule sunti perkabafu aruai. Gunta gugama, buing wamalau gundani. Ruwa kie me wei gumi lu. Latika cili halidani lamari dumugu. Aranse uladai. Tau ta daura gun lino to finu haruma ani mini tubuya mini ta lino finu ibagare le suruti le habagare lani gubungi
0: abad lani guang helino
13: baburka fulesi batinya ha misro ako banya lido fedu le lani na la mari du mudu
0: abad lani guno
13: dimuri buri inar miti le lani gubungi ule
0: abad nahu durangun ligib guang heliligia Aba lariya gono
13: Madiga baile Lubu embungi au kei buguya Hama bibiri guha afala rubali Luganu te Jesusu Lun la bungi bahu duragu Uganu lela nirubai Jesusu Lido larubunga Ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta
0: Aba tinari inisia luhurenyo Aba lasali reguaba gabayu haruti Leti ya wari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liri bai. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri le, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
7: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragudu buingi. Hou kuma amuga hagaru duuru egu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hao sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dandu nyugurigia kai wainamuni.
0: Abad nari ni mosturu hama lulu ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bilo gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei Profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larige aba narihi aba angeli larai yun sielu gien Lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu gri gri luhaburu. Aba larigudini angeli ligia dragon. le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni logo miluirum aba laguru ni lidon fusule mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lumeye dudge la yalla nechani go dari las gun miluirum lari geme miluirum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luago ariye numutugi hawani ha meha adirube ichigu luigi hapuri cheni lerenu bungu luma luigi hadimu ne haluago Yesu Kristu ha mahudura gumbanya lu monstru ni tu liyawa migi lu hagia lu lichugu liri hereberugu o luago la haruna aba narihi hasa aru lida gya uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luago milu irumu ahayati hahibiri hila guanya Masa aru te lida ge oweni, dari me lari ge milu irum. Ani ha furum ye tibai, asa aru ni lida ge oweni. Fulese wati ya, suha gafara baya lida furum ye ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu ti libia ma oweni hawago. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haru ya uwara luma, luago milu irum. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge la dairuniu. Aba me lafridu lu leyehani enecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu le nyihi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufu ni lubanye ari ya bubeye ugunu sunda aba tnarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luwaku aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gebanya lubaf. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti sielu luma furumieti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge luma gebungi. Arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu ge.
7: Ariha ba, agana wati bungiu hada agrige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungiu meme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gu bungiu?
14: Ariha ba, adiga lumuti sun kate iserile.
0: Arinya gatigie?
14: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluago.
0: Larige, aba larige gunu.
14: Sunha na degu ni sun kate le, au alfube, dumo omene. Lagune seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahini.
5: au meha bungi ute hagie minirahi aha yeti ha anufi de banya ha mafinye banya ha yere hebu banya ha gafa hedu banya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahudurugu banya hungu waliwa ha mahanye banya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
0: Abati liabi, abahada ge sed angeligu, halome sed kopu, bui haus sed, hagum hu igei, abalania gunu.
2: Higab narufu daro adari bun, tolani mutum werio.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigin nalwagu aba wubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini, ome buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu ge, lumagi bungi. Amiri ti buru guligi alau larungo ngabungi. Itar liya lamini ha kai limini aba dubu buitu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungo ngati kai biduri. Nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena kaya gulau uburu guligia. Aba angheli lagu kaya bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu Israeli buruwa lagu buribena. Irwa yen bena loige ubo le yenge lubai la boucha veyo. Irwa loige norte, irwa loige suru, luma irwa loige ubo le yenge lubai lali da veyo. Dusu yen dubu lebu bariye ligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buriwa yen luago. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru uru wawe gadri meturu luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima tima. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariru ligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipi. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Cristo templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyo uwa baigie ariye bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudu hagie guba ya ebelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nuhu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agiindu bai dus weyasu lida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni katanyenu labu genla linyara ku bungi nyai bilala bungi dumalala mudu lida uburu ligio aba me aku duro ku lani gulu agagi budagu ba numa bungi nyai begi eliri hereberu uali me ari bungi aga no ti nyai me me giru me lige meri lampu ni lige meri wen la diga la rungo nga dagu duba wabure me bungi hao aba me haru eha sunda lari gie aba lari ku angeli ligie nu
2: inaru niti dimuri brile ani gayara ti la fie runi wolwago ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu ona halladi na luna rufu du nile lumbe la susere du hon lani gu madise
11: ari huma anate madise polese watile dugu be kasu la lugando te bungi le buru yu beti da libro to
0: au huwa agamba numuti ari henei buri kate ile ani lari ye nari hini luma na gambu ni aba nahu duragun nubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lari ye gunu
2: madiga paile lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu la ule burimu nyibaiti da liburu to lumla bungi bahu duragun
0: ani ya katigie nu
2: maramu da pae lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la diga jarafali da lumla gufriru Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
11: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
15: Ulesi watinya ha achibu baru hadaregu. Lungaricha huma lung heigi linda ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha hinshi ya habubu ya lu eyera gune herederu babou gudi.
11: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati ile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legie ya gabu bai, ariye gala.
16: Higabu.
0: Le magre bubai nyubila le busieti gurana lita ke duna le ichigube ibagari mafaye haga luag sunga agabu bali lugano te bungiu le buruwa nyubai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichigu tilamu kateile lagamo dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu Legi agidaru ti som kate ilida ge lugano te bungiu le buru yo bai tida liburu to. Lagi daru bai gie lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sandu ti le buri uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi du bani buri kate ile aninya gati.
11: Aha, madise li ni abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
17: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayahan laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwai Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babilonia. Ayaha laguchago lumage adangreni Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahon wasalbaragule. Itara lian ligabri laguri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, ligia larufu dago aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
13: Jose la guga wagun Davidi, Manufu de Davalu beresu virunu Maria kei sibumani. Adiga irahu le lubu I tagara duni. Lumu ni esi pirisamu liabi. Tagara di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
18: La susa re duba I sun kate ele. Lu lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
13: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
18: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubei labaucha weyo. Aba halga daha harinyaga.
17: Hagei saharu e te huriu lea agura houbei, ariha o maru luaru guma, lege elbu le nyinge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
18: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti lagua run hon sun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriu, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hon grigia, aba lalga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
19: Belém, le lumu arguba I judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu arguna judea. Buguya abalida ge uburu guweri gutimati lida amuale. La usun binyira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le luba iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
18: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania belin, larinha gahon.
20: Hei ba, aba me halu hani rah le buidu, dame le darihu mali, havisaraname, nyendu namu aginye ahuduragualum.
18: Larigia, hagambuni aturia te waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi bole nyenge lubei labocha weyo, aba tidi haba haba, dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harinu wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama yenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung hose lida luene di, aba larinya gulung.
21: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku.
18: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahe tausu lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
21: Sagana mutimirun, Egipto gini.
18: Dan le ladari ragu bai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidun, aba lona ha afaragwanya sunyi rahinyi, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha agano bai belen, luma sunfu lasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru lea laburiha bai profeta Jeremias.
21: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hamana.
18: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulung.
21: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya menha afarumi iragu le.
18: Aba lasaru hose, aba lanungani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinyo wagunu walun lida uene di lu lidi galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bei galilia. La susere dube sun kate ile lu lagunfu liru le harinyo gubei profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
22: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
18: Juan le ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
21: Agam buwati lumala li aba giribia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagustaragu haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itia luha badi serun. Aba larinya guhon.
22: Arasa hewe huwiele, kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabu au sera huma buidu ari hola mu gafurangu logo sakri hadula masami na radigu huma idagwa ladigu wogu abramu wagi ladiga nari he hu logo gayara la ladigu buingi ladigu wogu abramu lidage dibule aranse harawa lo lachu hon titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili tenwoti abalagudu au lauduna na badi sera arufu de logo sakri hadula Ahi tele lumba ilia binarigi, labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichopu lia luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, abame lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Abame laraidu ni itirigu, guda laime sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
18: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giribe horda le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
22: Au lumbe babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
18: Aba la riengu Jesusu lumbe.
3: Itara luba kwento. La diga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
18: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
4: Ani hanyore le hinsi ebo inu, le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari angalu.
6: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dibu le feime.
18: Aba launa bu Jesusu.
3: Tari hare leneru bungiu. Mamar gubai tau fain ha bagre de grigia. A bagre to baginha lau sun do more le larinha gubai bungi.
18: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalém. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo. Aba larinha gulun.
6: Ahim dirubu bai bungi. Chuba bai aga luhana bo. La diga tarinha lereru bungi. Larinha gubai bungi hon lani angeli gulun honi girunibu. Anega bati bu ha ha buru lu macho gera bula bugudi lu agudu
18: aba lona buni Jesusu larinya galu
3: anega tugien le nero bungiu mocho go boy babure me bungiu
18: aba la nigo ni mafe Jesusu lu agu aba ubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubo wo go boy lu lu ma buri lu wairigu aba larinya golu
6: nichi go boy sun le bon aha bo ahudura wanu
18: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
3: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungio. Lun ruguba babure me bungio bahu turokua. Lun ruguba guinha beservida.
18: Aba ti la disse du mafia luei. Aba hayabi angelugu eservidei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret. Aba lidi agana wa Cafarnaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gubai.
21: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ongo le nyengi lubai labo chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana waka mama banya kurini. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Kui ale me halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga guda malihau.
18: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
18: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre. Ana harigado me kuriki no lunani kume.
18: Frese frese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaro ugo memere Jesusu. Aba yalarihi biama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea, arufu dehena tida buri haligili si huriu, to lida boncada fulasu, aba halapuriti ani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu aluagu Jesusu lida sun siria, Aba hanigini ya sun ha asufri he banya lo amu ya gwaina rige sandi, igairugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Yerusalengia, lobu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubwe labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
3: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi, ladiga mene gobe hon lunhebelurun lidon laruin habungi cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichiko babungi yu kurasa hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watiku marido banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinu dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
18: Aba la sigiru Jesusu arianga.
3: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lula guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu waguta humehi lampu hadagurigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa kumati ya lagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama niabia agidere, niabia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia le lubei ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabe lida gie. Arvu daha ligia hongurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginia la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebelba dun lidon laruwe habungi yusielo. agamba homa le luago rinya wagua le lame ha hon hagache go lo mafar ha homa. La diga furume war gulan le afar hati, la siya dario bala. Kama lo monarin hare hon luago furume war gulan le agayinti te luma gurigi ya lile di, la gusa ra gudua ba. Le anegu te luma gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye o ma lo mafio gati. Ita ralinya lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yo latareo. Baunying, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bay le lumbay bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigieme ti, gayara halime bagiri budun lago latar ichi gay bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nugu ni bu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, lago hei buguni wago luay le deregeru ni bu lung agosere guduti. Le dere gara bu me gusar gudu tilun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam bandun luago arinya wagua li lameha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, tidans lanik. Abun lubaiti lafigo gudu bagu le bongwene, sagabai, Fui bai buari wa, bai tu mati lu befer dulu ni apa lidah ke umeke guni le buagu bai segel lau bidin lau sun buku bu mafio katin. Ahin buha bu lu bai le bongwe ni afiko gede bati bu. Duru bai, fui bai buari wa, bai tu mati lu lefer dulu ni apa lidah ke umeke guni le buagu bai segel lau bidin lau sun buku bu mafio katin. Arinya wagu ati meh gini ya luagu furume guar gelan le igiru tu lu mari. Lung tili cikung gara dalani na igre gunito. Aw narinya hari hong luago furme wargala uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladika takamre don ligi buagong. Aba tagano luma amu uguri. Adika kada lumutu furumi yete uguri aga barahane. Leginye agamari ditu uguri igre wargu ladugi yaginye aga barahane. Agam bat naginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha golun hagun fleron lau lel hariya kupai lau afin yoru ni ligi bugi bungi au nariya hare hon luago monlu mutila hafin yoru ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luguru ta bai waru wai ta bungi yo le wairi kupai Ni luago hishego ladaga siyate ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladaga furunye gwarigu amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi ugudu huma uribani luagun uribani. Lubaragin lira, ahin ishi kakurigi agufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tutuegen hisimisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lu, misi ka huma igi e hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun ki e luagu ariya wagu alame ha. Hinsien labu madobu, li e regu dame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balon. Adiga huma buiti hon ha iere ha bubanyi hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balon. A uriba bai auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsien habubanya hon insie da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bai laulira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara kwa huma lubaiti kaisi uwara wala hagu si bungi ule siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
18: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wogugia, larinaga.
3: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
3: Cielo ve a fire.

0: Duni musuligia dari la fairu ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus oriengena.
0: Itra lo bagen la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi hua ferut na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariye guni Jesus sun kate le. Aba li di Galilee gya lo lobo wagun hudia le loige obo le yenge lubo la bote weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni ti do sadara. Aba hali gu duni harien galun.
3: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gu hon.
0: Mali ha gindu san ti dan lereru bungi yo, luago luma gen la furume ti dan, dan lela dugu bali ya bungi yo grige ya, aduga lani uguri, aduga wuri. Arinya gatiginya, ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron kaya aba anriga gurige. Mama anya lubai ti biyama, aba arika anya. Ligia mon lubai lafani rago ni wuguri le ladona awagu dubai bongi yo.
1: Aba ti hali gaduni, arinya galun.
3: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Nari ha ne hon luagu furume warga lale igiru tu lumari abalagamari do amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari do ligi buo gon. La diga ya agabara hani. Le gen agamari tu wuri to igiru waro. La diga ya gen agabara hani.
1: Aba ti harinya gon lani disipulu gulu.
4: Ahi itara linya lubi luagu tu gri tu malumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umba nya lishika bongi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gubanya no luma ke hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri raidi itiya magamari do ga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubai lo heserebi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichuguni lu hobu hawago. Lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesus hon.
0: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mama hara huma. La dega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichuguni lu hobu hawago iranhi nyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro buit, kasa kata ibiti lubai na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba rigunye buiti. Bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
5: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
5: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nila.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
6: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. ahin bungio gayara lomoti son kate yadiga.
1: Aba tilerinya go Pedro lo.
4: Wabude me, wagia igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lerinya go Jesus hon.
0: Ninarin hau, luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame lena nyuro. Aule uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun wairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien. Eresi biruba sao wei asu lawon, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumi tinyaba ya weto, agia bagumo honi. Sarago ha gumo honi banya weto, agia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: A balerinha go Jesusu.
0: Italinha arui hani lelani na cielo, que a balabure meixari le afri dubai binafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu ali nadur. A baladugan darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. A balona hania nadag melicharurugo. Lariguinha, a baia lafri do queiburi ladanru nef binafinha. A baia ladarinu. Amo uguri ya mafisi ya tinya magi durugo. Aba laniya go hon, hei bagiye nadagi me inishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi iparka rugo, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi ya tinya nyeng. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, hei bagi nadagi me inichari rugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, aba laniya go labure me ishari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadagi me keiburi ladanru sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye iti luago aba weyo. Lariginya, dalila chiruru bayi haddani haa tatiru banyo furumiye, aba harita gong luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gyan hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyo. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gen. Nomada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye iti luagu weyo hadiga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha tinafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yatinya. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto agia ba agumo honi. Ladiga gibetinya agua rutinya gama lumu mibetinya anua dirutinya.
1: Dan aniha lubai Jesusu luago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garo warguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinyo li luru do Moisese. Ha lun banya hasiya do runina lun nowe. Aba me hedere go runina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara go nina luago gurua gama lumu nasa rubalidange owe ni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang. Ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
7: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bonvene, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara tisa hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
8: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni. Uwa rahugia menuma lida nasufriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lu nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biya marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara guhariyaga.
8: Wabure me la diga wagu David. Gudeme wama buo.
1: Aba hadeni hangrige hon luhama nisho. Ligia ti ma haguwa rago.
8: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme wama buo.
1: Aba lerede rago Jesusu. Aba laguwa ruhon. Aba lariyago hon.
0: Kahabusen robe nadugo hon.
1: Aba hariyago lun.
9: Wabure me. Buseti wawarihi.
10: Aha wabure me. Flese bawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La susere duba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubei profeta dale laburi habei itara.
11: Ariga fuma lu uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba buriki. Wariu lau aba lirida buriki. Animalu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu buriki tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
13: Tuka wagu uruwe David, bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure
12: mebungu.
13: Uweri guni
12: ubungi. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
14: Kati sa grigia le.
1: Aba hariyangu grigia.
14: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugur hatinya hama agayin hatinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabu le burile adabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga duniya. Danle harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu da tiyale lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugo.
16: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyidu. Aba harinyagu lu Jesusu.
17: Agambu bumutu ale harinyagu bai ha?
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
0: aha agamba no moto malinha humagi ni santi da lerero bungi lenye lubai halani wagu wa lubungi yo chiluti buweri ku yagoro meme lo isielo ani irahi nyuburi ginya hama hama chula roginya eremu habali
1: aba ligirunia aba lidi uburu guginya lu betanio aba lasigrini aria bunye laruga binafi dale lagribu dubai hesusu uburugu aba lalamachu aba lari aba tidibu igul laru duna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luedige ubanu aba lari ngu tu tidibu igu tuguya
0: maginda digia ba
1: lida aura ligia aba tasagri da harihi bali disiplu gukata ile aba laweri duhanigi aba hari ngu lu hesusu
4: ida liansa tasagribu tidibu igu to itara lifurese
1: aba lari ngu hesusu hon
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretu. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru hesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun
4: arinya gabai won kala biriche bai luba daga ni kataile kai ichu gubali uba fule bun
1: aba larinya gu hesusu hon
0: nal gadan dagin aba kate ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au bafu na daga buri kataile kauna bali huang abatise bungiyo odi wugunia
1: aba hagume ser wadimre hama gu aba harinya gu
3: ah warinya ga logo bungi la ona habali Larinya gugun kala wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gubadi wagirige wulibala daga afinya tinsung mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu hesusu.
3: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gugun.
0: Marinya gugunubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gugun hesusu hon.
0: Nabagdagwa aba akate hon. Harinya gahimen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani kwa. Aba larinye gulu aba hata yye nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinye gulisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gine aba la science regularita kwa aba lidi na dagi miungu. Lari gine aba lidi uchi liarihi le aba arinye gaina le ile meme larinye gubaibu galu le furumi ya tilo. Aba launa bun le larinye ga aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile
1: aba hariye go
9: le frumiet
1: aba tilariye go hesusu ho
0: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubra hatia lisenso na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbiti huan le abati se hebe ya rufuta ho idalubala li gabri habagari to mafia no tolo ahanya ti ha gubra habanya lisenso na gumati hama horu Afinya tiyan lo, huwaya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hempulu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari rugu, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lo labiricha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya, Aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya natagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga natagi mitinya hon. Lagumu hon, aba luna ha nilira, Aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon. Dale harinyi bali nadagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha hesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulung.
6: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Apa melaha yahani icari hongwa munadagi mintia halutia hedere geruni lufana lidage alubahani lu lidada.
1: Aba tilarinya gu Yesusu hong.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwei hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempu liburile lichigu bai Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Yesusu adimureha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru ni son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
17: Aba larinya gu Yesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu waruti ya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo, aba houware du ariha kabala gayara la hadugu, lu haniya ga gaduni Yesusu kate le wagu ti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uware hama hadage lanigu erodesi, ariha ga lu Yesusu.
18: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Yesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
18: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Yesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Yesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Yesusu.
19: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le, Maria iti masani gatau lumari. lunti la lamare idun la mule tuma burito weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun la mule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Bule iguatan, ladiga libidi ento au ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya gubi bungyu wanarugu hon, larinya hare, au lubungyu te bwe Abrahamo, lubungyu te Isaku, lubungyu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungyu luago habungyu te lan, ladiga mama habungyu te hilago anya bungyu, habungyu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi low le larufu dahabai. Dale hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyengyeng aba hadagi le arufu dahati leduru du Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi. Tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi leo iri gutimabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida uiri guni le nege le, itara linye. Hinsi hamah bibiri gubungo kei binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru du Moisesi luma harufu daha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon,
15: kasa harita go bai libugiri Kristo lela numa diro bai bungi lo la salbaro niya gurigi kasa adiga wagu
1: aba harinya gulun
18: la diga wagu Davidi
1: aba ti larinya gu Jesusu hon
15: idalinya ti lagu rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando arinya gatiga Davidi larinya hare bungi lo na bura me nyuruba loige nowere dari nichi gu niya baga niyo labu gu yon bugode. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
2: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyaybaya.
15: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le hanya go penhon. Gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga anya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongri ge kaisa nguni huruti le sinya bela nguni wa. Ain hagaya madiga tinya ni kata lo hitera gunia gurigia luago buri anuguni lani na luru do le hichi go bai hawago. Hadugu ni sun kate lon harih negarigi. Hinse ti hon lon hichi gon tiran hanyi gafu lau lereru bungi herebero go luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baro li dan egini luma halau le hala weiri gutinya ti dan haligili si. Usente lon habusra gon gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maestro go. Ain huguya, migre hon malu laninya wagunu wa hon maestro go. Ladiga son hugu ya aba habu, ane aba arginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugu ya melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida, ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba, ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubena ya ruhu ya nile sielu bai
0: loi rebeluron amo. Me belu huguia ti, migro no rebeluron habu semba em rebeluron. Huguia bugu huguia, aruhu tatinha liluru do Moisese, hama fariseu, gubiango atigibu. Gidahu mutu hama uri em hahilanha hamari hawaii. Lunti ibidi wala, abahadangu furia igule migine gutilu bungio. Ligia weiri timaba ilubai hasufri no loiguinha. Huguia bugu huguia aruhu tatinha liluru do Moisese, hama fariseu, gubiango atigibu. Eibuga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna tima hamani mafio gati sigu hao. Kugabugu hugui ya dunde hatia marihitia. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi gutitimure, ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai. Golo o de templo todo bom, lo sagro bem lá golo. Arenga tunguinha logo ahenla ichi gagurigia de muri lo lafiron logo lataro, mala la lira. Gamalumo ahenla afiron logo catele adagara gudua boi logo lataro, anala lira, lunti na lagun fliron. Ibidi o gualinha hao, marihin, kagia weri gutimabai. Catele logo bem lataro o de lataro la digo bem catele guia lo sagro bem lá. Le afiron bem logo lataro, Mama reganha logo latar lafinro. Lafinro e aguinha logo son le ligibo o beilatar. Leguinha afinro beito o templo. Mama reganha guinha to o templo lafinra. Lafinro e aguinha logo bungio le agano beitida. Leguinha afinro be logo cielo. Lafinro e aguinha logo lala bungio. Loma logo bungio le nyuro be logo halo ligia. Pugia bugu huvi arufu tatinha liluru do Moisés hama fariseu. Biango atigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebele sentun lau arubu dani le weri kutema beli dan liluru du bungio. Keiburi, richagwa u udeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguia arufu tatinha liluru do Moisés hama fariseu go biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi itara hinha kei uero luma asia do le hachibu bei bogu diginha libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hinha lauburi iveru ni luma igadu go fariseu go marihitinha. Aruma guda humei uero luma asia do loragiru gugin furumia aba meginha laruma do bogu diginha libiti. Fugia bugu hugui aruvu da tinha liliru do Moisés hama fariseu go, piangu atigibu. Itra hinha kei umua hu lea fende houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugia bugu hugui aruvu da tinha liliru do Moisés hama fariseu go, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gada humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago. Hama hachubanya au hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wugunye buitinye ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu wei asu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya ku Jesus o
15: itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure ingi ya hanugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu den lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati, Laduga logo bai won logo mehon. Hei bagu bai lenyen bai la lugra hoa agan ha homamo ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse ro banya agan ha gasi. Lige liabi adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ru luma lido marie. Aba la doru nu bena. Lari gien. Lige hachilu nu hibri uriya ni buri gien hagiya. Aba harinya gon. Wabure me. Darabai bena waba. Aba larinya gon hon. Ni narin hao ibidye tunno.
17: Aba ti larinya gu Jesus hon.
15: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda. Aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, Aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyiru bai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichigunun, aniha sengu milu naganyiru ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabu bai lidan le murusu nirugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi biru bai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Niyubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun liyubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi biru bai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadun bai aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti mauniti. Subudi gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gida hume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewarga ti ubo wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sungurige.
0: aba me hondara gun gurigi halile na sun fulasu nigi bugin aba me na fani na gunia hawari wagu wakai la fani na gunia huniru mudun mudun hata gin e kabar aba me nichi gun hari chagwa bun ligi buge bungi loge no wene hauri ba bun ligi buge bungi loge e banya nubona nani anga me hon haluge banya no wene igogo uge le bini la lebe nugushi recibe humai aruwi hani le aranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubo ladga dale na lama shubai ruto eigini no dale magra u no bai ruto duna no dale ibu ganya hanu bai kai chilu dugati ruto muna no dagati madagra go ni no agu ruto dargo no dale na sandi rubai yutu tu arihana dale na dagru bai yutu tu arihana aba meti harinya go richago ti hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kai chilu de gote aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisi rugo aba wodi riha bu aba meti nani ngo hon ni naru hau furme gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno kala luna bu bai no ginye hadugai Nani ga meti hon ha luege bayan no bona. Dice huma noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lidiga dale na lama shu bay, mi chutun egini no. Dale na magra gu nu bay, mi chutun duna no. Ei bu gati na kechi ludi gu ti mi chutun tu muna no. Mege ti na dao gu mi chutun no. Sangi ti na, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida buga gi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu du gati o madora gu ga o lo sandi o furi siru gu lumi dere gu amani bu nani ga me hon ni naru hau lo agu furu mi wari gu na kate le madugu hu bai hon guri gi ya kala luna bu bai madugu hu muti gi yanu aba me ti hau di ha mafio ga tin lu ha sufru nye lu sunta ha me ti rishago bai legi bu ge bungi yo Aba me houdi sielun, lun hagundaru nyen lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagduni derandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rien gu hon.
9: Afigo uhadin, lau netere gero aba uguri maduru ti lulonwe.
1: Aba harien gu lon.
20: Kamia gele wama, buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
20: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumu udan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
21: Baruga kutidarandi mrusu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria nuli nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha ga hon.
22: Bugunya sa harue tabai horiyo.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha gu pilato lun.
22: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhayan lubai sun grigia. Aba lalga dunia Pilato larinya kaho
22: kahbu seru benigra gudu hu barawasi o di Jesusu leon be larinya wagu wa Kristu
1: liri du bali gie Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galu hedere gere sun yun la Pilato luagu la la le lani na guseru ni aba tona ha lumari yariya galu
5: madiga ba ni kata lau grigia uara guatile La duga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga la duga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama uguri ya weirigutia hadon gridia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridia hagia. Aba laria guhon.
22: Kahata gebiangu be hakusarabilo nigira gudunhu.
1: Aba hariyangu.
7: Barawasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
22: Kabatin na diga lao Jesus leon go larinha go Cristo.
1: Aba hon na go sungo bai, aba harinha go.
7: Dago bai lao guru.
8: Aha! Dago bai! Dago bai lao guru!
7: Dago bai!
1: Aba larinha go Pilato hon.
22: Kati uribat na diga bai.
1: Aba ti ma hagua rago, harinha ga.
7: Dago bai lao guru.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian la la dige nikata luedi ya chagago aba lamure haduni aba lachibuni luhobu agibu ge gridia ariye dena
22: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
1: aba haria gusu gridia
7: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini ya sunfudar gugayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halao, aba haria golo.
23: Kabanga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu dugu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika giwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere lia la gumfli ruleme he laburi ha bai profeta.
21: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia li chigune nyei lu bai lariega kala li duru bai. Itere lia aburi honi ligia.
22: Jesus le haruwe te huriyo.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
24: Dugie le ganyara bibago lunu tempulu, aba ya barara magidunu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen lirubu baibungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
19: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu. Ula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hisi elalu, kei aniaga lali lubei won luagu lirau la bungi.
1: ana bahamuti gia hiwa rutia ha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
10: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubibay agambuti, aba hariago.
11: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
12: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
13: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handibu, aba lahunre chagun umuahu. Agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihibali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu.
10: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago urinya ariyegu adisegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara gu hamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yaranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
10: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yu lidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinya gu hongrigia, lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinya gu Pilato hon.
14: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo Capítulo 28.
1: Dan le lasi gribe, luwe yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuaha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuaha, aba lagidaru ni dibu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, keabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
25: Manufude daguma, subuse titun lagu ala uyenu kesusule, aga lagu ubi lagu duruwa, uwa tiga, sarali kei lariangu. Igo kumarihi flasu legini, belitugu. Aba me hidi furese. Aba me kariyengu ho lana disiklugu. Lagu saralila. Lagu anigila la rubakwa kalile. Nyei wa tarifu. Ani haa buga ugadu la ilumbe nitugu nika.
1: Aba hodi wuria hagia. Ofu da gwena. Lau anufu da iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyengi ho disiklugu. Sunti ayaha la luago uma. Ligue la rufu da gu Jesus.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pati Hayara Fadulu.

0: ofrece aban houdi luma abati leibugun Jesus murusunya aban larihini Santiago le liru sebedeu luma Juan le lamule tidanya nu aban ugunen aramada hon haseni aban laguaru hon aban higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aban houdi luma Jesus Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueyu emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyugube Jesus. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun lariñang.
1: Kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretu, bia bia san luba gri shibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lire bungyu le sandubay.
0: Aban ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia lariñaga lun.
2: Maniba, furiba lida agiña gurigia le.
0: Aban lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
3: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
0: Aba lagambu honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dan le lalidun weyu gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyagun lun.
2: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
0: Aba larinyagun hon.
4: Keimon lidon buri fulaso le jarafabay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ibowagun.
0: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Pusentina, arida guaba.
0: Kei larinyangu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingye, lari ginye guwa arinyaga ina lun.
2: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arida guati bulan.
0: Aba rugu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. ligi ya lebu bai lasinyeru lan lere derun Jesusu, furangu lida ni aban flasu. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiribe yu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun, Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
4: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyin, aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
4: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerigoti luferutu na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
4: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
0: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weriguni lumbuingi yu harinya gaili.
7: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lewi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
4: Falabana.
0: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
3: Idalinya salegu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
4: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
0: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma buingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesus.
4: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Ani anihin lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon. Tahiri da gubon tobi nadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma ba hairit. meseron watoginya diwen toy seri giri lidon aban aga iwero le binad hali la diga tabosha gubay diwen iseri iwero binad dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di mewero. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon iwero iseri.
0: Logo aban lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesuso haulani disipulugo labad na gwanade aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
5: Pariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luwe yuremera guni.
0: Aba larinya gu hon.
4: Malay hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan, dan le lalama chumbay ligeya hau son libi gu. Aba lebelo no lubi umbungi dan le avi atare lan fadiru e leinho timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, tomaha o bon reigi no amo gurigi hawedige fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye, larinha gun, Jesusu, hon.
4: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bai lungweyu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle uguri gara uwarugati, Luago luwe yuri emera aguni.
5: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubay Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
4: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
4: Kalumbi la dugun walida luwe emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyengun lun wuguri ligi.
4: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilidi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigia hudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba. Luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larida guagudun. Sunsandi tinya aba haguragun hongwa luwagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale larihi harihini hagawagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifiri guhada ginye harian.
1: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aban wubu nyen luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeo, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wagure le afagwati lun hawan seru kuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu diru bali lidu yun Jesus kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyan go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yi aba hariyangu.
6: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati laguwa run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
4: Ida luba gayara la saga runi mafia guanarigo, fulmi ya guari garuwi hanile afani raguti luma, Agenda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya begi en hatuna ro iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia, lagenda gua meluma gua, sinya bela dura no. Lagumu chakua gu lerugu be lira. Uwa ti niya balu le belu no lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lila gu, ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra rugi en kayara la libero hani lila gu. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
0: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesus. Aba herede rumba uguti. Aba hauna agudu nluwagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
3: Anu hati ya bugu shuhau ba mule nubogu di, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gu, on.
4: Kagi ya nugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gu, hawagu ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gu.
4: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
8: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubwe. Ke gibe nyan lubwe grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nyin bu, dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lao hempulo larinya ga hon.
4: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguwa dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawena mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawena mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Aba ti larinya gun hon.
4: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
4: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
4: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, lari ge hagambuni abalya bi mafia abalagi daroni dumuri le abunu beti dahani gi hibiri guri giya itrahanya kai ilole abunu obai lagana go wadubu abahagambuni le reru bungiyo abaheresi biruni lau ukuntani gamalumo kai malagle lubai medere buguntia dati le hocha waguniwa ohei bahonu la luegen le reru bungiyo abaheferi diruni hafie hayabi hibiri itrahanya kai ilole abunu be lagana go hiyo abahagambuni le reru bungiyo gamalumo Weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, Kailila nadule ichi gube darandi agu luago aban ilo o uruwa wen osa.
0: Aban larinya gun hon.
4: Beba tifunagi aban lampu lun lichi gunu wa tabu gen aban gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige ruguba ya luha gambo, agamba hama.
0: Aniye getiginye hon.
4: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligie memuruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
0: Aniye getiginye Jesus.
4: Italalia lorui habungiyo, Kile susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
4: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wa yusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
0: Itara liyaha larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yeti Jesusu Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
8: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipire guwala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
4: Manibu, derege de guwaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
4: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugi dagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
10: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. aba liebu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagu grigia ligia kapu santu gelafrita la diga ni la laganoa ani uoti ni aba ngayarati lagiragumi ni lau gringri lau sun grago anya hamali la lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uoti ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigia ligia Jesus disse gin aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligibu gi aba laguara gu lu
1: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungio lu masufre gudun bani Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
4: Sifri uribat igira bay gurigi ale
0: Aba lalig duni Jesus
4: Kabiri
0: Aba lona bun larinya ga
1: Le hiyo ninya ladiga kibetio
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lu mona halani ya bau gudin luay flasu ligi Kaitinyenye nuluboy sarago buirho Aiga nyei logo wibu Aba hayumura gonsifiri guribat nya hagia lun Harinya ga lun
1: Una bawahado buiru hara Rubo uma wun luwe belu ruhado
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon Aba hafuri dun loi grigia ligia Aba hebelu run hadon buiru Nyeye nu hawara ambia milu buiru Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara tagu Aba ti hanufide dagun ha auni giru bali ambuiru gu hagi. Aba hai bagun, aba hida guay le asusere du guay uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ika la asusere du guay. Dan le hachiliru mboy le nyin lubay Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bay sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arayi da guay. Aba hanufide dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buiri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesusu ti do guni aba la yumura gu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu ma ti Jesusu arinya garaguti lu
4: Bai babu bi un hamon bi duhin. Aba me babahu da guni sun le la dugu bi babure me bundi buagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu da guni sun le la dugu bi Jesusu, logu lida sun fulasu de ka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu, tida uguni lugu bafuru guginye duna. Aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliyabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyaga.
11: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragun hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerug ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairegu. La diga tarinha gutum guarugo.
12: Lauro gumena guru no la dira gu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutum gua, logo areita gua ulan. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita gua gu dalilan grigia lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha, larinha.
4: Kaguru bi tawo na dawra gon
0: aba harinya gun lani disiplu gun
9: Aria gubinya te luki begiri dia ya alwa ku muru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba laria gu Jesus ke ye gu lao. Alu akala aguru bewa. Aba ya bewuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudinyu te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesus tu.
4: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gonyulida agie bisandi.
0: Nyengil Jesus wa dimureha, ligie hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
8: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bai. Aba lariangu lun wugiri ligie.
4: Manufu dedaba, afinya ruguba
0: mahati haudi amuluma luidi gies fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilurumbe lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebelurun aba lariyangu on
4: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mome tutia irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao Aba tilafu ida gudunia Jesus usungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyingi tubai irahu. Aba lari guduni tuhabu, aba lariya guntun.
4: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu nariya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesus di mure hereti hon. Lun mabahuda gu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
10: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligi lisihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba hariyangu.
3: Alia funasa la frendere grigi le sunle. Kasa ndu uye rilichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sarafa gaiga le tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litunu.
0: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Gunta tia sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Larigia aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sains, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
4: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humanye ti da meme muno tuguya dari hafuri do lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi bro yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanye gie, aba me hafuri do ni kaliti luegi hukudi, lisei ni me magunda ni hau lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
13: Saraya huale abatise bai lida geoweni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga,
3: Elias leme ha profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
9: Aba profeta ke habinat.
0: Dan le lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu.
11: Wa le meha na dira gdi bai chigle saraya lida ge oveni.
0: Le meha susere dubai au na halimeha Herodes adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes wedio. Aba lanugunu Herodes lumarime. Aba meha ladinya guhua lu Herodes.
11: Mo lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun hua tun Herodias. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumu siyatumuti ladiga hanufute tumeha Herodes luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala la gamboni Herodes le lariangu bunhua abalere deron ibidi ogalunga bala ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale lagufli rumbo Herodes irun abaladig fedu honku madi matia ama habuti husudaraga ama amugrigia weirguti ha galileva Aba tebelu runtio Herodes inyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
11: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tuguju.
14: Kabasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
12: Amuri habili chigu huale bati sehabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
14: Busena lu bichu unilichigu huale abati sehabe nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kamalumu kirula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba lagiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahi tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdi, tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba laguna serung arufu ta sarago kata ihon. Dale tari gali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung lung.
9: Tari gali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Ladiga uwa kinikata ya lu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
8: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
4: Atri yonge feng humu. Hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
3: Sengu feng hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun. abala nigi ni Jesus sengu feinto luha burugubo ama bia udru ha abala li cielo abala tengu ni bungi utwa abala kupa chagunu larige abala muru sonu lu litu nu honla ni disciple lu hafare hanu hada grigi agi farengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu be hauti sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du su faninye lautife fein luma udro igiragut sengnya nu milu wugrinya igitinya baugudin hawai wurinya hama irahunyu abati ladina gudunya Jesus ulani disciple gu tidon ugune lu hahinyorogu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayorogo hongrigia dale nyundu hanya aban lidin logun wibu afrida lubu ingyo dala gunye dube lamida aruduna ugune au disciple Jesus uruga le buga labu wa muaru abalari hi logo ere guha le la hulu ehe ha ladiga abaru nyi la garaba duba laruga abalidi Jesus awagun aibu gaina ngibu wa gutuna lasu gura ye behao dale hari hi bali aibu gali gibu wa gutuna aba harita gun logo ufinyon la aba haguara gu ladiga sun hagia ari hamut aba hanusi de dagu aba ladimu rea hon aba larian
15: ganigu huma ei manu de da huma aule
0: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawairi du hanigi lao ladiga uwa gile la gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu la lu sunkate lererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragun tidage ugune itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusula aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungurigia anaa hasanditinya tida habarari le nyingi lubai hagamba logo nini la Jesusu nini Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu gujebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saliti ya ume. Aba hamuri ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, saliti ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
10: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu datien lilurudu Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gie bungi. Houti ya machibu gu hama ihahapu. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoe hahapu. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati ulilurudu Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau mbiye hahapu.
0: Aba launa bunia, Jesus.
4: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lenu gunye ha kuma di wuguri ha harufu da
16: aba larinho go Jesus
4: igre homale lugoma di bungio lu hafala ro ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudiero Vero lumakati libe na lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubu. Le anaba gutinu laguburi gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lagu gayara la larinha gu ama griga lu lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedera gu nibu. Latiga son le numa bai. Arinha gadina lagu lu la nishiku ni lu bungi. Lagu furumi guare gu la le arinha gu ti itara. Mama lila lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, me bega que da huma le luguma de bungi lo ha fala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
0: aba ya lagwanu Jesus hon grigi ha nyi banya aba la nyi go hon
4: agamba humana su hugu ya kufona ta humana me uati ni kata belu ruti lidon grigi lo la via da guduni ligi bugi bungi le afri do beti dange la nige grigi ya ligi via da gudubali ligi bugi bungi
0: dan le ligiro ni Jesus grigi hagia aba le belu rumu na dum aba halu gu duni lani disiplu gu logo himplu le aba la rinya gu hon
4: uati sa gu furan da homa uati sa gu furan da homani lo agu son la le ebelu rubu e bogu digi li don grigia si ala la vie da gu duni li gibu gien bungi la diga me belu titi don la nige lo raga i rugu le belu ra nye gi aba ya la fru don li da gi
0: la ulira la rinya gu nye logo haruma lan sun eigini li gibu gien bungi Ariya ga tiginye
4: anati le afri do belida ga gurigia viye da ga da lumuti lige buga bungiyo la diga lida ga gurigia o tida ga hani ki lafri da la gubri samino aga barahani salufri afarahani iberuhani iga duo iere habuni iyeni marichara kun la ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida ga hani ga gurigia liabi Ligia te avia da da gudubalinha.
0: Aba lido Jesus nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo run tidon aba muna animabuse run tia belun la subduruni ni aba. Gama lumo sinyate la ramu dago. Frese frese aba tagambun aba nguri logo. Tugu chun aba irahu gawago to aba sifiri uribat. Aba tiabuin aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya mama huriyo. Siru Felicia. Aba tamori haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiro. Aba lariya go Jesus tun.
4: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma buidi tun lo tagi daro no fein hawe isani go lo tisi go no hang only.
0: Aba ton na buni tariya.
12: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine ay gitti da gitti fe fento hagu bo isaniko
0: aba tilarinya gun Jesus utun
4: adimore hadi bu buidi gayara halibidi kure hasi firi uri bati ti da gin birag
0: ta le tachini rumbo imuna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uri bati ti da gin Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidan ge buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu Galile. Nyi hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu logu lun larei da guagdu. Aba ladinyu nun Jesus nyi ginye lau hawai trigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba laringi sielo. Aba laguwa ragun. Aba larinyo.
4: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani nigia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu. Aba harinyo gu.
16: Adega lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
10: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
4: Gudeme tinyo grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahi ya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyengye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
6: Sed.
0: aba la nyura gu dunia grigi ya muarugu, aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu, aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu honulani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama, aba lichugu etengiru ni hawagu, aba lafari ngragu duni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
4: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru ugunu laguni. Buli hamuti disiplu ugu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
4: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun, disiplu ugu, adangwa.
8: Ladete manugo mafeng, larinya gubaitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu, aba larinya gunho.
4: Kawagu harinya galwagu manugo hamafeng. Uwa galigufuna dahuma, mefeng huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Maritagu hamali san, dale nafari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atri yonfaniye tautifeng habudun.
0: Aba harinya gun.
3: Duhus.
4: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi afaniya buin habudu.
0: Aba harinyagu.
3: Sedu.
0: Aba larinyagu hon.
4: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigye. Aba hachiluru beti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun. Lulaguru luagu. Aba lubaiti larga duni Jesusu marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
3: Ariha numuti ya ugari. Gama lumo, narihi ni akai tidi buwewe, ipagwe.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu luha bu luagu lagu. Aba larihi girigi ya ligia lau konigi. Aba larai dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, arinya gai nalu.
4: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gudini ya lani disiplu gu, larinya gahom.
4: Katana saharinya gugurige.
0: Aba haunabu, harinya ga lumu.
3: Anyahin harinya gutinya luagu huan lale abadi sayhabai buguye. Hibidi harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
4: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lumu.
9: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon, lumarinya gu hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu dahahon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo meberese ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu dahatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasa aruba lida gen owe ni luagu lurun aweyo.
0: Furango ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawa gunlani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyi gunlun.
4: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu guhama hibiri grigia luhayara fadunlun, aba larinyi gun hon.
4: Lebusenti la falaru nina, Bulia ilai kate nyila, barule iluguruwa falalana. Ladiga leabuse nruti le sefuru ni libagari, le feri di rubai anti le feri di utili bagari ya ubo go noige luma loige ugano lani na salbaro ni la salbaro bai gagi hula lungu rige la ganyiro ni sumu bau le feri di rome luani uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lishi guni gurige luago tesefron luani le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige muara tia aniga figo tia ha na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ayano haluma Jesús. Aba larinha com Pedro no Jesus.
2: Maestro, lidada avanhalaya. Adiga uma irwa de basen. Ababu, abalu Moisés, abalu Elias.
1: Larinha com bali lira, ladiga hanufu de discípulo. Anibidia tilu Pedro kala larinha com. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura com hao. Aba lagambuno, aba umala lilida geduro iligia, le arinha com. Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyego unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu da gun hama ni le harinhi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligi haray dubali kata ile hada angwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halg dini hesusu harinya galu
3: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisés lagu lun tilaliabi Elias furumie lubarage liabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
4: inaru ni le harinya gubi lagu Elias balan nyubi furumie anilaranse rubilan sun kate Kag ya tarinya gubilereru bungyo nuago aule ugur garo wergute. Ariya gatulago na sufri ru balan sarago ani mabahu dun wabadina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigri ge sunle habusen ro bilau, ke tarinya go nilereru bungyo luago itara lu balan la susero dun lo.
1: Lari gie, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu, aba harihi sarago gri ge geye gu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugi du ninyya larinya gahon.
4: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
5: Maestro, mihanirayu nanugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu mutu larga de sifri uri batligia lahu churu ni muarugu aba lafri ha hakoto limulu ugi aba lakuri ha lari la debilu dia tiitara amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batle loi sia hamut
1: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
4: guri ge mafia ra ditin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mu cha mafia ni le hida bai baru mu ira huligia nyaho
1: Aba hanugu ni lu, dale larini bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rukun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu lukuchi, aba larinya gu lu.
4: Atiri tan lau itara.
1: Aba larinya gu lukuchi.
5: Luma genyiro gili. Gibe loya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate, budeme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei, sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba lagua ragu lukuchi irahu ligi.
5: Afinyo tina, idre go bana lutima lagomu dun afinyo.
1: Dale larinhi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti, maninya gati, aninya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya ariya gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lukabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun, aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulun.
6: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
4: Lugundu libe sifri le, lauru ganyin furia igi luma yundaruni lubungyo gayara la lafuridun.
1: Dale haudi nyingi, aba

0: Asu guru Galilea gi.
1: Mabusa en ruti ti Jesusu lun la subdiru nua halia en la. La dega la rufu de la hon lani discípulo. Arinya gai na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri en uribati ani hafaru bai la hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gun hon.
2: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lunginye le servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyangun hon.
2: Gurugi ale resibiru ti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyangun huan lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun, Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wama gienyen. Ninaru hau. Lagu furume guariga na le ishi guti ama verdunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lun lauruga aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi ugati nyelubai mawein hama hewero haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu buiti mati hamuga gine lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigo lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawein hama hewero menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya watu lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
4: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu kafarna umugie aba lidi lobo agun judea luma logun obo leñingi lobo la bocha bello libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi leñi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun ligira gungugiri tumalumar aba lariya gu Jesusu hon
2: kameha gi lariya gu bi Moises hon
0: aba hariya gu lu
5: ariya gati Moises logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba lariya gu Jesusu hon
2: lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere haniri. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai la fari yin agunni uguri le laundo rubai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari don amo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrige irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
2: igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara banya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroin habungiyo. Ninarun hao, luago lela marufu nuti abba igaburi unabuguti keisi abba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroin habungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Nale la sigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chagiki.
0: Aba larinya gun Jesusu lu.
2: Kawagu barinya gano buit, aba rivinyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali wugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidin lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon lori wen habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gun hon.
2: Nirahini, lene gu sa le belu runu wa lidon laru in habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhu yun aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon laru in habungi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du ti mahanigi, aba halugu da gun hamago.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hon.
2: Sinyati ya salva run gurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bungiyo.
0: Aba tilarinya gun, Feduru.
8: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun, Jesus.
2: Ni naru hau, lagu furmiye warga nale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san wei asu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa afala rubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa awle ugugiri geruwa rukuti hon habuti guhafadiri un kuriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao haboi chubadina aswera gubadina aba mehafaru nina hilagu bai lagu meluru aweyu aba menasarun lida gen oweni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua Alirang nyusebe deo, aba harinya gulung Jesus.
3: Maestro, busenti walung badigun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gung hon.
2: Kagi habusen robe luna digun ni hon.
0: Aba harinya gung lung.
3: Lung dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gung Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gaera befuna ge hatuni uni engivite le lube natuni odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini
0: aba hauna bun harinyag
3: gayara wabai
0: aba larinyagun hon
2: lonti hatuni uni engivite le lube natuni badise wahugie me lau badise le lube nibihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo
0: la le hagambu bali ha hibiri disi disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sunkube lubadun aba larinye gun hon
2: ke hasobu dirun haguma diha banya hada ha mama banya huriyo aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia hati uina mubanya hada aruhu da hamuti habafu ahin hida mama luba leabun seritu luweiri gula hida lunti le seribi dunia hibiri furumi ya wari gu hida agia le abun seritu luligia bala furumi ya te lunti idamu ni la hon hibiri itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lunaseri duni wa niyabia lunaseribi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia
0: abati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo lirau timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
9: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adai hati yang lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
9: Ladega wagu David, gudemi nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba hagu aru lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
10: Ragu bagurasu, saraba lagu hanya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligduni Jesusu la rinya galun.
2: Kaba bu seruba inadugun bun.
0: Aba luna bu marinhi tiligia la rinya.
9: Moisturu, agu yoguagi da bai narinhi no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidin, arida guadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan la rinhi marinhi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
2: Eba lidan lirere audule wagibugin ebei. Tamele hachilurun nye. Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadige ile, haria game luagu busen lani Jesusu. Luagu lagu jigudube ilan furese.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadig boy ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesusu aba hichugu nu hadai logu burigu ligi aba lawairu ni Jesusu saragu hanya atuleru tu hadai uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugu Jesusu ligi bogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serum aguara
9: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lumbo itra la keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyo age isielu
0: lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem belu ligira templu rugun lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio hau du su disipulu gu ladiga taru halila Laruga, dan le hafri dumbo I Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harinhi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahin gin tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambaiti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templurugun. aba labuga gune ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia lum hala ha alugu habanya un migiru ti halun hasu gune hungrigia tinklu rugia lao anugu aba larinya gun lida la rufu da hahon
9: larinya hare bungi uti dan lenero Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
8: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
9: Afinya huma logu bongio, ninaren hau, Lagu furume warga la le arinya gute lu wubu le gidaba yaginye dabuba barana hong. Ahi uwa lube li logwa afia nitida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gube itara luba. Ligia narinya gube hong lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara luba. Tame le hafuri idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hong le misyati hong Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
8: Ka ubafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
9: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
11: Aha wania ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia. Fugia bugu wagi.
0: Luhamuga. Hauna bu itara. Anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
11: Ibidi ya ti won.
0: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
9: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu na duke kata ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso en Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, lao jimpulo, abalariña gun hon.
9: Ñeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinya. Aba lidiga wayason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani, abalona ha abalu musu amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona hani lari gong, michu tiya ni katalon. Aba yalona ha labure mechari abanya musu. Aba hachamu rogon dubu luago, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona ha labure mechari abaya, abahafaru ni hilagu bai, lari gien abalona ha sarago, Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsi yati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayen lube libihini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharga duni aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gien fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
9: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meintinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarinya ubelerenu bungiyo. Dubule meha au bai,
2: me beresen hama abu nagutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lun harinya gaguduni somu kate le gayara di hichu gu liduru unlao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logo binyago la hagipu, aba larinye gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lu, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinye gu lu.
12: Liyawa luma liri urue Romana.
0: Aba larinya gun on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeiti arinya gun lun.
3: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon aura aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yu. Habungi te mima agine. Ita la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liyabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
10: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gu timabwe. Agamba humana huguya Israelini. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me le bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gu timabwe. Ani le libia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun ke bisi ya kwa bungu. Uwa ti amu gumadi weiri gu ti loi biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
10: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sumu wadaga rikudun lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madisi adibu lue lila na ba laruwe habungi yo.
0: Aba manigi hanyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu.
2: Italian San Harinha Gubeiro Tatinha Liluru Dom Moises, Lagula Dugo Wagon La David Cristo. David Guanari Gulau Lubafo Sifiri Sando Arinha Gati Iter. Larinha Hare Bungi Luna Bureme, Yuruba Luigan Nowere, Dari Nichi Gunyabaga Nulabu Yon Bugudi. Idalubati La Dugo Wagon La David Cristo Ahin Walubali David Guanari Cristo Nabureme.
0: Aba hagan bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani aba halarinya ko hesusu hon lida la rufuda
2: oni gi himati hawa ya rufuda tin li luru do moises insiati hon lo haybu taw daw wa dururu to lo malon la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese alwa ha hamuti halale hala weri gutiati da haligle sin huriyu lo malubai do agai ubaro lida adineruni gedaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai Luti hadora gun lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyo, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin sarago sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gubiya gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lida gale igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu da me rutu muti sun le tuma bai luye betavi mato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, Ariha batun tubui duwa tempulu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani meburi?
0: Aba louna buni Jesus.
2: Ariha guhinya san lunta nari me tempulu to. Merede beitia ni aba dubuli gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wubule giriboi olivu le tigibu genboi tempulu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulu hagie guarugu.
8: Businti valu barinya gunivon. Ida mela la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha lila danu la gufli ru sun burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu son wada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida aburi haligili sin huriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chun ubou, la puricha huwa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinya go bai bungi hon lida ora ligeye. Laduga mama bahugo ya dumre, sifri sandu ligeye badimure ha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuwegini. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tame le harini kati ligi le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timet ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburugu la susere da sunle. ladega lidani bay asufri ni kele masusra dugi li lumagi ladega ni bungi yu obou masusra no dugi ya limegi ya larigi ya ay hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya uwa bay hamuga niyaba esefruti gama lumon ladega gu bay luago linsi ya bohon laniko hanua dira lanya banya ay ti aniya wagu wahon ariya huma aniha kristu bay o aningi ta mafin era huma ladega hayabi bay yeh ti aniya ga hawo go lagu kristu lan hagiya hibri aniya ga hagiya me luago profeta gu hama ani haya ni me ladega basay ni luma milagro lu heye da guniya ibini hanua dira lanya banya bungi yo ahinga yara aran señ huma aniya ga nali hon lubara me giu lido me veyu ligia lari gieme asufri uni ligia aba me laburi ga dun veyu maruni halime hati eigo duba warugu masielu gie aba me latada ga un sun cielo aba meti nari hinua aule ugur ga ro urguti ni abili da duveri lau onwe bu uba fuluma weiri guni aba me nona hania angelu go ondani sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lari ge ubau luma ge lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo ufuna ta humi hemplu le tau titidi bu igu dale nyugi li tilimu aba la bochu tubana aba ti hasub diruni lagwa ni tele la lidani lubacho itara meme da megi harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa li lan niabi ni narhau la ula susa du balance sun le lubana ge homi gon guri ge halani na dan le la sigri basie lo luma ubo ahi nerero mere de bay magun flerunga ahi ti we ju luma ore le lubi la susa du sun kati le ibidi ti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go hasi yalu banya ni lun lirau bungi rugunye le ugu tile asubu direi luti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu afuri da lun bungi yu la daga ibidi ti hon ida mela la chilira aura ligi itra luba ke aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti lubara gen lafuri don lubi ngegen aba lichi uni sun kate ha burungu lumusu niya ani ruli gia hawadi gumari Ariya galigia lule lagu bi bena lun launi giro. Aga go duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yati hon kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nariyangu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
13: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betani anying Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Aba tiebi aba wori lao aba budeni bui lao ibini le emet le seruti aba tadara uni budeni aba teseruni ibini labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamago.
10: Kame sale feri diruo ibini emet ile gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso lu hidera ugu gudemeti.
0: Aba hebe chungi aba larinyo gu Jesus.
2: Igir homon kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahi au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Le nye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu gu adimure hama habuti gu fadiri gu lun la digun daradu hama lu le dere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu gu balan sainsu lun. Aba lagumeseron Judasi aluha ida lu balan le dere geruni Jesusu hon. Le furumi atiweyu lida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru yasefuruni. Aba haligudini disipulugu Jesus.
8: Halia sa babusa na lubau di arensera wa barua. luwegi ne egini le lani na luwegi de asefuruni?
0: Abalona habia hada age lani disipulu gu. Abalarinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu nota bure memuna. Larinya hare maestro, agon nege rumu tolubu nyen la leigi egini lani na luwegi de asefuruni hau lani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti aranse roni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu. Da hachini rumbay uburu gu. Aba hadari roni sungu bai kaya larinya gu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lani na luwegi ru esefuru ni nyen. Da le lagunye du bai. Aba lachini ron Jesusu hao du su disipulu. Dante le luagu ya nulubay dabula. Eiga. Aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, lagula lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bay noma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru alig dagu wey. Aba harinya gu.
8: Aofu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hida agye du sugu bay. Le ederu tu leiga fey noma lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargu ti. Laule tenye kubilere rubungi yinu agu. Gama lomu, fugiabu tielea lugri tina, buiti mati hamuga lugu wagiri ligia, lumagre honi wagube ila.
0: Tanle, anyaha luba iga, abala nugunu Jesusu feyin luha burugu, abala tenjiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu, abalichugunu honu arinyagai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Lari gen abala nugu aba veru tau diwen luhaburu. Lari gen leteri gu ni buingi utuago aba lichugu nu hon. Aba hatu sunhagia tida ge diwen tuguya. Aba larinya gu hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen au iruwa bui hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida laruwe ha bungi yu siyelo.
0: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule. Ladiga tariya harelere rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, niti bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lu.
8: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ninaru bau, aria bumeme le, lubaraga la yugur hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba larinya gu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilu rion lidon aba flasu giriti, heto samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu, lubaru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri irun lani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, Gaira bumuti sun kate. Sefu bano lwe uni gifiti le. Kama lumo, mama la keina busero. Keila papusero.
0: Aba lidi, aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri de huguye me lwe heigu wa dun lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, arinya gaina meme lehi dimure lehi larinya gubaifurumi. daya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, lita buhago. Ibidi ya tihon gabala au na bagalelun. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya gunhon.
2: Arumugu nye memesa, emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna derege runwa aule ugiri garu warigati, aha burgun kafigo ti. Sarahuma, keimo, anita lile lube ile derege runina.
0: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipluku. Liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vive. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia niluru du monsesi, hama amu vundurien weiri dutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
10: Leuguri lena churu, ligia. Awa mehari gudini, awa mehanidini.
0: Itara linya lubayiti, danle la chilu rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
10: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu dini hesusu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hadage, anye ibe elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku hesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wabu hiyabi tau efen, luma webe, luma hanigu ni na adoyura, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahonga, madoyu hamutina, kama lumu, La sacerdote le luta gunflion de rero bongi.
0: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afala ruti Jesus. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesus. Ligibugion fadri le inyutimabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi kutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise gine, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutia laule harinyaku bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyaku.
10: Agamba tuwa larinyaku, nagiricha gubo templu to, toha digu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugari.
0: Ni itara, mura dutia laule harinyaku bai. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, Aba larinya gun lun Jesus.
14: Muna butibusa ni kata? Idalia salen harinya gu baibuago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
14: Bugia sa Kristu baile lirubungiu? Leluba ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
2: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badina aule wuguri garu warugoti. Nyuluwe nge longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
14: Kamu wabuse rubui, lulichu gufe lagu gweto. Agambu humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atogura gualau ligibu, Abule serei, arinya kati.
8: Arinya kabai ke kala kayo boi buago.
0: Aba buri hagayo ha sudara ligi buago. Nye nye fedru bururugu. Ligi atia bu ya ba lumusu fadri le inyu tumabe. La le tarihi bali abacharo go la rugurugu watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulu.
15: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun fedru larinya.
8: Ibidi ati grigi ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba ati la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyimba.
15: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. aba ya harinya gun anyi banya lun feduru
16: inaru ni duya bahada ge tadiga dali le na buguya itara ni badimu re akika ge
0: aba lagume serun feduru inyeragwa luma afinyur
8: ibidi antigiri ge lawago be hadimu re hanu
0: lida ora ligia aba li la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku feduru logo le larinya ku boibuga esus lun
17: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso, be ye de gubanao urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondaragun habu tigufadiri gu hama arufu tahatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutien lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hagi liluru du. Ariha gabalan adiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galun.
18: Bukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabun Jesus larinya.
17: Bukuya guana rugu larinya gubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gu lun.
18: Mone butiku sanikata. Ariha batin ila biduru ichuguti.
0: Mona bu memete Jesus ni kata, abata wairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Nini ti aba aduruti giri ti barawasi. Duwara hama amu ha afara habanyu grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Abati hajabu grigi ya Aba harinya gulu Pilato lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
18: Usai tis saluni gira gudni haru ita huriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira laduga subudi lani logu laduga la gimuga edere gai habu ti fadri. Kurig da hamanya habu ti kufadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudna barawas. Aba ti larinya gun Pilato.
18: Lati habu serupai natuk gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
0: Aba hagu aragu.
16: Dagu bayi lagu guru.
19: Dagu bayi lagu guru. Dagu bayi lagu guru. Dagu bayi.
0: Aba lari yang gun Pilato hong.
18: Kat huri batu ladu gitu.
0: Aba ya hagu aragu.
16: Dagu bayi lagu guru.
19: Dagu bayi lagu guru. Dagu bayi lagu guru. Dagu bayi.
0: Kaiti pusing la Pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadugini aba rigi lao ikihili. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
16: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwei migi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luharihi gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara gwen Jesus logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
18: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
5: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye heher ha habu tiku fadri guhama arufu da dunu liduru do Moisesi, lao aba harinya gu amago
3: sefu tiamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu arua ite israelina luenge guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladaru uiru wa rabon weyu ligie laguara gu hesusu larinya gu
17: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyago.
20: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu, Lung Jesusu, ula churunu, larinya gati.
16: Igira wama ingweto, waria ahi nyumbi Eliasi, areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu, aba aguarago mihereti, aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu, inyuge lu unabu. Dalagambu bali, abu tisudara romana, le larabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italia la longwi, aba larinya gu.
21: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyeye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyeye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi yu tausun lanigi. Lila na fulasu le giri bwe arimetea. Kaiti luweyi lulubwe aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubwe pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bwe logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubo I logo ilala. Dale larinya gubo I lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribu ilwe yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Abati harinyagu amagua
15: kaba sagidre dubulo ke luben riumuwa
0: da harinyi be uwa lila unwe budubu ligia lita lubara aba hebelu lidon umuwa aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luwe gye lonwere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
18: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Ariha huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari gine, Aba larufu dago Jesusu lungu hon bia hada agen ameha aibu kumye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi aba havisa runia hahibi gama lumu ni hon mafinheti. Larigien, lige la rufu de gun Jesus lungo hon un su discípulo gu, agi dale nyu ama logo double. Abaladenga hon logo lilo gu hafinye, luma tidere hanigi. La duga mafinye hama hon ha, arigu balin larigie lasarun lida ge oveni. Abalarinya gun hon.
17: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaruni hon son gurigie. Hafinye ni tiye luago, batise hei.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Así adiruba.

0: la ulelarinya gubai abatalugu dagu tungwa kalawagu labusura tu itara abatilarinya gu angeli ligye tung
1: manufuda daba maria fulasi ladi bubunyu pataga nada abame bagarudu abairahu abame bichugu hesusu lwabu wairi gubai lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu ani larue gudubai wabwere mebunyu lita lubara larue ha davidi le lagucha laguma dirubai israeli lu sundan ani magumo chati bai larue ha
0: abati tarinya gu maria lu angeli ligia
2: ida lubai la susare dukate le mamari gidi nagu
0: abati laria gu angeli ligia tun
1: ya di pasifri santo kuago abu melubara guni bulbaba bunyu le inyu utmabai Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagada utini. Ira kuin ju lupa laguaro. Ya di bitu heto isabele, dagai na rugi lau su wayarola. Itara linya lubai ki, to meha wago go hariega luago sinyala tagada utini. Ani hei sisi hati dagai na ituago, la diga uwa tu ikata nasa rubungi.
0: Abati tariye gu maria.
2: Lidamu na bure me bungi unugui. Adiga leile baniya gubai nao.
0: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai budi wubu hudea, abatabeluru lubion Zakaria si, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
3: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahi le bidambui. Katanya dina, Lutia bin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abati tania gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi na la. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wa banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladigi ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti ya lau ilagu. Ahin tiharisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
0: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abata giri budu habiyun. Aba lagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tarinya gu luguchun.
4: Uwa baliri.
0: Aba larinya gutun.
5: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuan.
0: Aba halige dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakaria si, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kata ibe funasa irahu le, la diga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
0: Aba labuinchu Zakaria si, le luguchi irahu ligia lau sifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
6: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba esefora gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen itraliame frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salbar badi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralinya gudeme habula bungi hon wagachak arufu dalei logo mabuli dagula loe lidara dole sandubai ani hale meha larinya gubai lu wagushi abraham logo le sefur badi wala hawai wagani lugayara baila veseri vidulu manufude lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu sudale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni la diga barase haba uma luba waburem subudiga da ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute li leiti wawagun sielugi lau nisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida bai la munya le lani na oweni luma lu la du de hani waibugu lidon uma le lani na darangile
0: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginye lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari luma veyu le la rufu da guba ilungu ahon israelina
4: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburu dua. Lige la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu du, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudun inyi lida flasu le hege gile ibinya nigu la diga uwa tila ubaru nhu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga ho onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun loeri gu bongi uhao aba hanufu de dagun aba lariengu angheli ligie hon.
7: Manufu kata hamba, lalu gani heogan buih tanah negeri hamba, lepo nabi sarab muda ni hamba sugri gigi, luaku agur hawa jela apa sal pada gule hamba punya, lalu dia David Kristus leh hamba leh, kini seng ni leh lari yang buih hamba, dari rupai rah lagi ya, ubur kuti dah lagi, rom lida hek gule ibian ni.
0: Ida ora lagi ya, abah sali ragu saragu angheli gu, luruga bufurumiati angheli. Aba hichugu uweri gunilu bongiu harinyaga.
8: Uweri gunilu bongiu ida liwa misiana. Da angilu muwaru hata kribi ha ibini bani tukulese.
0: Danti lehagiri budubai angeli guhari gun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemon belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
0: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon nirimudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigay na uweri gunilu bungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
10: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, aba lichugun Jesusu luagu irimeme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
0: Dan le lagufu liru bai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
7: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
0: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu. Bian wagugua, obian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubwa inu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukei aba efento ashurutu tuagu buani
0: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lireu penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubungiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei lehagaburi lida fedu ligia. Danti lehagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari homunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduga ikata inlewa unira. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
12: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriyu. Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi lida fulasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebri lubadu bai duna le hordan. Arinyegi na hungurigia
10: luego lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudno ala hafigon, sucede ticate le itera keimeha laburiduni profeta Isaíasi, la riega.
13: Agambu o tiabo malare, agura halida flasu mageirawat, aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
10: Dan le hayabi serago girigi e luhu an lu labadi seruninha, abaha larinha gung hon.
14: Arasan hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinhi buidu logu sansi guali na higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu gu nitidibu wewe luma ginye lila gul. Sun idibule mabui dunti li. Lachu guba. Aba me lagu dun.
10: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
15: Kata iti lumba yi wadigani.
10: Aba larinye gu huan hon.
14: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le geyi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
10: Nyimbiti yanginya agubara hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
10: Laniega huan hon.
14: Magubara huma, loge le lumbo ya agubara hani.
10: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
9: Agia wagia, kagia lube wadigani?
10: Laniega hon.
14: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichu gun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
10: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aeto goluma alugda go hongwa ahin huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hong.
14: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristubai. Gabafu tumati nuoi, dari luma dina na ni lun nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobuli luhaburu, luhu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido un lagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Abalari hini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Abalagambuni walariengu aba umalali sielugie.
13: Ukuya nirazu le hisi ya bainu le aubi nagundana.
10: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dale lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Aninyanyaha lagucha gubanya Jose. Eli. Matatu. Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaak, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
10: Buñu Jesús laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordán. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageirawati. Reideiti Jesús bienven veyu lau mafia ochogui. Maigiti nikata lida sun bienven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agitabai debule feime.
10: Lariga Jesús lun.
17: Tarin harelerenu bongiu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
10: Larigi abala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
10: Abalarinha gu Jesus lun.
17: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu drogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
10: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
16: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungue yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangeligu. Lun huni girunib. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu buguti luagu dubu.
10: Abalarinha gu Jesus ulun.
17: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu ten.
10: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe yeri ocho guni ladiga lu Jesus u, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mun lula liha di da leren ubungiu abahichu guli libro profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenyen lubai larienga itara.
18: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihaniya ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiyo.
10: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habay templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyegwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
18: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
10: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyegu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
6: Mama sale lire hosele.
10: Aba lariyegu Jesusu hon.
18: Subuse tinu luagu hariyegu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricatele deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
10: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
18: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliase. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamon fulasurgo. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no me haginya sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwat ni aba hada agia, arida wagwagu duti loidigia na amang le siriana.
10: Dan le hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kata ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia ni lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri la rufuda, la daga lau la ubafu la dimoreha. Ni enti aba wagure legili sirugu, ga wagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
19: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretna, ni abesa adrisha wawa. Subudi no mudi, ani subudi no mudi la ubukuya la lirau ipungyu, lesandu bai.
10: Aba la denha Jesus u lucifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
17: Maniba, furiba lidagia ugurile.
10: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lidagia mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
6: Kaburi sa dimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
10: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafri du Jesusu tidage haligili si huriyu, abalidi lubion Simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanugini lu Jesusu danle lali duveyu lu lareida guagadunya. Aba lichuguni luha buha wagu kala aba hadage, aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
19: Buguya lirabu ibungiu.
10: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lue lidi, aba larinya guhon.
18: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, laduga lon lira non na hawa.
10: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
10: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni, adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abati lanyunu Jesusu tida uguni, abalagume seru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi la dimureha, aba larinya gulu Simon.
18: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyen.
10: Larinya ga Simon lu.
20: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumu nke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
10: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni, dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
20: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
10: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadiga bai. Weritigie lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma banya Simon. Abalarinya gu Jesusu lu Simon.
18: Manuhu de daba, luma gekwe to, gurigi hanyame badia ha.
10: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu duragun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
15: Nabureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
10: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
18: Busentina, arei dagwaba.
10: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
18: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se leo wagu bilarinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. Arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bulan.
10: Eibu dan, eibu laburu chogun tima,
0: Luago Jesus, Saraguhanya Grigue onder Gutinha, Luhagabuni, Luma Lula Rei da Guaga de Nihassandi, Abati Lidi Jesus, Leni Lumuti, Ua Hama Grigia, Lula Furi do Lubungio. Logaba veio, Nien Jesus Arufudaha, Nien Nutifari Seugo, Ama Arufuda Tililuru do Muisesi, Nibitia Lida Gelirahim Burifulasu, Lelani Galilea, Judea, Luma Jerusalém. Anihati lubafu bungiu, arihu o lago Jesusu, la olarei da guaga de niensanditinha, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tinha halege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, Tida lubarari ligi bugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinha ni leha waguboi, abalarinha gulu sanditi ligia.
18: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinha gu arufuda tililuru do Moisesi, ama fariseu gu hongo arugu.
1: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha, ua ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, abalarinha gu hong.
18: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinha wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara la ferud na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boi.
18: Saraba. Barubun pubarari, baiba bubion.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugin. Aba labudu nulubariri. Tobuga idabun larunra. Aba lidi lubion. Adimure reina logo lueri gubungiu. Abata weiri do hanigi sunguboi. Abahadimure logo lueri gubungiu. Abaharinha gun. Lautueni anigi.
21: Ariha adivacate weiri gutiu gunhe.
0: Larige cate le. Abalafri do Jesus lida geflasu ligia. Abalarihi aba agubra de licenso gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara. Lenin lubai laguburaha. Abalarinha gu Jesus lum.
18: Falabana. Queimo numa queisinani discípulo.
0: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu queisilani discípulo, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninha no tisaragu agubura tinha licenso na gumadi, hamai amu grigia nyun lago dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru do Moisesi, adimun relago Jesusu, Hama lani discípulo, abaharinha guhom.
11: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin licenso na gumadi luma hama amuga figotin.
0: Larinha ga Jesusu hom.
18: Hama gadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwatin. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseugu, afurei da hagia saragu lubungiu, ahembani gu discípulo, houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
18: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suani hala adari hamanhen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
18: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veju, le lueyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, Aba refer reni, lau rabo, aba regni lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
5: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida liwe yuremera agoni.
0: Larinha ga Jesusu hon.
18: Maliha gidin san luago lela dugbe David luago abadan. Dan lela lama chubay hauson hauwar banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugun tidagin fen to sa agre ubon. Hau legia tidagin ru legia hon hauwar banyan luma. Lausun fadiri gure ginyan no laye be luma banyan hegin tidagin fen tuguye.
0: Ariye gatigin hon.
18: Gabafutina. Aule uguri garuwar guti ibini luago luwe yuri emeragoni.
0: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru do muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubo ilu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, aba larinya gu luhu guri le hilali bei uhabu.
18: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, Aba la raramu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
18: Nal gu daadun luago abakate. Kaga yarabi la dugun li da luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu I bagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu son ha geegu boyen lahu. Aba larinya gu luwu giri ligia.
18: Tuleba I buhab.
0: Aba latu leru ni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alug daago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afa gubeilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, a lugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
18: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongi. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Fulese watun hugele ayahu bigwento. La diga hehera haba. Fulese watun dale yere guma hongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Ke uribati nuigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga haguchago gurige ha hong profetago. Fugiabu guhugi ele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugi hakimule banya, la diga halama chuba. Fugiabu guhugi haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi adale hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Bini humanya hainya reguton. Afrid da huwiya me hawago anabugutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari ginye no lubei. Insi in habuba nye hon. Insi ya da hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La diga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. La diga itara linyagin hadiga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya gafigo utiyan hamagwa. Agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahi nyu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi re dibanya luma honha uriba banya. kudeme habu huma kei kudeme habu la hugu chi bungiyo. Michi ka huma hadunro amu, michi kuwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu gaginye hon, lichi kuba bungiyo sarago hon, ladika pa hon kei kubiri ka hadika hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
18: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiango bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Italinya gayara buban li lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Italinya gayara lu bai barinya gong lu bibiri, sagane li lirara ifi li bago rugu bai, ani masandi bumuti durusu li bago rugu bai. Biangwa tigibu hukie le, sakaba iduruso le baguru kubai furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru kubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lanli, uwa tiginya titibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun titibu wewe subudi wati laguli, matu hautu igu loigen hiyu ni baibai tuwege guribiyu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya kubai laduka kate ila buiti titambai lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madiga humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abuna gu bai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lao ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladiga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, italinya keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibu agusagon, mawago buriga, tanti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ito wago, aba teigwa dun aba tagoni chagun song suina gubay.
4: San Lucas, Capítulo 7
0: La surubai la dimure Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesus, aba lona hafiu hada ge wugiria weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesus lu lidi arigda guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesus, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi harinya galun.
6: Gadun nanti lu bida ragu ni ofis le, ladega hinsi ati walau, ane ligia guana ragu, abu na gua ke debarun wali gelisun.
0: Abati lidi Jesus suhama, dan leja rafali tu luba ofis ligia, abalau naha ofis ligia, hadage lumada gu arinya ga lu Jesusun.
3: Napure me, madrin hina lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu kabunungu, ruu gubai dimurei, abamelarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lo lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladigi ufurume kwa rege katei adiga lemuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
18: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti keila finya wuguri le.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligye rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
18: Mayahu wa haba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larihi gulun hilali.
18: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliye gina.
7: shilugu aba profeta wairi guti wagana guo.
0: Ariye gatinya ginye.
8: Nyumbi hebungi uidara guo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesus ulida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagin, aba louna hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
22: Lone he diwa huang le abadi sehabe, aligde bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesus usarago grigia, di da guerra sandi, luma ha sufrirum, luma ha da guerra sifrigu uribatinha, ariha gda ligia guinha sarago marihintinha, aba lubai ti larinha gohon.
18: Eiba, harinha gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihintinha, eibu ganha la maibu gutinha, arida guanha la lautinha lepura, agamba nha la hamagambu nha habanha, algo de guanha la hilanha, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huan hongirigya lariyaga.
18: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, ege onagle lewa ubeitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada sungurige, ani lau sun lira, wirigo timati le unabutima bailida la rua inha bungio sugulao.
0: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
18: Idaliyasa hagabiri grigi halani natan le. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginye ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguara ha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiritu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Ariyaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi haule uguri garo uwergati. Le egi bai anigura ligia. Hariyaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama akuper hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu.
1: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
0: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
18: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
0: Lariya ga fariseu.
1: Ariya ga bainu maistoro.
0: Lariya ga Jesusu lu.
18: Nyanya nubian wugunia, duwe tinya sensu luaba afuri dehati. Aba hata aginya duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hata aginya hinsi habuti maluwa afuri dehati ligia.
0: Laniya ga Simon, lu.
1: Dida narita gun le gibe ti mabe la due ha.
0: La niya ga Jesus lun.
18: Rishati le barinya go boy.
0: Aba la rihi Jesus to agu wuri tuguya. Aba la rihi agu lu Simon.
18: Ari agu biya santun wuri to. Beluti na bubiyon. Michu ti buduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to. Agu agu datu muti nugudi lau tagu ira. Aba ta mabe da gudani lau tidibiri. Mashubu muti na. Ahon tu guya. Luma gane belurun. Merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tu guya. Tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha go boi bom luago arru da lani luaini tinsi rebu luago ferud na wala tribeti figon. A gente griga le mi beti ferud na wala, mi beti insieni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
18: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, a misu ro houti ya hanyun banya lumanyi, arinha ga hamagua.
21: Kata isa wugari le, ibini luboi figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
18: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: La rige kate ile, nyende ti Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, la rida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
18: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Tale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gunin asugritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabu ifulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay gin ligia. Buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
0: Larigien, lariengu ni Jesusu kata ile, aba lariengu hon lau umala li hereti.
18: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariengu hon.
18: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lungi bidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lungi uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agarike hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abruho bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubou le. Sinyatiti la luba hon hada gien, Ainti lila nadile abruho bai lidon mua buiti, agia grige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adiga agia kasu lau lereru, ibuga agia kei lubudubu, aluba huwa tikate buiti hadangia.
0: Aba laniya go Jesusu.
18: Uwa tigurige ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa balwai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigie. Aba larinya wagu lun,
22: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinye guhon.
18: Hagambu balin lene rubungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
18: Kemu lo bafurugun.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ya lo voy a ir.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
2: Abahachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibuge Galilea. Dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun. Luhu li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana uligia tidamuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun li gibuge aba lagua ragu lariaga.
3: Kawagu bametera nomo Jesusu li ragu ilenye gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragu banina.
2: La niña gubay itara, la diga laguma drinyo la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawayasu, la raga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magayra wati, abala niña gu Jesusu lung.
4: Kabir,
2: abala niña gu.
3: Lehiyo, niribay.
2: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri guguri bati ya haa ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bairuhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon bairuhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguri bati ya hagaya lui buguri ligia, aba hebelu ru hadon bairuhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadun lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau doguni luagu tilarei dogu vugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
5: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladigubi bungi yubon.
2: Aba lidi, aba labahu daguni ladigubi Jesusu lun, lida sun fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubien le de aba regun dire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita tidagin vesitali sunti sensu hawago surusiegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagin aba taguru nitaru la daragun. Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
5: Ka guru benuago.
2: Keisun la hagia, arinha galago maguru no la luagun, abalarinha gu Fedru hama libirigun.
6: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
2: Abalarinha gu Jesusu.
5: Guru alinuago, la diga sandite na lafridon ubafu nidanguinha.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
5: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilengi.
2: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lun hairo.
7: Hila abira. Mabese digie balu maestu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariye gulun.
5: Manufu de daba, afinyari guba, aba metare da gumbirao.

0: La chile ru boy Jesús su lubi un jairo, migiru ti luje beluru amu lumo, lo irige federu Santiago lumo juan, hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimbo nya tarigi, abalariña gu Jesús su hon.
1: Ma yahu wahu ma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba jejere halau, la diga subudi hamani luagu hilata, abalarigu duni Jesús su tuhubu, abalariña gu lau umala li heriti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tago yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun, weriti hanigi taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londeru niya Jesusu lanidusu disipulugu, aba lichu ubafu lumagumadi hon, Luhasagaru sunha wiyari sifiri wuribatinya, lumalun, hareida guagadu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luaguti laruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
1: Maniga huma ni kata huma gualuagu huwayesa, ni badu, ni saga, ni feng, ni senso, ni amu dawgo toito huwagubon. Urumia guaregu muna tonyehin lumuti hachilura, reide huma nyi daril hidi nilida agen fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri dunida ge fulasu ligia, abame hafuri duniu kalike luege hugudi, aruhuta humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni, areida guagu da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidi ya tilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiya lagu sara la huan lidage oveni, hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri ariyanga tiya, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riyangun erodesi,
3: au gwanarugu o nahabaya dure ili shigu huan, katifunat le, Le wago ben naga abala bahada wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
4: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin audu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
5: Sen girigio fei wama, hama biya udru. Awa gubari gijuda gai hai gini hon sugri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wuguri ya, abalariya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu no feng luma ui, Aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luhafane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, buingida tinya dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin albui Jesusu labugua, nyinyanu lani disipulu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
1: Ida linya san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
0: Aba harinye gu lun.
6: Anya hingarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya hinginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
4: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinya gu hamani kate ileni kaun, abalarinya gu hon.
1: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanegu badina wuguri ya weirigote lita hafiye huriyo, Haputi ku fadri go, amaru ta tinha liluru do Moisés e kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lidang owe ni luago luru a weyo.
0: Lari gen, aba larinha go hon sungu bai.
1: Le busente la falarunina, bulie lei kate nye la, barule luguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feri diru bai, ahin le feri diru ti libagari noi gen, le sefru bai. Kage ho la longu riga laganiro ni sungu bau, ahin e feri dira, o laguni chegou lá longo, le aniga te busiga no nuago luman luago nerero, ao le ugari garo ergate, ne busiga ribadina ginha lao dame le niabi kei uruwe lao luweiri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hao, luago anyahin la hada gen ha ya banyo gwento, mawe banya marihen ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kebri vidu veyu larigen, larinha gu ni Jesus ukate ile, aba la muda iru luago aba vubu, afuri da lu bongiyo, barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedru lum.
4: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidia ti meha lu fedru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
7: Ari hani lalu, le hisi ebainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
8: Maestro, flesa hi abubano, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginien. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenederu huma lubaga yara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bai. Barubai bero yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, lauleladegubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu, nedere geruwa ba, aule uguri garuwa rgate, aha burugun nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelarinya gubai, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelarinya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, luagukala wairi gutimabai hada, ke ila subudironi Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
1: Le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
0: Aba ti larinya guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Meweri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, abalarig de anigi luladigni luoye su Jerusalem abalona halona gleluba abahodi lidon abalirere fulasu lani Samaria lohaloha muna luba mahatin Samaria na heresi biruni ladiga harihi lagu leibugala Jerusalem dale harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gulun
9: wabureme Busenti busalun wa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote agunin chagwai ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gei na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahimbuguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
11: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebya yoro gonhonha wabiebayo.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwe hapongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue cateile, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarum, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larinha gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logo tinha na dagmitinha. Liga lunti lubai hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana wong. Heiba. Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guaga da humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, harinyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba lariyangu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyangi na hagia.
5: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto ya dale wasagaru ni elida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha no muti ligabri leigo do mafia sielo gen ke ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luago ruhad nala ubafu hun, lunha dugaragun heve, agro, lumason lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu no sifiri uribatinha. Gunda huma luago anihin lahiri buruan yu sielo.
0: Lida ora ligia, abala buin chogudini sifiri sandu resusu, lau ugundani abalariagun.
1: Ruti na uairigun ibon nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luaidigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuaidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimureha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihu bay gueto, gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
5: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausun banigi, tausun buwani, lausun bere, luma lausun bisamina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ego bungu.
0: Abati laniya go Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi badaga itara bibihu bay ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalag dahan. Aba laniya go lun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu laniya ga lun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwa yesun. Aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bay tumala dauragun. Gulese hamay, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen memel uma ligiya. Dale larihi bali uguri ligiya, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligiya aba hada agen ladiga wagun levi nyengiyan. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri la le uwe biliwer hoa li dan barita gun.
0: Larinya ga lun.
5: Le gudeme ha bubai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubay teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
2: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe la. Uwa ligia ni kata, aramu da guate luma sub de rumba bain la. Itera linha lubaiti, son le harinha gobe labu gen luburiga, lagam bua bali dan la rugonga. Le harinha gobe darugu bena hao, lagua rahoa batablu go guinemona. Narinha hare hao no madago, mon lumuti hanu de dun hawe grigi ha gabafu bain lum hafaru no hilago bay. Lari gen lira, siya hadugu amukate hao. Narinha gale hong kala uwe lumbe hanu de dun. Hanu de huma lue le gabafu bain lu luna hanu huani mafio gati, lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanuteta. Ma lugrua tia sengu du nuru logo bien agawanu, lau son lira, ma buli induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idibu le habulu ubeya bahu da la li bungi yu aba aba. Manuvude da huma lubeiti, gebegi tu nusugu hau sarago du nuru. Narinya hare hon, logo son la ha gufesaruti hagibu ge guriga logo nani gu hama, narinya gubaginya logo nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nanigu. Naninya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeligu lagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uribati nuwaku awle ugurika rewarigati. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu luha gosero. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la lachiruno oura lilun hadimura ha, la rufu dubai sifiri sandu le lilun bai harinyegu ni hon.
4: Aba larinyegu, aba hadage girigi hagiya luhen susu.
11: Maistur, harinyega ba lilun nibu ganya, lu lichugu ni nifara nu lidage alaga.
4: Larinyega hesusu lun.
1: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya farinha tihida.
4: Harinyega tigien itara.
1: Gonigi gwa huma hongu wa loi igadu wa La deka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
4: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinyaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Aba ti larinyagu risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nuhalia bala narede ison le naluba habai. Aba larinyagun, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni guwa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudemeti ligibu gen bungi.
4: Aba larinyegu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinyaga tina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi. Lausun lira, ouida lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba ora. Lawun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala dauraku. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu. Mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara linya lubai. La daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya, huguya digame sa madura kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun le hemegi rubai. Alwa ha humai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichigu ni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyi, lau sumibe huma gunda ati bungi ilun lichigu ni laruwa iha hon. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagea hamuti li nye ilun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba leora laguwaron. Fulese wabanya muso ha ladari rubanya hayubudiri agago duwanyu dale la chilura. Ninare hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahia ladari ra agago duwanyu, fulese wabanya muso hagaya. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
4: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furume warigo onigriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubdiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chulura. Ninaren hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyugu dire ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine. Ma wairi rube la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine la riyan ha gibeti mabe aluguti luma gine. Niabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyingi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahaya bi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te lariya gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede nye lagu ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba lariyego. Ni yubudiri, igra yabon lau irumu le, ni cha guamua luagun tugudina, awoha au metau. hafuga tagin don itara ahumagin don aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni jesus arufu tatida haligili si huriu ninyuti aba uri disividu irumutau lau aba sifiri uribati tuagu le muharu la daga sifiri ligie siyati tasururun ni murusu dan le larihi baru jesusu aba laguru tun larinye gatun
1: uri arida guadib
0: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahin du tabuti templu la daga larida guagadu ni jesusu lida luwe yuru emera guni aba larinye guhun grige hanyi banya
11: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Abalarinye guwabure me Jesus ulun.
1: Biangwa tikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weri tun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingil boi lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hausha huma luga yara bai la hebelurun lida gien. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigien la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugu bi uribani, ligia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugia me asagaruwa bogu din. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
5: Bai bayage, la diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
1: Hei ba, haniega me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigen haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani narinyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
2: San Lucas, capítulo 14.
0: Luagaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du Moisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: gayara ti larida wa kwagdu apa wugur lida luwere emera guni odisinyate.
0: Aba herede rumaniyo, aba ti lanugni Jesus usandi tiligia, aba larida kwagdni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gu hum farise ugu.
1: Furume gwarga hidangia, an egwa de lilugu bagasu, o lilugu la burig lidan aba fusu lidan luwere emera guni, la sagaru benyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya, aba lariye gu hon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, malu ha boi lupidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu, lariye ga me bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, lu dame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
0: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badegon fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, abamegunda ba, ladega sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali abahadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihi ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubdiri aba di laganye du liyubdiri aba larinya go lun musu Bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudire na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudire lu musuli giya bai balida sun uma bau gudin le uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne sun ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la ni aba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hun.
1: Sinyati nani gu bai la le hisi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani aba la falarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi ya furumi asaminara, atri bai la lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu bali lau. Haniega me, gumese te uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lun luma uri bo han hama, lun hebelu run lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hitagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudu ni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, Hagarigiri gubanya lu hagambo agamba hama.
2: San Lucas capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo gu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariñiga lun. Italiya sa katile ariñiga gubay no buago. Ariñiga bay no italiya la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rigu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nunoi, mere tine luna wadigmari muwa, ani nibusi gariti na luna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresibi rutina habinye dame ma wadigmari hadina. Abalona haha wagu hadowe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba, abalala gudini le furumi yate, larinya galung, atri nyemba dowe runini yubdiri, abalarinya gulung, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinha gon onigur tiligi elon. Anuha bigara da nyuruba foresa. Badiga me aba luagur gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba. Larinha galon. Aginha buguia. Adrinha badue ha. Larinha galon. Sa sagu turigo. Larinha galon. Anuha bigara da. Adiga ba aba luagur gu gadru wen. Abala subdiruni iubu diri luago chula lao onigur tiligia. Lida ligabri ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
1: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboago na lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna to lani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginya lida le gi bebay. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu da gumanya hongu wakai buiti ha gibuga gurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu tilarui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra li da gen li luru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi gen agabarahani.
0: Ariñe gati gen Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida fulasu lenye habwe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginyan luma lasaru nyu loba ginyan. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabun, ouna habwe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau, Harita kwa baal wagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Gwen to, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lon nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi en nugu chi. Anyahin sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abrahamu lon. ani hin le labur ha bai Moises si hama profeta ko hama nyi adika hama gasulau aba luna burisi te lariega binaru nugu cha Abrahamu gamalumo ahenyu de aba hada ge hilanya dimure ho asakri hen hamuga lariega Abrahamu lu ahin maha ha bai hadu gasulau le lariega ko bai Moises si hama profeta ko mafin banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ha ho.
2: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada ani bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugia bu gurigi le afigo guduti amo. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganyan uribani bo, Weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyura rila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringa gurtu titi bu webeto gidaba yagi en lau sun bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi aba hida ge ani gutu lulu muso dale lagir budo arabu gien lari ge lawo ha oloni gironi ibiani go beluba nyurubo eiga wa ani gari go bilu aranse bay neigi aranse nyubugi melu beteni runu sun anahala eiga luma ata lari gieme Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu la dugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame laso lon ha dugu nile uwagu bilarinya go bungi yuhon lon ha dugu ni, lunti harinya go, musu mauni tiya wagaya. La duga leri gunyi lubay wa dugu ni wa duga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubaylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugurinya gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye guhon.
1: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenye luboi Jesusu, adimure heina bui tilagu bungiu, Lau umala liheriti, aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, aba tilariengu Jesusu.
1: Ma disi nya nuarei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulugu.
1: Lachiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguriga aba weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri lun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru gunye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibaitoi luba, ahe anihi lubai lumege munada me belura la sagare. Le grigele arabu belida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susa rubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu, le feridi rubi. Le feridi rubi li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubi ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grigia arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Da le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti luku buhilali, nyimba hondra kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suandan, me feidi rahamamugai, hagura sun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinya bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi, yenyongi aba wuri lida fulas ligia, hila meha tumari, sagwayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Lari gien, abalariye gun longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
0: Abalariye gun Jesusu.
1: Aniha alariye kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani guhon, Ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargiti ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiyu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariye ga.
1: Aba houdin bian wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina bian weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabubaila nungu, ahen le unabubaila nangu lungu wa, Wiri bela nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahi yu, hagiye lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
13: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwen habongi. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelo abarisi ti lidon la ruin habungi.
0: Abahariego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bina salbaro.
0: La riega Jesus hon.
1: Le hasi rubai gurigi adiga gayara lumuti bungi.
0: La riega feduru lun.
4: Wabureme. Igira wa mali sun levama ti lua falarunipo.
0: Abalariego Jesus.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: habisenso arida numuti ti daba pakiti laduga nanuhu de boy laduga aba ba wuguri dereti lagumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi mariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati larinya gu uruwilno musu uribat lagu guanari gu berenu na gusara gudabu kisubuti bubali lagu aba na wuguri deretu gumadi lagu reidi na lau kate ile mamadi mariti na luago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wagu michu gububali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Abalarinha gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinha gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinha gu uruwe.
0: Narinha hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lau lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyati naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
1: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi, dame le hechilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudunia laburinya hariega hon.
2: Ka wagu hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
3: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le jarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga,
4: Biniwa ti huruwe le nyumbi be li daliri wa bureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
5: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le lajara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiweru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di hona hawuguniye.
1: Aba hagume siru ariye ga hama agwa.
6: kaba sa wariaga awa ariaga lo ago lona hala bungio larin ago ba won kala wago mafiero wabailu awa ariaga lo ago hona hala wugriya hachamura go ba dibu wa wago la diga choru hamuti lo ago profeta lame ya juan
1: abati hariago lo ibidi el lahon kala meha ona habali juan abadi seha abalariego jesus hon
0: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abala gumeseru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larien gula bure meichari longwa rugu. Kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe bei hon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harini gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara ali hilagube, wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu ulariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hariegu.
7: Masusere da lamu ga iter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru wa nyubaiti na lereru bungio, lenye lube lariaga. Dubu le me au be mebere sen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timati. Purume uwari gule chugeri guti lagu dubu ligia, lanyo ridaguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahaligu habutigu uriyu, hama arufuda tiyan liluru du muisesi, haruguduni Jesusu, La daga hasubu diruni lwago hawago tila hempulu lelarinya gubay. Gama lumum, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gadubali haria galun.
5: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinye gubai, hagibu gya girigye, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bai. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medalha lube liabi, ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lidage oweni, lumba lun rebelo no cielo agana wanyen lun sundan. mamare idu banyenye. Micha ha hamanya me harahanye lo marie. Ladiga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu, lirahanye hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuta lumuti logwa nila asaro ni lidage oweni, lidanle labur habay libugiru bubugati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungyu sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare Davidi guanarigu tida liburu togiribon Salomo. Larin hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nyenu salgu garige agamba Yesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dao gwa dururu tu. Busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu aga ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba wunia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hapai chun luago sun le hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalariengu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna, larien hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nusunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida larue habungio.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungio lariyega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narinya hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungio.
1: Larigie, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigie heigi, abala nugu ni veru tau divein, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le uguri garewa rigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila luguru nina.
1: abati hagume seru alug dago ha dagwa kaba lafu na alugure abahasige ne halanigu lagu kaba la hadage weri gutuma abalarinya gu hesusu hon
0: lida aruwe hani lani na ubaule agumati hatinya habri luruwe tiku fulaso kama hamuga labure mehagie habri labu tiku fulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi gamalumu mitara la hida lubarange lira le weri gutimabai le tima tima tihida lunti la nangu lungu wa kele unu gutimabai le agumati habai lunti itana la kele eseri vidubai kagi ya weri gutimabai le anyurubai eiga lwa udabula o dile eseri vidubai mafu nige le anyurubai lwa udabula ani au itara niye hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha hegiba gura huguye me lwagu nidabu na jagu tasielu lida naruweha nyuru huguye me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani israelu turiwu
1: ariye gatigie wabure mehe susu
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumba bungio, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lumu.
8: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lumu.
0: Fedro. Ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Abalarinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega saga dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Narin ha rehon, lagu lagun fliru bala le tarin gu beleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uribati, son le buru anyu bin nuago lagun flurin gu eto.
1: Aba ti harin gu.
8: Wabure me, nu ha bia e fein ya.
1: Aba larin gu hon.
0: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubeli da flasu ligia, abalarinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu eri lun, dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dan le lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, aba harinya gu lun.
8: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene. Aba larie gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, Kiti tarihini aba musu nyu larugurugu watu aba terederu ariyagoi aba tariyagun.
9: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gufeduru lariyaga.
8: Ibidi antibu girili giyano.
1: Maluti loige aba yelarihini aba lariyagun.
7: Hani gugiye bugwe.
1: Aba lariyagu feduru.
8: Mama hani guau.
1: Kiburi aba ora larigi aba yelarihigu aba.
7: Inarani logo luma nyahanya ila ugri le la duga galilea na gien.
1: Abati laringu fedru.
8: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Dida meme ora legia, dale aniogo la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digregu wabure me Jesusu arihe lago fedru. Aba la rito gu fedru lago lebu galaringu bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubana urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru. Aba la yahua lao igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu. Aba hagayu waha ligibuagun. Aniyega inahagia.
7: Kei bugea la Kristu boy le profeta. Aniyega baige kalagayo hawa ibuagu.
1: Aba barihanabuni la uhaniyegu saragu amukate. Danela ruga duboy. Aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadirigu huriyu. Ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu waga iluru du, aba harinya gulu nyi.
5: Harinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, maunu buhubadna migragudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, na nyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi yule sonti kabafu.
1: Aba ti halag duni sungu bay.
5: Bugye lubay tiliray bay bungyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarag arinya gu humali lago awla.
1: Aba ti harinya gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage guanarag agambo wa mali liyumu lugugin.
10: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugni Jesusu lugibu giyon Pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinya gu Pilatu lu.
11: Buguya sa harue tabay huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lu.
0: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Aba ti larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
11: Madarit na duru logo wagerile.
1: Aba ti maharinya guhere.
5: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali Pilatu kate ile. Aba lalig daha ahin gali lea na lubay wagerilgi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalig duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Aba tilouseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendegutu, keiladora gu urue. Aba yelona hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalaria gu hom.
11: Huguya nugbali ugrilenu, harinya galogo chaga ugdala niya grigi. Alag tagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribuga da la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luaygi. Na baycha gdali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
12: Afara baile.
13: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Logo gumadi, luma nege la farha. Busete be pilato ligi regedini Jesusu, aba yela dimu ne hahu. Ligi etu mahagu aragun.
2: Dagu abe la guru. Dagu abe la guru. Dagu bala la guru.
1: Dagu abe. Aba la niego pilato hon, logo luru awe yasun.
11: Katuri batila dugu bi. Madari tinale puna la faru hilagu bi. Nabai chagdali aba me nigi regedini.
1: Aba ti mahagu araha. Lulada aragun o logo guru ha. Hereti hagu araha haguya. Ama habu tigufa dirigo, aba habihini lehabu serubai, aba gubaiti ladiguni pilatu lehabu serubai, aba tiligi ragiduni ugiri lehabu serubai, le adarubai loige inyoraguni luma afarahani, aba tiladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregidu aba wagiri sirenena giriti Simon, liabin arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urian hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba lariegu hon.
0: Urian herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liabi toveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabu hagarudu. Hamaginya ha barahin hanyabu, hamaha mata gudah habanya. Aba meti harinya guguri ke lung ubu inyute, abu habawa wagu. Aninya ke hagiya me lung ubu unabuti, daru gua bahwau. Laduga, aninya duga habali isunle, lau tidubu webe le dudu hili, kabagi ama duga hama, lau le mabai hali.
1: Baruti yang ginye, biyan gafara hatinya, lu hafarun uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubai, lidon filasu le giri bai, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati yang hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dan tile anyahan la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
0: Nugu cien, ferud nabanya, laduga, iditi yati hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gui Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
5: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Cristo velela nua dirubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga brilun.
11: Ahi haruete bubai horiyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loiga lichigu. Larinya harinya.
7: Aniha, aru itu puri.
1: Abala nabu ni aba hadagen, gafaran hati yang hadau guru ben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
2: Ahem bukelu bayi Kristu bayi, salba gua ba bungua, salba bawa me.
1: Abala dengha le aba lu loba larinya galun.
13: Manufu de tibu salwe bungiu, buku yele labu ge bayi aba me me sufuri, luma, uagiya, gadine tua lumba sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
13: Yesus, hari tu wabati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Yesus ulun.
0: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladang uru warabang veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu aragu Jesusu.
0: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, habu tisu daragu romana le Yesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya ga.
5: Inarani, maduron tiboga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikata ile nyinyi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wange haluru dunhuriu. Agora banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladugubai linyo age lurudu lau Jesusu. abati lidi lumo pilatu aba la muri hani lugu bu Jesus luma lari ge larari ra gedeni luege guruwa aba lobur guni tau aba gamisa aba lacharo ni lidu aba umuhu achigiti lo aba dubu lenyi luboi uogi lilani aba abunuti wandera di veyo ligia luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafalaru ni wuriya hanyebe bayin luma Jesus Galilea gie Jose Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
10: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuriya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibien le haran se ruboi hamogwa, dan le hechil ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebelu ru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hage ilafuna, ligie harihi ibien wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufude, aba harinya gu wugirinya hage yahon.
14: Kawangu halwa hele miwa baihata hilai, Uwa kia sarali lida gawe. Rito go huma logu le meha lariya gwe hum dale kali le mri meha. Logu le rube la susa hizudu. Ligia le uviri gari wa ributi. Luot na le derege rung haha burgu kafigu kia. Aba me hata rwe logu kuruwa. Aba me lasa ru lida gawe ni logu le rwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwe Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le susa ruboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilu ilu au, mafinye tiye hon. Aba lafu di du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubiyon, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesus erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
0: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kliofasi, aba larinya gun.
15: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
0: Kage ya susere dubai,
1: harinya galun.
15: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sun grige. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege lasusere du kateile. Gama lumo, weirigi dahamaru hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdibuga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogo won lagu ariya hama aheli gunyi ariya gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
0: logo tige kufura nda huma lutigi ya luba hafia no lagu leme hariya gu bi profeta Mafuna gya lunti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarien gube le renu bongiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
15: Reide iba wama la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba la nigunu fein luha burugu, aba le tengi runi bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong?
1: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni lwagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridu ariha lali Simon.
1: Aba tihabagdagu ni bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada. Luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha lwagu brikate ile lige la chilagu Jesusu hagana guon. Aba la busuru hon ariyegina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudei. Haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Kawawu hanufude dago. Kawawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guruhuman magriguti pantu. Mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira. Aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
0: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
0: Le asusneru dubai no, ligia le mehe wagu bai nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruanyu bai nuagu titan liliburu Moisesi, Tidan halibru profeta go, luma tidan libru togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya go hon.
0: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruma weyu lunya labagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogo go, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le framas e lubai nugu chi bungi hon, itara linya lubai ti, rede humaya uburu gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Aba tila nugini e Jesusu bongu di ilo yuburu gu, chi lubetanie, aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni, sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba la nugini wa siya lun, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duhari gong uburu gu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu ruginya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
16: Dale, lagume serube sunkatei, ani inhalime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi sunkate. Uoti ni kata adugiti le mama ladugi. Ligia ichigu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagi du bai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nye meha aba ugeri lona ha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lu lichugu fe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sungri ge lidai. Mama huwa le lu bai lanungo gadagdu au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bai lu ladimur hebala luagu lanungo nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le lanungo gadagdu bai hau sungri ge ubogu. Lida hali me ha ubogu ani lau sung lida ge la ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yuhagie, mama luagu agura huu hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda haba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagaridu waganagwa. Ariha wa mali luweirigu. wairi gunile leresi birubai lumagia bungi uguchili na daga ligela liregubai le abaragati le buimbai lau insi ya ni luma inarani adimure te huwa luagu abalaniyagu
17: aniha alenya hawa wagubai na adimure ya huu dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihin halila meha nubarage ginyi
16: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba rikubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for her.
17: Mama O Christopher.
16: Abayati Halgudani.
3: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
16: Lania go home.
17: Ua, Mama O.
16: Abay Haria go low.
3: Buguya sa Prophet Ligida, Leluba in Liabi.
16: Aba Lania go home.
17: Mama Ginye O.
16: Abati haria golo.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara bai bania guwon guogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, narinye gubai profeta Isaías.
17: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburem.
16: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
16: Aba larinya go home.
17: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, na faraga duni tagiriga ligaidi.
16: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Lenye lubai la badise huwa laruga aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu aba larihi gu hon lani gu
17: aniha mudunle launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ungrigi luagu nyaha nadumureha danle narinye gu boi liyabi baba waguri narigi le wairi kutisugu nao ladiga nihi ngalilame ha nubaragi ni au ibidi yatimeha waguri ligia nu kama lumu Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israeliten.
16: Ariya gati gie huwa.
17: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei nun sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le ouna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei nun sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligia la liraubu ibu ingiu.
16: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha amudun le lanuadiru bai ibu ingiu.
16: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaruni aba laniye gu hon.
0: Kahariya habai.
16: Aba haniye gu lu.
15: Maestro, halia baganao.
16: Aba laniye gu Jesusu hon.
0: Higo gu harihei.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgrini libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu boni le larinya gubai huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa sebabiri. Mini la iri le Fedor.
16: Laruga, aba larita gun Jesus, lidi lobo gun Galilea. Aba la dumura gun luma Felipe, aba larinya gun lo.
0: Falaban.
16: Felipe ligia Bethsaidan, lenyi lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gun lo.
18: Ei, ari hawa malu gile wagu bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Le ginye wagu bay haburu ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
16: Aba laniye gu Natanaeli.
19: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
16: Aba laniye gu Felipe lu.
18: Higabu bariha.
16: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
0: Anite aban la duga wagon Israel le tima timat uati yego au lida.
16: Aba larie gu Natanaeli lu.
8: Idaliangi abasubu diruni.
16: Aba larie gu Jesus lu.
0: Ariha no muti bulubare nga logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulanti di bu igu.
16: Aba ti larie gu Natanaeli lu.
8: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harue itaba Israelina.
16: Aba larie gu Jesus lu.
0: Pafino bem no ladeira que narinha com bom, logo ariha nani botabu em tido buigo. Barrio baticate o ele mutimate loile.
16: Arinha que te guia Jesus.
0: Ninaran hao, logo ariha bem na cielo darago, anha melani bungi angelego, amude ha luma arari hanogi, aule lira uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba uguri, lida geti, adamuri fariseu. Aba hana ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
8: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba lanie gu Jesusu lu.
0: Ninani ubao, lagune la magra hoa yate. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
16: Aba lariye gu Nicodemo lu.
8: Idal bagye lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagye lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
16: Aba lariye gu Jesus lu.
0: Nienare ubao. La ulela magra houti lidagye duna luma lidagye sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura houbei hatagye agubri gu hagurigye banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agura hoube lidage sifiri sando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi. Lago narinho gubu lago luti laia hagura houni wa son gurigi. Itra que lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibun haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi en son ha agura hoube nha lidage sifiri sando.
16: Abayati larinha gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile?
16: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirubay. Ligal na wa dimure habay. Gefema gia luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dan le na dimure ya hon luago burikate ile lani na ubau. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwaiti kia aule lira uuguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati. Luha salboro bala sunha arihiti ya tuwago. Itara linyagia ninyuruwa bala luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuwago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
16: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aban riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo luti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aban ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunu gurigi. Louna hani lun hasalbaru haubuwa gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule aban rigote. Ha mafinye banya, siati wanya la tuga tabu ga leli ya bi pe la ru kon ka ubo wa kon lo naru ko kata ga tun la ubo himi ti ma hamuti lela no ubo lu buri ga sugo la ru kon ka la tuga ka ti la uri pati hata ga bai so ha dug ba ya ka ti uri bati ye re guti la ru kon ga ho aba hadis ton lo la ru kon ga ligia lo la sub diru no ka ti uri bati le ha dug bai ha dug ba le lu gunda bungio Inse ti hon lun li tan hama la rukon ka lun la rikino lagu haruma la le hadugu pe la ulu bafu bungi.
16: Lari yesun katile abali di Jesus hao la ni disipulu gu fudeo. Aba le redenu atiri da nyen abadise. Nyen ye gie hua abadise he lida flasu le giri bay enon. Jara falunu salim. La tiga nyen ye la saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubarek yang lada iru hua, lasu seru da sun kata ile. Aba ti hagu masenu, hadang yang lani ku hua, asigen helu maba, huri ulu agu I gaburi le lani na arumani, aba ti hodi ani yang lu hua.
15: Ari habasa maestro, ugeri le buka buma bay, lu agu obu le nyinge lu bay labau cheveyu libiti duna hordang. Ligira le meha uagu bay badimur hewon. Gueto, labadi sanye grigia, ani hafalaru nye sun grigia.
16: Aba la niya kuhua hon.
18: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari tau beladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyingu iba isi ya lugien au genyum sungregi ahi le ubo waguna lere gunyei lani na ubo ufura andala ani luagu layanu ahi le nyingu iba isi ya lugien Hau gini sungkrigi. Logo gini le hari halal ibu, luma le agama halal ibu la dimure. Kamal lumo, mi betinya afinya ruti logo le larinya gubu. Ahinti le afinya ruti, la cowu ibu logo inari ni la le larinya gubu ibuingi. Le launa habu ibuingi o, le reru ibuingi o la dimure habu. Laduga, me behati licu kuni ibuingi o la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru ibuingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo logo sungkate. Le afinya ibu logo le reru ibuingi o. Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai lafinyo nulogu lirao buingyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingyo luagu.
10: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu kataile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu waralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
0: Rugo morusu duna no.
16: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guuri samari na tolu Jesusu.
20: Ida lagi bamuni haba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian.
16: Aba lari ya gu Jesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bon bon.
16: Aba tarinya gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luu ya riduna ligienu. Hakovu leme hau wagucha igiru balin fusu lewon gurati meha duna lidage hausun lirahnya hama lini bafago wairi guti bufunage sugi lau hakau
16: aba lariye ku Jesus tu
0: sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba ahile atu tinha lidage duna le nichu gubai masandiru dugi yalime ma
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: ¿Qué es ese?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Migre de Lomutia, Mai Bugutile, Areida Gubei, Pedro Loma Juan, Sunti Grivia, Aba Reibago, Loutueri Hanig, Luago Tubaranda Templo, Le Girebe, Lubaranda Salamon, Lenhen Habe, Dale Larihi Bali Pedro Catele, Aba Larinha Guhon Grivia.
2: Huguia Israelina, Kawagu Taweri da Hanig, Kawagu Haria Guacama Hamunga, Wagui Areida Wagu do Balim Bugirile. Eibuga gudela uwa bafu o luagu la uwara guwoma?
3: Mama linya, bungyule habungyu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lunlichuguni linyu agei uweiriguni lung Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hong lurudugu, anida lalugun pilatu ligira guduni mahatu.
2: Lubarage ka muri ha lu ligira wagdun Jesus le sandu be en richagua. Amuri ha rigu hugu ya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara li hafaruni le ichugu bali i bagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu wagdun i bungyu en gefenti valagu lira. Ani ha wagiri le harihi be en subudi humei. Lau lubafu meme Jesus ligia le resibira eri. Afini luagu Jesus Ligi arei da wagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. La usun lira. Gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubarage frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serunei bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itara lian lubeiti, ariega timeha Moisesi hon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumba in jeresi virunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagicha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Na biniru bai asun grigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la biniru nun, kadaba hida gen, lau la sagaru nun lida gen luriba higabu.
4: Hechos capítulo 4.
1: Yengi e Pedro, Luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseogo. Gainitia ladiga harufuda ha Pedro Luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufuduwa la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, Ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguriya weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengien Anasi, le fadri le inyutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha anigei Pedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
5: Ka ubafu o ka idha iri harida guagde wugurile?
1: Binyu Pedro lo si.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luti la hayabi bumo, gayarati baligdini Paulo. Subudi bamu gay inarini luagu sunkatele wariyegu bay luagu.
2: Ariega tegiye hurio, buri hayen bayan luagu inarini la sunle la riyegu bay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la riyegu pabolo.
3: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu, saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kay buri du suway gueto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari rungwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guag danya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigya ha, siyati harufud ni luagu inagni la ni aba lida gesun kate le hariya gubay nuagu. Ao gufeset nabu, luagu neserebid niya la lun habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma le uagu bai harinya ga luagu yeni la gama lumung afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi luma le meha habura bai profetagu anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugen bungyu luma hagibugen grigia. Larigi atri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribu du nageiron, luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagarag dun lubungi. Nadigien yebe kate le tempulurgu larigi, naruma da guag dun nungu akei igaburi, ligi hadari runina atri huriyu lobo agunasia nyen tempulurgu, uati nya sarago girigia nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabin arufu da guahongu aja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahen inihin lubay lun tiharinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidagin oweni.
2: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubay pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguago dini adamurini, arienge ina ligia.
4: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugumadi lisias.
2: Aba ti larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atri weyu lariga, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburugu sesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, luma luago ti weyu le lumbe, lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la ringo lun.
4: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
2: Agura batia begin ya felisi lo lichigo pabulo sensu lo ligira gadani. Ligia, dameme lo bai wahali luago lo layano haluma. Sigiti bia irumu itera, abati lagumu chu laguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yo fesu te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulo danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
2: Abati la chilere fesitu, lun largo duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadere gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulo ligibuge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria la la dengru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
6: Ligi ya luo tulubai hodi hawa edu kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali

0: bai bugiri ligiyo duru gayara bai hariya guni.
1: Widiri gunye o disi la we ye lau fesu to Jerusalem, aba la giribu do uburu gu sesaria, la ruga, aba lari gudun ni lubara lula gusara gudun, aba launa ha luago pabolo, da la lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbu bai Jerusalem ye lau, aba hichi gu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu pabolo lida la dimre ha luwe ge guwa,
2: Madunga gid na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya golo pabolo.
0: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabolo larinya ga.
2: Ligibu genyati na lagusara gale uruwai romana, lenyin lubay lung tila nagusarum. Kaisi basubu diru ni buidu, madunga gid na duru hon huriyo, Ayan adigad na lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luay ginye, me bere segunti na nowe. Ayan uwa lubay mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregeru nina hon huriyu, amuri ati na lun uruwe guanarigu la agusera gadana.
1: Lari giyate, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
0: Amuri ahadba lubay giya luruwe la agusera gadabu, baybuga luruwe.
1: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
0: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri weyrigu tia liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni. Aba nariya gu hon logo magaburi lani luru du Roma na lun la siya duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimra ha luwegye gu. Ligia, lida lubay haebe ya uwa ranuma mefere dirut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichu gu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagu bae narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahimbusinye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
1: Aba ti larinya gu Agripa lu fesito.
3: Gusen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu.
0: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa, aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habu ti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburu. Aba launa ha fesito lu agu pabolo, aba larinya gu.
0: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nun luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri ya habai lu uruwe bala augutu sesara agusara gidei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabu gotu nu lu nona haaba adun ruti, maria guga au kala lidunu be.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulo.
3: Gayara tibadimre ha buegi nye guwa.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre he larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nye guwa bigibugye. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. luma ge irahu gidina. Luha hasubu dirunina, ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudinyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kay meha laniya guni hon waguchagu. Duusugu bayi duhanyu le hadiga wagun bayi lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bayi lubungi seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun urue Agripa. Kasa wagu mafinye habayi luau gajara la lasara gudininya bungi hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila Nai bahaninya ha afalur baling Yesus Nazaretna. Ani italina digni burugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi furisu nugun. Lau ubafu lehichuk bai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Ini hei ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi timeha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habu tigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lejereru juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali ba igweto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lun haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumie, abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon, lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungi, lunha digin kata ibuiti, ari huwa laamu ga lagu asakari hadan la. Lariginya, abana purji hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urina hilagu bay, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ange hilanya, lau ibagari magumu chatiti. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri haluegi egua. Aba larinya gufesitu.
0: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba lariyago.
2: Malili niti nao, gumadi mati, inari ni le nariyago bai. Ani haurue Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligi gayara lubai nadimuri ha ligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gini sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le hariyago bai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba laringo Agripa lu.
3: Samina tibusa, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
2: Fudesa yebe o darasa yebe amuriat na luma bungyu mamarigu buago hauginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunhayabi luhafinye lukei au gamalumu uoga giringiri hawagu.
1: Larige larinye gune pabulu katele aba lasaru uruwe saraginye gumadi mati uwaratuma berenise hama sunha yuba yanyei aba hadim runyengia luhadim reha luago katele harinye gati hamagwa.
3: Gugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilagu beluegine, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba lariyagu aguripa lufesutu.
3: Lunhamuga, mamuria hala gugirile lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbitu adramitiogia lo asion. Yenye gine arisitariku wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni huli ule gumada pabulo. Igire lumuti, lubisida lani ya lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibu gyo uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lom meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luriboga. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lige alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiruni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudune wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dan le, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti segunda dua lubai saragu da meiga. Aba larara mo Pablo wada. Aba larinya go.
2: Wagirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugaluai wasufri ni damichile. Ani feri di wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feri dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu. Manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba lesefu renya bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei. Lania guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo logo oyeson parana he diwa anduratiko la bare he meme yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandirego madulugo logo chilreina wanyala logo muwa aba hamisura hani luhuli liduna daran de sisi metro luhuli ne aba ya hamisura ha habaru go memere woi sed metro leti hanufu de loi habugushu logo dudu aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira ge ogune. Aba hagumesterun arere gudong salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ogune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hong.
2: Ahanya merede hatida ogune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bay, lu heigi, larinya ga hon.
2: Bia dimasi gueto lumage marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagu bay. Ayumura guati na hon lu heigi, lichuguba ere hun lu esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu. Aba litigo e tem kiru nilu bungi o hagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigu du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru en trigu baranaho, luti ma tawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi e tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba tilarinya gu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itarelen hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianyebe sungu bai lalu du luhobu. o labri hala hilago be lilu wa gura ba dale hari hi lwa ma su sere dula ni ka telu aba hasan siru ni harita go aba hagume seru ariaga lwago aba la bungi o pabolo yara falu fula su lugia yenye lu fula su aba wugiri le wori tu ma belida sun ubo ligia publi o liri be resibilu mutu alubion seriwi lawa buidu lwago uru weyo Rong liati lugu chu pubuli lo sande. Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pablu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichigu ni sunle we megeru bei won lun waweye sun. Larige iru wa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba werederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuede. Lago libia maweyo, aba watidere lido lireru udele girebe posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai ima giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangrutia lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederu labu gwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwe bala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna gudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulun.
6: Wagia. Meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lwagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri afiyate luago le larinya gubai pabulu, hibiri mafiyate. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagume staro nyudu gu, aba te larinya gubai pabulu hon.
2: Lige larinya gubai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba. Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu, uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubai pabulu yitara, aba houdi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa loago kate ile. Redei te Pablo, bia irumu dayare te ti damuna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri ti hati loago la ruwe habungi lo lufurango. Arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulo hon Romana. Capítulo Aba.
2: Anaha au, Pablo. Naburan yung gara da to hun, hugu ya lani gubungi yu, ha aga nauban yung burgu Roma. Aba eseri bitutin lu Kristu au. Anua dira lumuti na bungi yu lun, lani batina lan apostolo. Aba launa hanina, luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru, hadange profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won, lidange wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia, hadange nyeti meha ladego agun uruwe Davidi. Arufu dua ti luagu lira la bungio, lau lueiri milagro le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Fulese ilumuti na bungio, lidage Jesu Kristu, lau lona hanina, lida liri lun, na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le umbe laguara bungio lun lanigo huma Jesu Kristu. Na burihen lubai ti hun, Huguya lea ganao ba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungiyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungiyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirag gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bai lani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhanyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lu nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia go tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La richara guagu de niña bungiu grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagumeseha, lumu lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungiu.
8: La richara guagui, la ula finyeru labaga de duba.
2: Ariha umuti luagu abriha la lanari me ligani bungiu sielugi, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiru banya lula subu dirunu alinaru bungiu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu dirunu o lagu bungiu buidu buidu. Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihin bay luagu bungiu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digubay. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou luagu bungiu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu metengiru hamay lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hahu duragun lubungiu le weiri gubay, le mowe dadibay, hahu duraguariga hon hayawa grigia ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru harigu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungiu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linari ubungiu luagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi hahuduragua, lega dunabe inebese lun suada, itarala. Lige igra lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adagwa tia kate burihama wurinya haledigu lubarege hamuga hagamari dun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu wurinya lun hayusura gun hongwa, adagwa tia wuginya kate burinibusi garidunati hamagwa, abati hasufiriruni la faye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, Buin hanya lausun luwujeri marichel, salufuri, wuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, ijeri eguni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, ijeri eguti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate wuribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalarinya gubaibungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uriba tile ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti bu sa lagu besefuru bala loi lagu sera gada bungyu Odi me bere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa ndagida la faiha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi nilu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay. Lichu gubay bagari magumcha dihonha alu habali uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igarigu hon sunha adigubali leburibabay hon huriyu furumi. Luma ginye hong ha maa bayin huriyo. Ayin ti hong, sun ha adigubali le buidubay, lichigu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bayin huriyo, lugundu aba lala negniye bungi sun girigie. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga lilurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hatu ya figon ha banya, lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwen yuti da hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lun basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lun Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu dahan hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Anya puri cha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha ayangarinya gabubai lwagu mon lumutila la diguniwa agabara hani kamege badige ayere guhabai guari wabun kamege biberuha itirisi haliglisi panta tibulao liluru do bungiu gamalumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai
8: Kita kiat ini di mana habai, hamabai, huri huri balok bunyi.
2: Gebagi ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir ale meresi binubali saya ni lurdu, lanegu ba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni, gamalumu gun flir ti nyaluma lurdu bungyu. Hagu sera gudu badun, hugu ya leresibi humali bay seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburdu. Le huriu bay le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bay hagia huriu ha, muna da gnye bay habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
2: 3 Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gribe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada ge huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
8: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu.
2: Aba ya algedahani. Ain seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Ani hen kate le harinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia dironiwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha maba in huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungyu.
8: Wot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahwati lukufurandala, wot ni aba alwahati bungyu, duri kwa nyasungu bay, nyidu nyalido feriti, wot ni aba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuler guke aba umuweho le ure umuti, maraswa lukutu hanyeye, aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumalao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibu di liu hodin afala. Gringo lumai gali buli dabai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungyu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luaygi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwagu dun niwa, ani gayarati warihi ni lidali lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu, Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumu lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du niwon ida linya la lichara guago du niwa, la uferudun alani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gida lumuti waginye, haa finye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lago wagumfli ni lurdu, lago wafinye ru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagwa gida laninya bungyo grigia lao hafinye ru. Mama lago hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huri, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigi richagu ulle anegu bai ibagari ladiga lubai ti lumaga badi abari gu wugiri nyugu itin sun grigi lun hafigon habala itara meme ginye ladiga la gamba di abari gu wugiri gajara ti hayabi sun grigi lun richagu abanyala ligibge bungi ruati luru du lun lagavon du figo gamalumu dambe lagavon du figo abati malawi du lareni bungi itara ti kesi gabafula meha figo lula negni oveni itara linya ginye gabafula lareni bungi lula richara guagu du ninya grigi luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon lidake wabudeme Jesu Cristo.
4: Romanos capítulo 7.
2: Ni duhanyo huguya le subude bubai lulurudu subudi humali luagu dangri gunye la vinwa gili aba grigye lige labgunye la lurudu kai hamuga aba wuli to marie itu rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun danle vinwa gili la ayin owe tumari bogu di haruloi lurudu le ichugu barun labugye laguma di hatumari ahon lubaiti agana wa luma amu buguri sun vinwa gili la tumari tadiginya figo legiri bai agabara hani ahin owe tumari gidaru labuginya ginya lurudu ligia ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri madigintu agabara hani itara ginya huguya niduhanyu laulonwe kristu frihadun labuginya ginya laguma diha lurudu moisesi keisi wuri to hilaru tumani aba tamare idun luma amu gueto lani hadun kristu leasaru bailidage oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyu sun suri nagubai ladiga dam meha lida gili figo wabagari seribiti meha lilurudu moisesi lun lagagu duni luriba aritagu ni wada ani ligia kate le anegu baliwa lidun oweni ayin ti gueto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labungye lubafu gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichugubai sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyaguba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figou. Uati gunfaranda nani kala suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubai ti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabe, ligia digu bali. Subudi numuti luagu, uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata buiti le na buseru bai na digu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga, lida linaru kate mama awa digu bali, figo le nidabe ligia digu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digu ni le buidu bai, uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida age igabri lana figo le nidabe? lia negu balina lidon oveni, bungiu gubai rigulida agi wabure me Jesu Cristo, ten kenia lu bungiu, gum faranda numuti lubaiti, luagu aula lau nani nungua, uoga lubafu Cristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli nun luma liluru du bungiu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe, seribir gutina lun figou, keisi lidamu.
4: Romanos capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Cristo, ani meyeha atina, aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiriti niru, ani sumwa da inihi la gari titida nanigi. Buseni gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia nariña guñol lago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniña gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lita gyer giba Isaku ga diga wagun bama.
2: Mini la lida hargi nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrige. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame lachilu de dan ligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama regin lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
10: Lidamu bayi amule nyele ibu ganyo.
2: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubi itida lerenu bungyu.
10: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
2: Itala linya gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwaru lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
10: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu balin.
10: Kame badiga na itara?
2: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
10: Hameha mama bayi numutunia, nariyangu bahungu numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahungu misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
10: Mama nani kuhuwe, nyimba lariye wagua hon, lirahi buinyu le miwa bai.
2: Ainti hawagu Israel na, hame me juriyo lariya har Isaías.
11: Lau su gibe hama la duka wago Israele ke isago la rubeya, fiyo rugu baya hada ya salvara. Lugundo, la gufle rube buinyo lerero ligi wago sumu bo lau lufuresen.
2: Ke isi meha lariya gu meme Isaías.
11: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge waduka wago mumu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Itara me meginye, lidam buriwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, dereg dawaru hanigi. Kaisi tania golerero bungyo.
1: Adiga lumuti ya bungyo ulu dara tahanigi. Ruti ya gole mani hiti hum. Adiga li gole magamas. Itra liyate chiliru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
1: Daraba golamu wa hatina ya lusada. Lung haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lusunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamaabain huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugra gu hong hamaabain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani yang gini apa kata lelanya gubai hong, hugu ya lema gubai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama gubai huriyo, wairi tilinsi yang nuadi gemari nu, buset na luhe meidi dagu dininya nirasa, lugi yang hasal banu, ayen ladiga lubai lama haru bungu hong huriyo, hayabi hama gubai huriyo lung, haranda nu luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itera luba keisi asaruni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi faintuguya. Ayan ginye deregi walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma luwei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumiyat nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ayin madiga huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninyan harigon. Huguya lemaabu huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhare lerenu bungyu.
1: Yedi ba asalbaru guli sionye apa melekita rumiba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni darat hama, dame leen lekita rumi hafiku.
0: Luagu ganon le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu, gamalu mungweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu.